0: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya. Para ribu yang apel siaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
2: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga Minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan Minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pedagang Pro 3 Kelimpah Panas, stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok Bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Pontianak Menyapa, yang mana nanti di pagi hari ini akan membahas terkait dengan pro dan kontra tentang perda larangan membakar. Nanti akan bersama dengan akademisi dari Fakultas Hutan, maksud kami Fakultas Hukum Untan. Dan juga nanti akan bersama dengan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kalimantan Barat. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada Viko Alhadi, yang nantinya siap untuk menemani Anda pendengar di jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa. Saya Fiko Al-Hadi bersama Anda kembali di pagi hari ini. Pontianak Menyapa kami hadirkan mengenai pro kontra tentang perda larangan membakar. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini, persoalan kabut asap masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah bersama dengan stakeholder terkait untuk bisa menghilangkan kabut asap imbas dari kebakaran hutan dan lahan. Satu poin persoalan ialah hadirnya mengenai perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan legislatif tentunya, ialah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Dan perda ini dalam beberapa waktu terakhir ini ada pro dan kontra mengenai dicabut atau tidak. Dan ini menjadi satu di antara persoalan yang dianggap menimbulkan terjadinya kabut asap ataupun kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Kami membahasnya pagi ini. Yang pertama kami sudah bersama dengan Bang Tono, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Kalimantan Barat. Bang Tono, selamat pagi, Bang.
1: Ya, selamat pagi.
0: Terima kasih, Bang, sudah hadir ke RRI. Kemudian kami juga bersama dengan Dr. Hermansah, Direktur Magister Ilmu Hukum, yang juga akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Pak Hermansah, assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tiko?
0: Apa kabar Mas Tono? Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Sehat, baik.
2: Dan apa kabar, selamat pagi juga nih kepada pendengar setia RRI kita ini.
0: Baik. Terima kasih Pak Hermansah juga sudah bersama RRI di pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811 570 1042, atau juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak, pro kontra tentang perda larangan membakar. Nah, Bang Tono dulu, ini perda ini sebenarnya pandangan dari Aman ini seperti apa nih perda ini, Bang Tono, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi pendengar RRI. Terkait dengan beberapa hari ini kan, minggu-minggu ini lah, pasca kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kalimantan Barat, penanganan kabut asap ini. Yeah. Kalau kita melihat kabut asap yang terjadi di Kalimantan Barat ini sangat luar biasa sekali, dan bahkan hampir semua sekolah di Pontianak dan Kuburaya itu diliburkan. Nah, terkait dengan instruksi Presiden tersebut untuk mencabut Perda nomor 1 tahun 2022 itu, saya rasa Bapak Presiden serta yang membisik Pak Presiden itu perlu mempelajari lagi terkait dengan perda tersebut. Mengapa mempelajari? Karena perda tersebut kan, yang pertama, perda itu tidak berdiri sendiri.
0: Ya.
1: Yang kedua, perda tersebut ya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Tentu ada peraturan yang di atasnya yang tidak bertentangan, ya kan? Yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2029 itu, Undang-Undang tentang PPLH, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di situ. Nah, kalau kita melihat lagi perda tersebut kan salah satu pedoman tata cara bagaimana masyarakat adat melakukan berladang yang membakar itu. Kalau pasal 69 Undang-Undang 32 itu kan jelas dengan kearifan lokal kan. Nah, saya rasa perda ini sudah sangat itulah tepat dibuat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perda tersebut. Karena perda tersebut salah satu bagaimana melindungi masyarakat adat yang berladang dengan kearifan lokalnya. Jadi begitu.
0: Oke. Perda ini membolehkan membakar atau melarang orang membakar, Bang Tono?
1: Kalau dilihat perda ini kan dia mengatur tata cara bagaimana masyarakat adat itu melakukan berladang dengan cara membakar. Yang pertama itu kan tidak boleh lebih dari 2 hektar per kepala keluarga, ya kan? Yang kedua, tentu tata caranya ini sudah diatur juga dalam perda tersebut. Mulai dari misalkan kalau mau membakar itu harus melapor dulu kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan laporan kepada kecamatan, kecamatan menyampaikan laporan kepada bupati, sampailah di tingkat gubernur kan, kalau kita melihat pedoman
0: perda
1: terkait dengan perda tersebut. Jadi begitu.
0: Oke, baik. angka 2 hektar. Ini kan sering menarik juga.
1: Ya.
0: Artinya boleh membakar 2 hektar. Gimana, Bang Tono?
1: Nah, kalau masyarakat adat itu berladang itu, setahu saya ya, karena saya ini bagaimanapun bapak saya juga berladang.
0: Oke.
1: Berladang itu kalau membakar itu kan ya kan orang banyak bilang kan kalau dibakar secara serentak itu kan nggak menimbulkan asap. Masyarakat adat itu berladang tidak ada melakukan pembukaan ladang itu di lahan gambut. Nggak ada. Pasti tanah mineral. Mengapa? Karena tanah gambut itu pasti tidak bagus padinya. Walaupun tumbuh tapi tidak bagus. Karena tingkat keasaman gambut itu sangat tinggi sekali. Jadi begitu.
0: Oke, jadi diatur di perda ini pun tanaman yang ditanam juga diatur?
1: Diatur. Kalau di perda, perda nomor 1 tahun 2022 ini, palawija, selain padi ya, tanaman palawija. Itu. Palawija itu kan ada banyak jenis. Jadi di ladang itu kan bukan hanya padi saja ditanam. Tapi ada terung, ada kacang, ada sawi. Sawi kampung itu yang cukup dikenal itu kan, di khususnya di Kalimantan Barat. Nah, itu yang ditanam. Ada lagi umbi-umbian yang ditanam.
0: Oke, baik. Pasti membakarnya di lahan mineral, bukan di lahan gambut?
1: Bukan. Saya pastikan orang berladang itu di tanah, bukan di tanah gambut. Karena masyarakat adat itu sangat tahu sekali mengerti terkait dengan berladang itu sendiri.
0: Gitu. Oke, kan banyak nih tata caranya, tidak lebih dari 2 hektar.
1: Ya.
0: Kemudian harus ada apa sekat ya?
1: Sekat. Jadi ini secara ya. Kalau berladang itu bukan hanya baru kemarin saja membuat sekat bakar itu.
0: Sekat bakar.
1: Sekat bakar. Ya. Tetapi dari nenek moyang kami dulu melakukan perladangan itu memang sudah membuat sekat bakar. Di sekitaran pinggir ladang yang mau dibakar itu dibuat sekat bakar agar api tidak merambat ke lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika membakar, orang-orang yang di sekitar berbatasan ladang itu harus dikasih tahu, bahkan diajak. Jadi diajak mereka untuk menjaga tanah mereka agar kebun mereka itu tidak terbakar. Diajak. Nah, bukan hanya itu. Membakar juga melihat angin. Di mana masa angin, kalau angin kan tahu masyarakat. Kalau anginnya ke barat, membakar kan bukan dari timur. Nanti habislah dari barat bakarnya. Jadi naik di atas pelan apinya. Kalau dari atas bersamaan dengan, ya bisa nyebrang apinya. Jadi begitu. Masyarakat adat itu udah tahu sekali.
0: Oke. Okay. Api yang dibakar pun, api yang terbakar pun dijaga.
1: Oh iya, dijaga. Dijaga sampai selesai.
0: Dalam perda itu tertuang juga harus dijaga.
1: Oh, memang harus dijaga di perda itu. Iya.
0: Oke, baik, kami beralih ke Pak Hermansa sekarang. Seingat saya dulu kita pernah membahas, Pak. Saya sederhana aja, udah enggak boleh bakar, biarpun 2 hektar misalnya, Pak. Gimana Pak Hermansa dengan kondisi sekarang? Perda ini seperti apa pandangan Pak Hermansa?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau cek sound dulu, kira-kira bagus Mas ya?
0: Bagus soalnya. Pak, lumayan Pak, bagus Pak.
2: Begini, saya kemarin di sejujurnya ya, saya dipanggil, dimintain juga dalam satu forum terbatas lah untuk dimintai pendapat hukum saya pada waktu itu. Kemarin, jadi mendadak sekitar jam berapa itu ya, saya pergi dan saya mencoba mencermati. Nah, begini. Saya akan mencoba memperjelas lagi pendapat Mas Tono ya tentang status apa? Saya ingin melihat dalam perspektif normatifnya dulu nih. Ini yang terpenting.
0: Okay. Nah,
2: kita ketahui bahwa Perda adalah memang produk hukum tertinggi untuk di daerah. Ya, dia merupakan produk tertinggi untuk di daerah. Nah, tetapi kemunculan Perda ini ya itu dia tidaklah bisa dia merupakan istilahnya mandatori dari sebuah undang-undang, ya kan, bisa juga karena kewenangan yang ada gitu loh. Kita melihat isi dari ini adalah sebuah mandatori. Artinya apa? Kita melihat bahwa undang-undang atau perda ini kemunculannya memang benar tadi dikatakan oleh Mas Tono, dia adalah turunan atau derivat dari undang-undang berapa? Undang-undang 32 kemarin ya?
1: Ya, 39.
2: Nah, terutama itu di pasal, kalau saya tidak salah, di pasal 69 di ayat 69 itu. Memang di situ pasal 69 mengatakan melarang gitu. Tetapi ada exception-nya, pengecualiannya. Nah, pengecualiannya dikatakan bahwa pengecualian terhadap tata cara atau kearifan lokal yang kita kenal di kalangan ilmu-ilmu sosial itu, teman-teman itu dikenal dengan istilah dengan apa, local wisdom gitu loh. Nah, undang-undang, pertanyaan kita kan begini, mengapa undang-undang lingkungan hidup terus diturunkan lagi itu Mas Tono dengan berbagai macam instrumen-instrumen hukum PMH dan sebagainya ya. Nah, kita yang, nah pertanyaan kita mengapa undang-undang lingkungan memberikan ruang ya kan kepada apa, menghargai betul yang namanya local wisdom ini tadi. Nah, tentunya kita beranjak lebih tinggi lagi kepada apa? Kepada undang-undang dasar.
1: Ya kan? Ya, betul.
2: Undang-undang dasar 1945 terutama kalau saya tidak pasal itu di pasal 18 ya,
1: 18.
2: Ya, betul. 18 hasil amandemen yang kedua kalau tidak salah itu sudah memberikan pengakuan terhadap indigenous people right, hak-hak masyarakat adat, di mana di situ diakui benar, ya kan? Karena ini konstitusi loh yang mengakui, ya kan? Konstitusi loh yang mengakui. Jadi diakuinya benar keberadaan masyarakat adat. Nah, kita coba tarik lagi yang lebih tinggi, ya kan? Konstitusi. Nah, kemudian konstitusi kita ini sudah benar atau tidak? Kan gitu bahasanya ya, yang memberikan ruang pengakuan recognition kepada masyarakat adat ini tadi. Nah, saya katakan dalam satu forum itu, undang-undang kita inilah undang-undang yang sangat maju. Kenapa? Dia sangat sesuai sekali dengan atau dengan apa? Sesuai sekali dengan kemajuan masyarakat internasional yang beradab. Di mana ILO 169 atau Indonesia International Labour Organization 169 itu merupakan instrumen internasional yang sudah lama mengakui keberadaan masyarakat adat.
1: Yeah.
2: Ini adalah bentuk proteksi, bukan hanya perlindungan ya sebenarnya. Sorry, mohon maaf, bukan sekedar perlindungan, tetapi memberikan ruang, ya kan, ruang sosial, ruang politik, ya kan, ruang hukum kepada masyarakat adat di seluruh dunia. Itu pengakuan, pengakuan masyarakat internasional seperti itu. Nah, dan kita sebenarnya adalah dalam konteks politik hukum, politik konstitusi kita sangat terlambat memberikan ruang itu. Ya. Sangat terlambat memberikan ruang itu. Nah, oleh karena itu, bersyukur kita kemarin ada reformasi, kemudian kalau dilanjuti dengan apa, amandemen undang-undang dasar, yang itu memang memuat berbagai macam hak.
0: Apa, maaf Pak Hermansa, apa akhirnya korelasinya masyarakat adat dengan kearifan lokal dan perladang ini, Pak?
2: Ini, karena undang-undang itu, keberadaan perda itu tadi merupakan pelaksana atau derivat dari undang-undang yang lebih tinggi.
1: Oke.
2: Okay. Dalam hal ini undang lingkungan yang disebutkan oleh Pak, oleh Mas Tono kita. Dan undang-undang ini artinya secara normatif dia adalah tidak masalah. Tidak bermasalah. Kedua, kalau kita membaca ya, saya katakan membaca perda ini tidak ada pertentangan. Ini saya melihat dari normatifnya dulu Mas ya. Normatifnya. Saya orang ahli hukum dan saya melihat itu dulu. Karena kalau memang ada dasar pertentangan antara lex specialis, lex superior dan lex interior, maka kita harus kita batalkan. Tapi pertanyaan saya, ada nggak pertentangan ini? Perda nomor 1 tahun 2002. Secara normatif pertama dia tidak pernah membuat norma baru.
1: Oke.
2: Tidak ada norma baru.
0: Hanya turunan, nah, berarti apa, Pak ya? Turunan dari hukum yang di atasnya.
2: Betul. Nah, makanya kan logika hukum akan kita katakan begini. Kalau memang perda ini mau dicabut, silakan. Tapi cabut dulu dong undang-undangnya. Nah, itu tadi. Nyatakan dulu undang-undangnya. Nah, kalau memang nyatanya undang-undang ini, kemudian alasan kita membatalkan undang-undang apa? Saya bilang alasan kita membatalkan undang-undang lingkungan tidak ada, khususnya dalam pasal ini. Karena di dalam konstitusi sudah diakui keberadaan indigenous people right, hak-hak masyarakat adat tadi.
1: Yeah.
2: dengan kearifan-kearifan lokalnya. Nah, jadi secara normatif konstitusional, politik hukum konstitusional ini adalah hal yang keniscayaan adanya perda itu tadi gitu loh. Nah, kedua saya bilang begini Mas, memang perda itu ya di dalam undang-undang pemerintahan pemerintahan daerah yang baru di pasal kalau saya tahu pasal 151 251 ini bisa saja dibatalkan oleh menteri, tapi bukan oleh gubernur. Okay. Sepanjang ada beberapa item. Pertama, apakah perda tersebut atau produk hukum tersebut menimbulkan rasisme? Perda ini rasis atau tidak? Ini tidak. Saya katakan justru ini bukan perda yang rasis. Ini perda, dia tidak berbicara tentang artinya begini, ketika kita berbicara, mohon maaf ya, berbicara tentang indigenous people, tentang masyarakat-masyarakat adat, jangan kita terkooptasi cara berpikir kata, oh ini orang Dayak. Jangan. Jangan, itu keliru sekali. Oh ini khusus untuk Melayu. Wah ini menguntungkan Cina. Jangan. Karena dalam undang-undang memang tidak demikian. Jadi ketika kita berbicara tentang masyarakat adat, apa di dalamnya? Ya ada persekutuan masyarakat. Kebetulan masyarakat adat kita yang masih kuat. Apa keluarga kita, masyarakat Dayak. Melayu ada nggak? Oh ada. Ada. Kearifan lokalnya ada. Nah silakan saya katakan, kan memberikan ruang kepada itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang masyarakat-masyarakat adat, lalu so automatically, ya kan, our mind itu langsung berpikir, wah ini Dayak. Mohon maaf nih Mas Tono ya, oh ini Dayak. Seakan-akan kita undang-undang itu lalu mendiskriminasi. Bahwa seakan-akan perda itu memberikan ruang kepada diskriminatif kepada orang-orang Dayak. Lalu orang-orang Melayu enggak. Lalu orang-orang etnis lain enggak. Keliru cara berpikir seperti itu. Nah, jadi saya bilang, dalam perspektif normatif, dia tidak memberikan ruang. Jadi makanya ada 8 poin, Mas, di dalam perda itu. Dan 8 poin ini, bagaimana cara membuka ladang dengan ladang ini, ya, itu sebenarnya apa? Ada di dalam undang-undang yang lebih tinggi. Dia tinggal menurunkan saja. Bahkan dalam satu kesempatan saya bilang begini, ini yang cara pandang lagi keliru, ya teman. Seakan-akan perda ini merupakan faktor kriminogenik penyebab terjadinya kejahatan. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat begini, ini perda ini tahun berapa keluarnya?
0: 2022, Pak.
2: 2022. Mas, soal asap di Kalbar ini, di Indonesia ini, memangnya mulainya tahun 2023 setelah undang-undang ini ada?
0: Perda.
2: Artinya cara berpikir kita loh, ini dalam perspektif kriminologi, saya katakan, ini cara berpikir yang keliru dari presiden nih, saya katakan. Kenapa? Seakan-akan kejahatan, kata asap sebagai sebuah kejahatan, kebakaran ini.
0: Karena perda ini.
2: Karena ini yang cara berpikir yang keliru. Jadi saya katakan perda ini faktor kriminogenik, gitu loh, kata saya bilang. Ini yang saya katakan keliru, saya bilang. Okay. Sebenarnya justru Mas ya, justru saya ini masalah.
0: Jadi Pak Hermansa ya, tidak ada persoalan sebenarnya perda ini Pak ya, tidak perlu dipersoalkan juga sebenarnya.
2: Sekarang malah saya katakan begini Mas, justru yang menjadi persoalannya kan begini, mengapa, mohon maaf lagi-lagi ya, mengapa perda ini mungkin persoalannya adalah tidak diterapkan sebagaimana mestinya, itu persoalannya ya. Kalau menurut saya, ada law enforcement yang keliru.
0: Oke.
2: Okay. Coba kita bayangkan ini tambah lagi sekian. Karena apa gitu? Perda ini justru sebenarnya kalau kita mau ketat melaksanakan perda ini justru memperkecil ruang kebakaran yang masuk. Itu sebenarnya. Bayangkan ada 8 cara itu. 8 cara ya, tahapan yang bisa dilakukan, yang bukan bisa, yang harus dilakukan oleh masyarakat adat, oleh masyarakat ketika dia ingin membuka ladangnya dengan cara membakar.
0: Oke, bukan berarti peraturan yang salah, tapi mungkin penerapannya Pak ya, sudah benar apa belum?
2: Saya berani mengatakan demikian. Itu persoalannya, jadi bukan peraturannya. Nah, jadi kalau begini, bayangkan ada 8, itu tadi itu yang dikatakan tuh. Pertama dia harus melapor dulu, memberitahu. Dan siapa? Kepada kantor camat, pertanyaan saya pernah nggak masyarakat ini? Dan peduli nggak camat melakukan hal ini? Campak di tempat itu. Kedua, ya kan dia benar tuh melihat mata angin, mata air. Ini udara kemana nih? Kok bisa dari timur ke barat?
0: Yeah.
2: Ya, dia tidak boleh dong membakarnya dari barat. Itu kena ke apa? Kena ke ladang yang lain.
0: Yeah.
2: Nah, dia perlu membuat semacam kanal, ya kan? Membuat kanal itu tadi.
0: Sekat
2: nah,
0: bakar.
2: Ya, agar apa? Logikanya kan sederhana aja. Agar api itu tidak cepat dengan mudah melompat.
0: Lompat.
2: Ya kan gitu.
0: Okay. Jadi
2: 8 cara itu Mas justru saya katakan dalam kesempatan itu dan sekarang ini juga, justru kalau 8 tahapan itu mulai dari pemberitahuan dan sebagainya dilakukan dengan benar, ini justru memperkecil, bahkan kalau dikasih tidaklah saya berani ya, memperkecil ruang kebakaran yang masif.
0: Oke, baik. Baik Pak Hermansa dan juga Bang Tono, kita break dulu. Apa mungkin karena implementasi atau pelaksanaan perda ini yang tidak apa ya, tidak sesuai, maka berakhir dicabut saja perdanya kalau memang ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Tapi kita coba diskusikan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa dan pendengar, jangan lupa juga untuk bergabung, silakan di WhatsApp 0811 5701042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami segera kembali sesaat lagi.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pro kontra tentang perda larangan membakar dan kami membakar lahan. Nah, kami lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini dan kami persilakan juga bagi pemirsa dan pendengar yang bergabung 0561-734-987 0811-570-1042. Baik, bagaimana dengan penerapannya, Bang Tono, dengan perda ini? Sudah baikkah? Sudah sesuaikah? Atau gara-gara penerapannya tidak sesuai, ya udah cabut aja perda ini, Bang Tono?
1: Ya, terkait dengan perda ini sendiri kan sebenarnya memberikan kepastian hukum sebenarnya kepada masyarakat adat agar perda ini tidak mendiskriminasikan masyarakat adat yang berladang. Itu saran saya, memang perda ini jangan dicabut. Mengapa? Penting sekali bagi masyarakat adat yang berladang dengan kearifan lokalnya. Kalau perda ini dicabut, pasti akan menimbulkan persoalan baru. Pasti banyak terjadi penangkapan masyarakat adat yang melakukan berladang dengan cara membakar. Itu dia.
0: Oke, sudah sesuai nggak Bang dari poin-poin tata cara berladang sesuai ya perda ini?
1: Kalau dilihat dari kesesuaiannya ya, penerapan perda tersebut, kalau dulu apa yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat melakukan pembukaan lahan berladang itu dengan cara membakar. Nah, bahkan sekarang lebih ketat lagi di masyarakat adat itu. Dulu tidak melaporkan pada tingkat pemerintahan ya. Kalau sekarang dengan terbitnya perda ini, justru di masyarakat adat itu menyampaikan laporan kepada kepala desa. Nah, cuma kami tidak tahu penerapan apakah kepala desa menyampaikan laporan kepada camat, camat menyampaikan laporan kepada bupati, bupati kepada gubernur. Nah, itu yang kami tidak tahu. Yang jelas masyarakat adat membuka lahan perladangan mereka dengan cara membakar itu melaporkan. Jadi begitu.
0: Oke, api di kendalikan, tidak ditinggal sampai apinya mati.
1: Dari dulu sampai sekarang terkendali membakar ladang itu, tidak ditinggalkan. Karena jadi begini, di masyarakat adat itu, masyarakat adat itu masih menjunjung tinggi hukum. Oke. Kalau di sebelahnya ladang melakukan pembakaran ya, bakar ladang terus kena kebun sebelahnya. Orang yang membakar ladang ini setidaknya dia harus mengganti kerugian. Kalau karet, berapa karet yang terbakar? Kalau tanaman lain, dihitung. Bahkan hukum adat diterapkan di situ. Di masyarakat adat ya, itu.
0: Oke, okay. Nah poin lainnya, misalnya tidak di musim kemarau.
1: Ya, terkait dengan poin itu kan, kalau masyarakat adat ini kan dia sudah memiliki apa kalender musim di masyarakat adat itu. Masyarakat adat itu punya kalender musim. Musim buka ladang, musim tebang, musim bakar, musim nugal, musim ngerumput, sampailah musim panen. Dari panen sampailah musim gawai. Akhirnya itu gawai. Yeah. Syukurnya itu. Jadi masyarakat adat itu sudah punya. Nah, kalender musimnya itu bulan 7 sampai pertengahan Agustus itu musim bakar itu. Setelah pertengahan sampai September itu sampai pertengahan September itu musim nugal. Terus Oktober sampai November itu musim rumput. Terus Februari hingga April itu musim panen. Terus Mei sampai Juni itu naik dango atau gawai. Yeah. Itu kalender musim masyarakat adat dalam melakukan perladangan. Jadi begitu.
0: Baik. Nah, jika kita flashback Bang ke belakang, dulu kan pernah banyak peladang yang ditangkap bahkan diadili ya, di meja hijau gara-gara membakar. Nah, apa ini gara-gara ada perda ini? Mereka melanggar perda akhirnya dihukum atau diadili atau bagaimana sebenarnya ini, Bang?
1: Ya, sebenarnya ya, banyak penangkapan terjadi itu justru sebelum ada perda ini.
0: Oke.
1: Sebelum ada perda. Nah, dua tahun terakhir ini kan tidak ada penangkapan. Yang terjadi penangkapan terus sampai meja hijau yang di Sintang itu tahun 2019-2020 kan. Sehingga pada saat itu dikeluarkanlah oleh Gubernur Kalimantan Barat pada saat itu Pak Sutarmiji mengeluarkan Perbup, Perbup 103. Nah itu, setelah ada Perbup barulah 2022 ada lagi Perda ini, Perda yang 1/2022 ini. Itu 2020 tuh ada Perbup.
0: Ya. Ya. Oke, artinya sebenarnya memang melindungi,
1: melindungi
0: peladang masyarakat ya. Adat ini.
1: Ya, kalau kita melihat ini kan kebakaran ini kan, kabut asap ini kan bukan hanya 2020 saja atau 2023 atau 2024 saja, ya. Tetapi jauh sebelumnya sudah pernah terjadi kebakaran. Contoh tahun 97 sampai tahun 97-98 itu kan terjadi kabut asap besar juga di Kalimantan Barat. Nah, kalau dilihat siapa yang membakar lahan itu kan, koperasi yang buka lahan dengan cara membakar besar-besaran di Kalimantan Barat. Nah, itu kita harus melihat itu. Seharusnya pemerintah sudah memitigasi hal tersebut. Bukan hanya memitigasi, tapi menindak juga. Selama ini kan penindakan tidak ada. Ya, jadi begitu.
0: Oke. Baik, ke Pak Hermansyah lagi, Pak. Bagaimana dengan persoalan penerapan, Pak? Dan juga pengawasan dari pelaksanaan perda ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah peladang ini.
2: Maksudnya begini ya, ini lagi-lagi saya ingin melihat begini loh, maksud kita, semoga bangsa ini cara berpikirnya benar. Ya. Okay. Nah, jangan terjadi false thinking, kesan-kesan berpikir. Gitu. Contoh begini aja deh. Ini saya memberikan contoh yang paling ekstrim loh ini, dalam hukum Islam. Ya. Jelas, dalam hukum Islam itu dilarang berzina. Ya kan, dilarang berzina. Itu hukumannya, Mas. Hukuman rajam, hukuman mati, kalau yang sudah bersuami ini. Yeah. Nah, tapi faktanya ada orang melakukan perzinahan. Apakah lalu kita mengatakan hukum Islam itu tidak baik?
0: Iya. Ya tetap bagus, Pak, kan merasa ada aturannya kan. Oke.
2: Okay. Nah, artinya gini loh, saya ingin meluruskan cara berpikir kita nih, gitu loh. Ya kan? Apakah lalu kemudian bayangkan dalam hukum Islam dilarang mencuri dan apabila mencuri itu dipotong tangannya. Lalu ternyata ada orang Islam mencuri. Lalu kita katakan, "Wah, kalau gitu hukum Islam enggak bagus." Sudah. Enggak benar tuh hukum Islam tuh. Loh,

0: undang-undang yang memberikan ruang membolehkan juga melakukan pembakaran hutan yang berasalkan dari masyarakat adat ini, juga dia tidak dengan muncul sendirinya, dia mempunyai akar yang kuat. Ini cara berpikir konstitusi dulu ya. Yeah. Dia mempunyai akar yang kuat dengan apa? Di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45.
1: Oke, okay, jadi kalau tidak bisa dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan yang tidak sesuai, jadi harus
0: perbaiki. Nah, makanya yang kita perbaiki adalah pelaksanaannya. Tadi itu kan sudah terlihat tuh. Soalnya sekarang Pak Camat sudah memberitahu belum awal-awal. Pemerintah sudah memberitahu pun awal. Ini menjelang artinya mitigasi risiko. Kesenangan kita sudah punya kalender, tadi diungkapkan tradisi beliau, ya kan, masak adat. Tanggal sekian, bulan sekian, ada proses pembukaan. Nah, mitigasi risiko kita seharusnya pemerintah, ya kan, dengan seluruh jajaran di bawah, cepat mengantisipasi ini. Nah, kan gitu. Artinya apa? Camat melakukan inisiasi, mengadakan pertemuan dengan masyarakat adat kan, ya kan, dengan tokoh-tokoh adat, tolong nih, ini kita mudah musim berlaku hutan, melakukan peladangan nih, ya kan. Nah, kita kumpul bareng, tolong aturannya diperhatikan ya, tolong saya minta ini loh, minta ini nih. Itulah maunya undang-undang, itulah maunya perda, kan gitu. Nah, itu dua. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini yang sebenarnya kita teruslah begini loh ya, yang di banyak media itu saya katakan inilah kadang-kadang apa cara berpikir pemimpin-pemimpin kita ini yang selalu keliru gitu loh.
1: Yeah.
0: Karena apa, Mat? Begini ya, lagi-lagi saya sebagai seorang ahli hukum, saya melihat ini tidak ada persoalan apa-apa.
1: Perda
0: harus kita, ya, kalau dari sisi, kecuali begini ya, kecuali saya katakan ayo kita cabut perda nomor 1 ini karena dia bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, oke. Saya sangat setuju sekali bertentangan dengan undang-undang ini. Nah, sekarang saya minta lihatkan ini contohnya ya, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi saja nih ya,
1: oke.
0: Dia itu merupakan terjemahan dari undang-undang dasar ya kan, kemudian Undang-Undang 32, kemudian ada lagi peraturan ini ya, sebentar ya, saya coba lihat ini, baru saya coba browsing.
1: Siap.
0: Sebentar. Dia diatur juga persoalan pembakaran hutan ini di peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya, PLKH nomor, ada dua peraturan mas, di tingkat kementerian yang memberikan secara nyata gitu loh. Memberikan ruang kepada kearifan lokal ini tadi. Nah, perda muncul justru memberikan ruang yang lebih ketat lagi dibandingkan peraturan yang lebih tinggi.
1: Oke.
0: Peraturan lebih tinggi hanya mengatakan 2 hektar. Cukup, itu aja. Ya kan, satu keluarga. Dia tidak memberikan mekanisme bagaimana. Coba hebatnya perda kita itu. Melakukan membuat perda, ya kan? Kemudian menginventarisasi bagaimana caranya sampai pun aturan 8 poin yang ada dalam perda itu diatur tuh tahapan-tahapan tuh. Saya begitu yakin, mohon maaf ya begini ya, saya begitu yakin, makanya saya katakan ini ada persoalan-persoalan penerapan. Saya begitu yakin kalau 8 tahapan itu dilakukan dan konsisten dilakukan oleh pemerintah, konsisten juga dilakukan oleh masyarakat adat, di bawah pengawasan masyarakat berkeluarga kita, saya pikir ini tidak satu, okay. Ini terakhir mungkin dari tadi.
1: Berarti harus ada apa ya Pak, solusi dalam penerapan ini sesuai dengan aturan atau tidak sebenarnya Pak?
0: Ya sebenarnya itu, pertanyaan sederhana kan ketika kita berbicara penerapan, apakah peraturan atau perda ini sudah dilaksanakan sesuai dengan norma-normanya? Yeah. Kan itu saja tuh pertanyaan sederhana kita, ya kan? Apakah kemudian pemerintah sudah kalau pemerintah, seingat saya pemerintah provinsi sudah mengisyaratkan, sudah menginstruksikan keluarnya sebelum Pak Presiden datang malahan. Yeah. Sebelum ada surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang mencoba membatasi pengiriman, itu pemerintah provinsi, dan itu saya memberikan apresiasi. Itu sudah, kalau saya tidak salah, tanggal 14 Agustus. Agustus sudah mengeluarkan surat edaran, ya kan, mengatakan bahwa tolong pembakaran hutan ini sesuai dengan aturan yang ada. Bahasanya begitulah kira-kira. Artinya, saya terusan melihat dan tataran normatif dalam perspektif politik hukumnya, ini sudah sangat maju sekali. Ya. Jauh sebelumnya pemerintah pusat kacau berpikirannya, kita sudah mengeluarkan surat itu gitu loh.
1: Oke, baik. Gitu. Baik ya. Pak Hermansa. Jadi persoalan kabut asap kebakaran hutan dan lahan ini apa Pak penyebabnya jadinya?
0: Nah, karena begini Mas. Kalau kita mau coba jujur, yuk kita coba. Nah, ini sayangnya begini, saya tidak mempunyai data ya. Sebenarnya titik

0: saktinya itu berasal dari mana sih?
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Sayangnya kita begini. Jangan juga kita berpikir tadi apa bahasanya politik kambing hitam ya, bahasanya gitu. Yeah. Mungkin gitu ya. Sayangnya gini, saya terus terang saja, saya tidak mempunyai data hotspot nih dari titik-titik. Apakah ini memang berasal? Karena kita harus disitulah mengidentifikasi. Apakah memang masyarakat adat, masyarakat biasa, atau pihak perusahaan?
1: Iya.
0: Kan kita? Supaya jangan nanti, jangan lagi-lagi salah berpikirnya kita, perusahaan yang membakar, yang masif, lalu yang disalahkan masyarakat adat.
1: Iya.
0: Lalu dicampur masyarakat adatnya, apa nih, perdanya. Kan gitu. Lagi-lagi maksud saya gini, coba deh kita berpikir, bangsa ini berpikir, secara lebih proporsional yang benar gitu loh. Yuk, kita lihatkan data nih. Kan gitu. Apalagi tadi kata Mas Tono tuh, ya kan, sudah mengidentifikasi bahwa bakaran tahun sebelum tahun 2020-an, ya kan, 22, itu yang membakar koperasi. Koperasi itu koperasi desa atau koperasi apa?
1: Korporasi, kan? Korporasi mungkin. Ya. Korporasi mungkin, Pak.
0: Korporasi, sorry. Okay. Korporasi. Artinya apa? Ini badan hukum. Ya kan, perusahaan-perusahaan yang mempunyai konsesi yang lebih luas. Mas, pembukaan lahan dengan cara membakar, land clearing, ini kan cara yang paling mudah, murah.
1: Iya.
0: Nah, mungkin saja masyarakat, nah ini juga kemungkinan, masyarakat disurutnya. Ya kan? Untuk kemungkinan seperti itu, kan?
1: Dugaannya, Pak, iya, iya.
0: Ini kan makanya kita tidak punya data nih. Ini kan makanya kita bisa saja berasumsi-asumsi, ya kan? Nah, artinya, rekan Mas, karena begini ya, saya terus terang saya bukan membela masyarakat, bukan gitu ya. Maksud saya begini, saya ingin hanya berpikir secara profesional dulu nih, ya, secara profesional yang benar nih gitu loh.
1: Okay.
0: Kalau memang 100% misalnya kebakaran itu justru terjadi di tingkat masyarakat adat, itu pun lagi-lagi harus kita pisahkan normatifnya dengan penerapannya. Saya begitu yakin, ini keyakinan saya sebagai seorang ahli hukum ya, kalau perda ini dilaksanakan dengan ketat, ya, dengan ketat dan dengan benar, artinya keterlibatan unsur pimpinan lebih kuat, apa nih, camat di tingkat daerah, lurah, bahkan melibatkan juga tokoh-tokoh adat untuk melakukan pengawasan, karena memang perda itu mengisyaratkan gitu, Mas Tono, ya, mengisyaratkan seperti itu, artinya ada pengawasan langsung nih dari masyarakat juga, ya kan, terhadap penggunaan pembukaan lahan dengan cara membakar, baik itu merupakan kan, saya begitu yakin.
1: Oke, baik.
0: Nah, yang kita alami sekarang ini akan berbeda.
1: Baik, nah, Bang Tono gimana, Bang? Jadi persoalan kebakaran hutan dan lahan ini penyebabnya apa dan siapa ini, Bang?
2: Ya, dan kalau kita lihat ya, sampai hari ini masih terjadi kabut asap, memang. Kami ini kan Aman ini punya komunitas anggota. Jadi kurang lebih 203 komunitas anggota. Jadi anggota Aman itu dia bisa kampung, bisa menua, kota menggungan, dan lain sebagainya. Nah, kami juga mendapat informasi dari komunitas-komunitas kami itu. Bahwa mereka itu saat ini sudah selesai membakar. Iya kan? Sudah selesai ini. Ini sekarang sudah mau menugal. Di komunitas-komunitas masyarakat adat itu. Nah, masyarakat adat ini kan hanya dijadikan ya, kata Pak Gusti tadi,
1: kambing hitam. Pak Hermansah.
2: Ya, Pak Hermansah tadi, mohon maaf Pak. Pak Hermansah tadi itu. Kalau kita melihat ya, hari ini ya, masyarakat sudah selesai membakar ladang. Nah, kita harus bisa membedakan juga antara hotspot titik api sama kebakaran itu sendiri. Kalau titik-titik api, titik hotspot yang didapat dari apa satelit itu kan orang bakar sampah saja ketahuan. Tidak bisa kita melihat dari situ saja, tetapi di lapangan kita melihat. Dan sudah disampaikan BNPB juga, dilaporkan kepada Pak Presiden ketika Pak Presiden datang kan, yang terjadi kebakaran itu yang terbesar itu di Ketapang, di Kayong Utara dan Kuburaya. Nah, kalau kita melihat lagi di Gambut yang banyak terjadi.
1: Sementara masyarakat adat di lahan mineral.
2: Lahan mineral.
1: Oke, baik. Nah, penyebabnya di tadi dugaannya korporasi memanfaatkan warga untuk membakar lahan.
2: Ya, saya tidak berani menyampaikan demikian, tetapi harus ditelusuri oleh para penegak hukum lah kan. Kalau dilihat dari statement-statement kementerian bahkan gubernur sudah menyebutkan ada beberapa perusahaan di konsesi perusahaan kan.
1: Yeah.
2: Nah itu hanya menyebutkan, tapi kita tidak tahu, kita tidak punya bukti dan data itu.
1: Oke, okay. Baik Pak Hermansa dan juga Bang Tono, terakhir sekali lagi, Pak Hermansa setuju perda ini dicabut atau harus ada evaluasi dalam penerapan perda ini? Pak Hermansa, silakan.
0: Ini Mas, secara normatif, lagi-lagi ya, secara normatif tidak ada alasan untuk mencabut aturan ini kecuali, nah lagi-lagi ya, kecuali undang-undang yang melatar belakangi nah kemunculan perda ini dicabut. Dan itu juga tidak mungkin karena konstitusi kita sudah memberikan ruang kepada Indigenous People Right, masyarakat adat. Itu saya katakan.
1: Oke. Okay. Jadi dari sisi evaluasi penerapannya, Pak?
0: Nah, kalau penerapan ini ya kan banyak faktor nih. Kalau kita berbicara penerapan nih, bisa faktor aparat penegak hukumnya, pemerintahnya, masyarakatnya. Yuklah kalau kita mau sama-sama patuhi perda ini, saya begitu yakin. Diawasi, ya kan, mekanisme itu dilakukan saja. Kecamatan juga melakukan pengawasan yang intensif. Jauh-jauh hari ketika sudah masuk dalam ritual adat, misalnya, oh ini sudah mulai apa bahasanya tadi?
1: Musim.
0: Musim penanaman sudah mengantisipasi nih, kan gitu tuh, ya kan? Camat juga turun ke lapangan, panggil semua tokoh-tokoh masyarakat adat kita, ya kan? Semua tokoh-tokoh masyarakat duduk bareng, yuk ini kita musim, nah tolong ya patuhi aturan ini. Jadi kan seperti itu. Artinya ada semacam kesepakatan dulu dengan masyarakat nih, ya kan? Nah, barulah nanti kalau memang melakukan penyimpangan, bisa diterapkan sanksi-sanksi yang ada di situ. Nah, kan gitu. Artinya, pemerintah bisa mengatakan begini, kalau nanti ini Anda sudah melakukan dan tidak melakukan ini, mohon maaf, bahasanya, mungkin akan ada masalah hukum nanti kalau Anda tidak patuh. Kan begitu. Ya kan? Mensosialisasi kan seperti itu. Ya kan? Dan ini penting, Mas. Jadi beginilah ya, singkatnya kalau menurut saya ingin ditegaskan bahwa dalam perspektif normatif konstitusional, ya kan, undang-undang ini atau perda ini tidak ada bermasalah. Yeah. Ya, pertama, tidak ada pertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Bahkan ini justru derivat konsekuensi normatif dari undang-undang yang lebih tinggi. Perda ini tidak akan muncul. Saya katakan lagi ya, saya pertegas. Perda ini tidak akan muncul kalau undang-undang tentang lingkungan tidak memunculkan itu. Dan undang-undang tentang lingkungan juga tidak muncul kalau seandainya konstitusi kita dalam pasal 18 Mas ya, 18 ya, tidak mengakui keberadaan masyarakat adat. Tapi ingat, kalau undang-undang ini tidak berubah, berarti undang-undang kita lah itu zaman-zaman memang zaman-zaman yang bahulah konstitusi kita itu. Konstitusi kita sudah benar Mas. Undang-undang kita sudah benar satu sisi. Nah, persoalan penerapan itu persoalan bagaimana kita nih, kan gitu. Baik. Jadi, saya berikan contoh gini tadi itu kan, hukum Islam keras loh.
1: Islam.
0: Ya kan? Ini contoh yang ekstrim. Bayangkan, mencuri aja dipotong tangannya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, ternyata banyak yang mencuri orang Islam. Lalu kita berpikir, wah, hukumnya enggak baik nih. Hukum Islam enggak baik.
1: Iya, baik. Siap. Terima kasih Pak Hermansa, dan terakhir Bang Tono, silakan. Anda setuju kah dengan perda ini dicabut atau tidak? Silakan Bang Tono.
2: Ya, terkait dengan setuju atau tidak setuju, tentu hal ini ya saya rasa undang-undang ini betul kata Pak Hermansa tadi, tidak bertentangan dengan peraturan lebih tingginya. Nah, makanya kita aman itu mendorong adanya undang-undang masyarakat adat. Segera itu DPR RI serta pemerintah presiden untuk mengesahkan undang-undang masyarakat adat ini. Penting ini undang-undang masyarakat adat ini, karena jangan sampai kayak Pak Hermansa bilang tadi itu, kalau di Kalimantan Barat ini kalau terkait dengan bicara masyarakat adat itu hanya sekelompokan saja, hanya orang Dayak saja. Sesungguhnya kan masyarakat adat itu kan bukan lagi membicarakan kelompok-kelompok, tetapi masyarakat adat itu semua suku yang ada, itu masyarakat adat. Nah, pentingnya undang-undang tersebut agar melindungi terkait kebudayaan masyarakat adat, hak atas tanah, hak atas wilayah, kebudayaan, sumber daya alam, lingkungan. Nah, itulah kira-kira penting, bukan hanya perda ini saja, tapi undang-undang masyarakat adat juga penting.
1: Oke, saya. Baik, Bang Tono terima kasih, Pak Hermansa juga terima kasih, dan sukses sehat terus Pak Hermansa, pemirsa dan pendengar. Demikianlah pembahasan kami kali ini mengenai pro kontra tadi tentang peraturan daerah atau perda yang menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir ini, Perda Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Dan diharapkan juga bahwa kondisi kabut asap ini bisa tuntas selesai sehingga tidak berdampak negatif terhadap semua aspek kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Salam sehat untuk semua, saya Fiko Al-Hadi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Drama Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
0: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: tidak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang, mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka, Bapak sama Ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas, tanganku sampai berdarah. Hah?
3: Bapak sama Ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama Ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, Ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata Ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, Ibu ini sudah keterlaluan, pakai tampar segala. Harusnya kan Ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib Bapak dan Ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, Ibu sama Bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: Arman gak tidur.
1: Yura iso tidur toh, Bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, Bapak, Pak. Ini loh, Pak. Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
2: Aduh, Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu.
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Oh, 3 miliar? Oh,
2: ya. Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba, 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
3: Tapi Raka,
2: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
4: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
4: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
4: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan ya. Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
4: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
5: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
5: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
2: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
5: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Cih! Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
6: Astagfirullah, aduh.
7: Bapak! Bapak! Pak, keterlaluan kamu, Raka.
2: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
7: Bapak.
2: Raka. Iya, Pak.
4: Raka, sini kamu, Nak.
2: Iya, Pak.
4: Raka.
2: Iya,
4: tanah
2: Pak.
4: Ini bukan warisan dari leluhur.
2: Iya, Pak.
4: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
2: Iya.
4: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
2: Iya, Pak.
4: Untuk tidak menjual.
7: Bapak.
2: Bangun, Pak.
7: Bapak.
2: Bangun, Pak.
7: Bapak.
8: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
9: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Cash.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pengguna Man 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantar, penyiar Anda. Tadi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, Anda sudah ditemani oleh rekan saya Andre yang sudah hadir di tengah-tengah Anda. Saatnya saya Budi Mantar menemani Anda hingga rangkaian acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan hingga sore nanti. Besar harapan kami, kami bisa menemani dan menghibur Anda di pagi yang cukup ya berawan ya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga tetap sehat selalu, dan tentunya jangan lupa dengarkan kami di 104,2 atau juga di rri.co.id. dan kalau pengen yang simpel sih, bisa Anda dengarkan, download saja aplikasi RRI Digital di App Store atau di Google Play Store Anda ya. Oke, kita nikmati dulu musik informasi yang tentunya kita hadirkan untuk Anda merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak fondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN memastikan distribusi makan bergizi gratis MBG dihentikan sementara di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kebijakan ini mengikuti keputusan sekolah yang meliburkan kegiatan belajar mengajar akibat kondisi kabut asap. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ini mengikuti jam kegiatan sekolah. Menurutnya distribusi MBG otomatis dihentikan ketika pembelajaran diliburkan atau dilakukan secara daring. Namun, Sudaryono menyebut makanan yang sudah terlanjur dimasak ketika sekolah pertama kali diliburkan tetap disalurkan. Menurutnya penyaluran dilakukan melalui mekanisme khusus agar makanan ini tidak terbuang dan dapat tetap dimanfaatkan. Ia menjelaskan penyaluran makanan yang telah dimasak dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kepala Daerah, dan Kepala Sekolah. Mekanisme ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah yang terdampak kabut asap. Dan ditambahkan salah satu mekanisme yang diterapkan adalah makanan diambil oleh orang tua siswa. Namun setelah hari pertama sekolah diliburkan, distribusi MBG dihentikan selama kegiatan belajar mengajar belum kembali berlangsung. Itu dia informasi kami hadirkan untuk Anda, dan bisa Anda baca lengkapnya dari laman website kami rri.co.id.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Ya, kalau kita berkaca kondisi kabut asap mulai tadi malam ya, mungkin saya pulangnya jam berapa ya? Jam satuan gitu ya. Ini kondisi asapnya cukup tebal ya. Tadi pagi juga terasa jarak pandang juga mungkin terbatas begitu ya. Kita berdoa semoga hari ini hujan ya. Kalau saya sih kayaknya merekarkan ya, menebak-nebak nih kayaknya hari ini hujan. Tapi kalau misalkan hujan, alhamdulillah ya, berarti terwujud doa kita bersama begitu. Dan jangan lupa juga ya, nanti Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat akan menggelar sholat istisqa ya, yang akan digelar di Masjid Raya Mujahidin, di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Ahmad Yani, tentunya dimulai pukul 7 ya. Pakai pakaian yang sederhana saja, dan tentunya dalam kesempatan tersebut dihimbau banyak beristighfar, bersedekah dan lain ya. Dan tentunya kita berharap upaya istisqa ini, sholat memohon hujan ya, tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah ada juga yang sudah melaksanakan sholat istisqa ya, walaupun tidak dipublis di media sosial dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keadaan ini semakin membaik. Nah, sambil tentunya menemani Anda, saya juga punya informasi yang masih

Darmawan Eko Wibowo dan Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsuri. Hermawan Eko Wibowo menjelaskan penerapan pembelajaran daring dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah Kota Pontianak dalam mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan siswa selama kondisi kabut asap berlangsung. Dan ia pun mengatakan pihak sekolah juga diminta untuk memastikan proses belajar tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan dari rumah. Kepala sekolah pun berperan dalam mengkoordinasikan para guru agar menyiapkan materi pembelajaran yang sesuai bagi para peserta didik. Sedangkan Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsuri ini menyambut baik kebijakan pembelajaran daring ini. Dan menurutnya belajar dari rumah menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan memaksakan siswa tetap datang ke sekolah saat kondisi udara tidak sehat. Dan peran orang tua menjadi semakin penting selama anak menjalani pembelajaran dari rumah. Pendampingan diperlukan agar anak tetap mengikuti kegiatan belajar dan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ada dua lagu yang tentunya akan menuntaskan kebersamaan kita di pagi ini. Kita jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat sebelum nanti kami hadirkan warta berita olahraga atau dinamika olahraga untuk Anda.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: 8. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaso menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaso menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang cetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, kemudian menurut VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica. Saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: Lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam dua laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sira mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Razaldi Hehanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan nanti Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Buon stessa la polizia, sembrava perciò per il mio nome di passare per il copia. Vedi, mi puto scambiare per il dico, stop, non è che si giù, non è che si va, non è che si va, non è che si va, non è che si va, non è che si va, non è che kalian bisa sampai kami nanya ke Pak Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24 ini empat lebih dari 24 kita lalikah minimal 2 kali berarti kan 27 tambah 2 29 sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim itu kompetisi untuk klub championship apalagi Super League jadi tidak jadi 24 plus 2.
1: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia

Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya. Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Setelah kita dengarkan tadi warta berita olahraga bersama rekan-rekan kami di Pro 3 Jakarta, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi, kanal tentunya yang bisa memberikan hiburan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan temani Anda dengan berbagai lagu-lagu religi. Nanti kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak, dan yang sewaktu di siang ini kita akan kumandangkan pukul 11 lebih 48 menit. Tetap di sini, pendengar di Pro 1.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

bulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami kumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk kota Pontianak daya sewaktu. Tetap di sini di Pro 1 dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi umat Islam di kota Pontianak.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Rilis panggilan sidang nomor 188/PDT.G/2026/PNPTK. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Saya, Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim, beralamat di Jalan Purnama, Kompleks Pondok Agung 7, nomor B6, RT1 RW6, Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis, tanggal 10 September 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: akan mohon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
2: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Dan apa kabar juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 karena informasi dan inspirasi. Kita hadirkan berbagai informasi yang tentunya kita hadirkan dari rri.co.id. Peristiwa kebakaran permukiman atau ruko ya di sejumlah wilayah Kalimantan Barat ini mengalami peningkatan sejak memasuki musim kemarau. Kenaikan ini dipengaruhi suhu udara yang meningkat serta sejumlah faktor lain termasuk kondisi peralatan dan kelalaian manusia. Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta Kalbar Edi Zulkarnain mengatakan sejak awal musim kemarau terjadi kebakaran pemukiman dan ruko meningkat sekitar 10-15%. Dan selain faktor cuaca, kebakaran juga dipicu peralatan yang sudah usang atau tidak memenuhi standar, faktor kelalaian manusia dan juga atau bisa dikatakan human error ya. Ini menjadi salah satu penyebab yang perlu diwaspadai masyarakat. Edi mengatakan kebakaran di kawasan pemukiman memang kerap terjadi setiap tahun saat musim kemarau. Kondisi ini memang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalbar. Edi mengatakan penggunaan alat elektronik dan juga kompor gas ini perlu mendapat perhatian lebih selama kondisi cuaca panas ya. Peralatan yang digunakan harus dipastikan dalam kondisi baik dan juga memenuhi standar keamanan. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id dan pastikan terus bersama kami di Pro 1

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 209/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi

Dalam perkara perdata antara, kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Lee Kikam sebagai tergugat. Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 13 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Rilas pemberitahuan memori banding kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monika Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran Kota Singkawang Kalimantan Barat sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Memori banding terlampir. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 21 Agustus 2026, jurusita pengganti Monika Simanjuntak AM.

0: Rilas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Tergugat Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Perma nomor 7 tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: Lagu terakhir kita menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah ini kita hadirkan warta berita siang untuk Anda.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di siang ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan warta berita siang untuk Anda dan tetap di sini di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Polres Kuburaya dapat tambahan personil Brimob tangani kebakaran hutan dan lahan.
3: Anggota personil Brimob sebanyak 60 personil, di mana mereka berasal dari Mako Brimob Lopor dan dari Brimob Polda Bali.
2: Ganda putra Indonesia Rian Daniel terus melaju ke babak utama Polytron Pontianak International Challenge.
4: Fokus, jadi pas kalah ke kanan, jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja segitu.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Polres Kuburaya mendapatkan penambahan 60 personel yang terdiri dari 20 personel Brimob Polda Bali dan 40 personel dari Mako Brimob Lopor. Penambahan 60 personel BKO dilakukan dalam apel penerimaan di halaman Mapolsek Sungai Raya Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Selasa petang kemarin. Berikut laporannya.
5: Kedatangan 60 personel BKO Korps Brimob ini akan ditugaskan membantu Polres Kuburaya dalam penanganan karhutla. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia mengatakan, puluhan personil itu merupakan bagian dari Ops Aman Nusa dan kehadiran mereka akan memperkuat jajaran Polres Kuburaya dalam penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan kekuatan. Kapolres menambahkan, kehadiran personil BKO menjadi dukungan penting bagi jajaran di lapangan. Personil tersebut akan bergerak bersama anggota Polres Kuburaya untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran muncul di wilayah rawan.
3: Polres Kuburaya, Kalimantan Barat telah menerima BKO anggota personil Brimob sebanyak 60 personil, di mana mereka berasal dari Mako Brimob Lopor dan dari Brimob Polda Bali. Dan untuk penempatannya 60 orang ini kita bagi menjadi beberapa titik, beberapa lokasi yang kami fokuskan di mana di polsek ataupun kecamatan tersebut banyak terdapat titik kebakaran ataupun karhutla.
5: Kapolres menjelaskan 60 personel BKO akan dibagi menjadi 4 regu. Penempatan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kerawanan karhutla di lapangan. Sejumlah personel akan ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sungai Raya dan Polsek Sungai Kakap. Kapolres menjelaskan, personel menjadi modal penting dalam menghadapi karhutla. Namun, petugas masih menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni minimnya sumber air akibat kemarau. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio terus menunjukkan peran aktif dalam memperkuat dan juga mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Salah satu langkah nyata ini diwujudkan melalui dukungan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca OMC dan kita simak laporannya.
5: Dalam pelaksanaan OMC, Lanut Supadio mendukung kesiapan dan kelancaran operasi unsur udara yang bertugas melakukan penyemaian bahan semai berupa garam ke wilayah udara yang memiliki potensi pembentukan awan hujan. Upaya ini dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan sehingga dapat membasahi wilayah yang rawan terbakar sekaligus menekan potensi meluasnya karhutla. Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono mengatakan, dukungan udara yang dilakukan ini diperkuat dengan pengerahan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 yang melaksanakan misi penyemaian bahan semai di area yang telah ditentukan. Kehadiran unsur udara TNI AU menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanganan karhutla, khususnya melalui langkah pencegahan dan mitigasi dari udara.
6: Kemudian yang lainnya adalah kekuatan untuk dari BNPB yang sudah tersebar, salah satunya adalah di Ketapang, karena Ketapang persentase tingkat kebakarannya atau kepercayaan untuk sebetulnya sangat tinggi sekali, dan memang panas cukup tinggi sehingga kita dari Satgas Udara menggeser satu pesawat waterbombing MI-17 dan satu pesawat untuk melaksanakan air patrol. Itu atas koordinasi dengan BNPB dalam hal ini, dan juga dari seluruh stakeholder.
5: Dan Lanut menjelaskan melalui sinergi dan kesiapsiagaan unsur udara, TNI AU melalui Lanut Supadio siap mengambil peran dalam setiap upaya penanggulangan karhutla, baik melalui dukungan operasi udara, pemadaman dari udara maupun langkah mitigasi lainnya. Dan Lanut menegaskan, komitmen ini menjadi bagian dari pengabdian TNI AU untuk menjaga keselamatan masyarakat, lingkungan, dan kelestarian wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Bupati Kuburaya Sujiwo turut andil melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla bersama BPBD, Brimo, Polda Kalbar, Polres Kuburaya, dan relawan pemadam di Kompleks Surya Kencana, Jalan Wono Dadi 2, Kecamatan Sungai Raya. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Kebakaran lahan yang terjadi mendekati pemukiman warga Kompleks Surya Kencana, Jalan Wono Dadi 2, Kecamatan Sungai Raya, pada Senin malam, membuat Bupati Kuburaya Sujiwo turut berjibaku bersama TNI Polri, BPBD, dan puluhan relawan pemadam melakukan penyemprotan di titik kebakaran lahan. Bupati Sujiwo mengatakan selama penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kuburaya hampir 2 bulan terakhir, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait lainnya berjibaku memadamkan bencana karhutla yang terjadi di daerah ini. Sebagai kepala daerah, setiap saat Sujiwo terus membangun komunikasi bersama Forkopimda untuk bersama-sama dengan bahu-membahu menangani karhutla yang saat ini masih terjadi. Sujiwo meminta kepada seluruh relawan agar terus semangat dan menjaga kesehatan. Sujiwo berpesan kepada warga Kuburaya, mohon doa agar bencana karhutla dan kabut asap ini cepat berlalu seiring dengan turunnya hujan.
1: Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengendalikan yang ada di Wonodadi. Ini kita rehat sebentar sambil menunggu pengisian mobil tangki, karena memang tidak ada sumber air. Pesan saya kepada seluruh relawan untuk terus semangat, jaga kesehatan, dan pesan saya juga kepada publik, kepada masyarakat, mohon doanya.
5: Sementara itu, staf BPBD Kabupaten Kuburaya, Beni, menuturkan api mulai muncul di wilayah ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, api yang berasal dari belakang pemukiman warga terus menjalar dan membakar hutan yang berada di belakang komplek.
7: Untuk saat ini karena memang api ini terus membakar nih, karena kita hanya melokalisir yang untuk mendekati rumah warga kurang lebih 3 hektaran lah, Bang. Untuk hektaran luas yang terbakar. Tapi untuk pastinya kita belum bisa menghitung karena pemadaman ini terus dilakukan sehingga api benar-benar padam baru bisa kita untuk menghitung pastinya.
5: Menurut Beni, besarnya hembusan angin di lokasi kebakaran diperkirakan lahan yang terbakar seluas 3 hektar. Beni menjelaskan, proses pemadaman karhutla di Jalan Wonodadi 2 ini, BPBD Kuburaya mendapatkan bantuan belasan mobil damkar, baik pemerintah maupun swasta dari Kota Pontianak dan Kuburaya. Sehingga dalam tempo kurang dari 6 jam, karhutla di lokasi ini dapat dipadamkan sehingga tidak mendekati pemukiman penduduk. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Lanjutan babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge, pasangan ganda putra Indonesia Embrian Ardianto Daniel Edgar Marvino tampil meyakinkan dengan menang 2 set langsung. Kita simak laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia, Emrian Ardianto, Daniel Edgar Marvino, berhasil menumbangkan pasangan sesama merah putih, Bagir Adinoto, Raid Nabil Setiawan, pada babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Selasa 25 Agustus 2026. Rian Daniel menang 2 set langsung 21-19 dan 21-12. Rian mengaku di awal-awal set pertama masih mencoba-coba lapangan pertandingan, begitu pula dengan lawan yang dinilainya bermain tanpa beban. Tak hanya itu, beberapa poin juga didapat dari bola keberuntungan.
8: Lapangannya masih mencoba-coba, begitupun lawan juga bermain baik ya. Mereka main asik terus, juga beberapa kali mendapatkan lucky ball ya. Beberapa kali kena net, terus masuk. Juga mainnya juga mereka nothing to lose, main PD ya, jadi main apa aja, masuk.
5: Menurut Rian, pertandingan ini tim lawan juga bermain dengan baik dengan terus berupaya memberikan tekanan. Di satu sisi, ia dan pasangannya juga konsisten dengan strategi permainan. Viko Alhadi dan Ira Adriani melaporkan.
0: Persaingan ketat kembali terjadi di hari kedua Politron Pontianak International Challenge 2026. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Pertandingan berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 gym. Dan berikut laporan selengkapnya.
9: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
4: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu, dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
9: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
4: Seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstrem aja latihan yang
9: disini. Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Gulista Kisra melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabel kerja yang bertugas saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya temani dengan berbagai lagu pilihan yang sudah disiapkan oleh Mbak Dian saya ya. Saya punya beberapa lagu yang bisa Anda request. Di antaranya Andai Sampai Akhir Usia, Judika, Ada Mahen, Pura-Pura Lupa, Lila Magic, Saya Misi Morangkir Aku Kembali, Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, The Massive, Jalani Sepenuh Hati, Hindia Secukupnya, yang cewek ada Gia Indrawari, Rasa Cinta Ini, BCL Pernah Muda, Kotak Band Lupa Ingatan, Raisa Jatuh Hati, Monita Tahalea Dulu, Geisha Seandainya Punya Sayap, Astrid Cinta Itu. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bang Budi.
0: Ah, ini orang ganteng.
1: Ini orang ganteng.
0: Apa kabar?
1: Sehat ya, Bang. Alhamdulillah.
0: Nah, langsung nih, Bang Wardi.
1: Langsung lah kita nyimang ya.
0: Boleh, mau lagu apa kita?
1: Lagu tadi itu, Bang. Geisha ke? Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Mau kemana?
1: Mau jalan-jalan tempat Bang Budi ya.
0: Asik, sedap.
1: Asik, udah lama tadi Bang Budi nih.
0: Betul.
1: Betul ya. Canda ya. Nah, nyapa-nyapa sikit lah Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Sama buat Bang Budi, semoga selalu keluarga Bang.
0: Amin.
1: Amin. Terus buat Bang Japa juga Kak Hila. Buat Cik Nur Bakau, buat Bu Ana, terus buat Putini Karya Bakti, juga buat Manjang, buat Kak Imel, buat siapa lagi ya, Bang Dedi juga Bang ya, Bang Hendra, Bang Pawa juga, Bang Rosi, Kak Nurjana, Pak Syukur Putina juga, Ima Bang Junai juga, buat siapa lagi ya, Makam, Bang Amin Sanjaya juga, dan semua-semuanya kali Bang ya, tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Bapak Budi selamat bertugas, Pak.
0: Siap, terima kasih.
1: Iya, Bang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi kita di Sungai Rengas. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silam aja.
2: Bagaimana kabarin saya?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baliknya tanya lah Manjang.
0: Gimana juga kabarnya?
2: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah.
2: Aman berkendali. Tadi apa sih, Aku Cinta Sepenuh Hati ke apa tadi?
0: Ada gak? Apa?
2: Aku Cinta Sepenuh Hati tadi.
0: Jalani Sepenuh Hati.
2: Oh, Jalani Sepenuh Hati. Cewek tuh cowok tuh?
0: Cowok, The Massive.
2: Cewek ya lah.
0: Cewek. Astrid, Monita, Raisa, Kotak Band, BCL atau Gia?
2: Kotak Band aja.
0: Kotak Band boleh.
2: Salam-salamnya buat Wardi tadi itu, sehat selalu adikku dengan mamanya juga, ayahnya juga.
0: Amin.
2: Juga untuk Bang Budi, sehat selalu, selamat bertugas, lancar aktivitasnya, dan sehat selalu dengan anak istrinya, rukun damai keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Terus juga Bang Syukur Kak Tina, Bang Yuna Ima Serupa, Bang Rosi Nurjana, Bang Jafar Kak Nila, Mak Kamah Jarbia, Koko Ali Koko Andi, Long Anak Andreopan, Pak Iqbal, terus Bang Dino, Kak Murni, terus Wak Meli Wak Jena, Bang Jack dengan Kak Ani, Bang Misun Jaya dengan Kak Ayangnya, Ara Pak Mo, Hamdan Hananya, terus Kak Juleha Hamdan Hananya, terus Herman Mak Ye, terus Dina di Kupang, Peridah di Panu, Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Rado, Bang Febri, terus Bang Deddy, Bang Lanius, terus Pak Subusri, Wanaci, Wanucu, Bang Mimin, Tia Nila, terus terus Niam, terus Amak Ririn dengan Wak Sangkanya, Kak Elni cantik banget dengan Pak Sadinya, terus Jaka Suaram, Ayah Indra, terus sampai yang terus Bang Hamja, terus Bang Imran Ahmad, enggaklah, terus Manis Manila, terus Nur Hayati di Jerujur kat Mas Sakit Kota, terus begini Mama Mi, Mama Riri, Mama Riri dah dah. Amak Mukmin, Manis Manila, Mama Eti, Kayang, terus Pak Karim, lama tak nyinggol dia sian eh. Anwar Cangkang Satu, terus siapa lagi ya? Adalah semua semuanya bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Tanpa kecuali lah tidak tidak maknya dapat sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I bless you. Kau nah. Terima kasih untuk Bang Budi.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti ya. Lanjut. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kompak ya?
3: Kompak kayak ya. Manjang dulu buat saya ya.
0: Oh.
3: Mana bertemu gitu ya?
0: Mantap nih.
3: Kayak nyanyian ya bang ya?
0: Mm-mm, betul.
3: Mantap benar kak cerita itu. Kebetulannya bang.
0: Sila bang Hendra, hujan ke di sana nih?
3: Nah, tadi tuh kayak ada turun hujan sedikit ya hujan turun-turun. Macam terinti ya gitu ah.
0: Oh gitu.
3: Tadi malam ada hujan bang, tempat sebentar ya.
0: Oh sama kalau gitu di Pontianak lagi ya.
3: Alang-alang menang hujan turun. Yalah, belum sampai waktu Tuhan nak memberikan hujan lebat. Sabar-sabar ya. Insyaallah nanti ada turun hujan lebat. Halo Bang Budi.
0: Iya, sila.
3: Saya minta lagunya Judika ya Bang Budi ya.
0: Boleh.
3: Kita salam-salam lah ya. Pertama kali untuk Bang Budi lah ya. Semoga saya selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
3: Dilancarkan aktivitasnya, dilancarkan rezekinya.
0: Amin doa yang sama.
3: Untuk Mak Nyang Siti tadi di Olah Loh Kubu ya. Untuk Wardi di Sungai Rengas. Untuk Jelaiha di Panjabakti, untuk Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama itu Bang Amin Sanjaya, Bang Ismail di Jongkat, terus buat Bang Deddy di Sungai Duri, Jaka Suara, Nista di Uka, buat Cik Nor, buat Makam, buat Bang Jafar Kak Nilanya, buat Koko Ali Mbak Kakung, buat Bang Eden di Pekanbaru, terus buat Kak Diona di Kupang. Buat Koko Ali, Koko Ali udah ya tadi ya. Untuk semua-semua lah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Isel Learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
2: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
1: Bentar, bakar?
2: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
1: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
2: Lah, emang kenapa?
1: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
2: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
1: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
2: Oh, iya juga ya.
1: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
2: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
1: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Oke, masih di Indonesia banget. Silakan 0561734987 atau di 0811570142. Langsung saja kita angkat. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Makam.
1: Tambah tak kenal suara ini, jangan dulu.
0: Apa kabar? Baik, alhamdulillah.
1: Silakan. Aku tak jalan, Tony.
0: Apa tuh?
1: Mana Kak Noh kan di sini emang Osi.
0: Iya kah?
1: Masak nangka satu butik sebelah nggak masak
0: nangka. Oh lah, tak ada yang ngasih tahu, cuma lah kak.
1: Enggak, kau tiket itu juga.
0: Oh iya.
1: Aku lagi dari ambangnya, tunduk tadi. Lima balik dia ada
0: makan. Oh sedapnya.
1: Tak nyaman. Bila tak budi tak ada ni, tak tiket kali ni makan jadi.
0: Oh, tiket saya kemarin.
1: Air minggu ya, kau lupa.
0: Saya kayaknya tanggal 30 tak bisa makan. Halo? Saya 30 tuh ada acara maulid sama acara arisan keluarga saya.
1: Oh iya kesian ya, saya mau ngerti pagi
0: nih. Oh, bukan ya. Apa saya ketua panitianya tak nyaman gak maulid nih?
1: Itulah maulid ke bangat kami.
0: Oh, itulah maulid gak di sekolahan anak tuh. Jadi panitia pula saya, ketua
1: panitia. Saya tahu, iya lah, cuma gak. Kalau dia lagi tuh gak anak tuh, waktu kecil dia anak, anak mana kawin gak.
0: Allah, sedap.
1: Apalah, yang mana sempat lah ya. Aku tak lagu nih.
0: Lagu apa nih?
1: Cewek apa tuh?
0: Ada Astrid Cinta Itu, Monita Dulu, ada Raisa Jatuh Hati, BCL Pernah Muda, Gia Indawari Rasa Cinta Ini.
1: Pernah Muda ya lah.
0: Pernah Muda, oke.
1: Assalamualaikum ya buat Budi ya.
0: Sila. Rasa
1: selalu Mimi, Bucil. Lama kan ni ngebucil ni. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Lancarkan. Assalam buat Manjang tadi ya. Manjang Siti, Dolak Pugu, buat Ajar Abiyah, ini. Mbak Tasiem, Amoy. Encik Nur, Tidi Bakar, Bismillah, Dua Singgit, Wargi. Bang Awi, Mama Ririn. Buat Sumbu Segi Sambah, Bang Lady, Bismillah Rengas. Abang Kapal, Bang Ujopan. Siapa ni, Wak Sangka, Bang Manismalila, Bang Badul, Ketara. Buat Bang Yahya, buat Kukuan di Bukuali, Darun Bendaluk, Bang Fadila, buat Bang Dedin Pekanbaru, buat Capi, buat Melik, buat Jenda, Kak Julihan, Bang Baham dan Hananya, Aura Pak Muk, Bang Dino dan Kak Murni, buat Amin Sanjaya dengan Ayah, buat Putra Tanghul dengan seriknya, buat Pusu Beswi, Sambas, buat suatu yang apa ni lupa dong. Bang Yunai, Bang Ima, Bang Suko, Tina, Pak Herman Mak Yek ni, Ayu Kurepa, Kak Halimah, buat Bang Jit kita di Putra Antus dengan Kak Tini ni, buat siapa ni, Hendra, buat semua lah, buku sahabat lah.
0: Okay.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam kita di Pareweng. Lanjut lagi. Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga suara.
2: Iya, yeah, betul. Kalau lagu ceweknya lagu apa lagi?
0: Ada Astrid, Monita, Raisa sama Gia.
2: Gia aja.
0: Gia, okay.
2: Direkluskan ya, ada Manjang Siti di Olah Kubu, ada Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasium di Rasa Ujaya, Mbak Kakung Terito di Meldi Kuala Dua, Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Wan Usu, Wan Aci, Bang Alimin, Bang Nabela, Elak Nia di Sambas, di Subah Sambas ada Bang Ganius, Mama Iti di Bangkayang, ada Nita di Pabulu Asi, Yunita di Landa, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, Elni Cananista di Uka, Manis Manila, juga ada Bang Herman Ma'aye, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, juga ada Hendra Gunawan di Mempawah, juga ada Koko Wali, Koko Budi, Koko Wandi, Ayu Grefa di Adis, juga ada Bang Dayung Fadila, Kak Nur Halimah di Segedong, Sarifan Nur Wahda di Bako Besar Laut, juga buat Putri Rembulannya tadi ya, yes makam. Semuanya tanpa terkecuali dari Asam Pedi, jaga suara ucapkan untuk Budi, semoga sihat selalu.
0: Okay.
2: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga suara ya. Oke. Okay. 0561734987 kita terima lagi. Halo, Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Mbak Yati.
0: Cek Nor, apa kabar?
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu ni lagu cewek lah yang terakhir tadi apa tu?
0: Yang mana? Ada sisa Astrid, Monita sama Raisa.
1: Raisa ya lah.
0: Raisa, okey.
1: Buat Bang Budi, semoga sihat selalu sekeluarga. Yang terbaik lah untuk Bang Budi.
0: Amin.
1: Semoga gak cepat naik, semoga naik gaji.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Mana tahu pintu hati ano gaji naik pula karyawan RRI. Tak peduli siang, tak peduli malam.
0: Asik.
1: Dahan ya nak. Kita ni apa berdoa untuk apa nama penyiar-penyiar ni. Amin. Buat supaya makmur. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Bang Jafar, Kak Nila, semoga sihat selalu. Abang Umi Amo juga. Lanjut. Tadi makam Bu Aja Arpiah. Dilanjut Kak Anigang Kurma, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi Wardi sama Mak Yohana, bapak juga. Pak Mok beserta Mak Mok Aura. Dino 49 ni lama tak terdengar ni. Buat Bang Rosi, Nur Jana. Semoga sihat selalu. Lanjut. Ada juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Ada juga Mbak Yanti CR juga, Awi, Bang Batia. Dilanjut. Ada Mbah Kakong, Kang Tabib ada juga, Mbak Tini. Ada Anista di UKA, Bang Herman, Mak Ye. Semoga gak cepat sembuh. Ada Rani Maharani juga. Kanda Yahya, Mak Eldrad Singgit. Dilanjut Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Ibu Anna, Bang Andreopan, Julaiha, Bang Hamdan Hana. Ada juga Hendra Gunawan, Mak Anjang Siti, Emil juga. Dilanjut Pak Pon di Singkawang, Bang Dol dan kawan-kawan di Kaltara, Bang Deden, Diona, Wanusu, Wanaci, Ella, Tia, Nia. Buat Bang Teh, ada juga Bang Alimin, Iman Nabela. Juga Pak Usu Busri, Bang Pawadi. Yang lain itu yang belum dapat disebut, yang udah nyapa makasih banyak, yang tak dapat disebut makasih lah. Abang Daddy Sungai Duri lupa lah. Mama Enti Pegayang. Semua Abang Budi.
0: Okay.
1: Nampak terkecuali sampaknya muah-muah dibungkus habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan ku sebut tak ya?
0: Mana kan saya tahu. Udah sebut dah tadi tuh. Makasih Cek Nor ya udah bersama kita di kesempatan kali ini. Dan ada 3 lagu yang saya siapkan untuk Anda semuanya pendengar di kesempatan kali ini. Lagunya apa-apa nih? Pernah Muda BCL, Bunga Citra Lestari, Gea Indrawari, Rasa Cinta Ini, sama Raisa ya, Jatuh Hati. Tersisa Mahen Pura-Pura Lupa, Lila Magic, Semi Semurangkir, Aku Kembali, Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Demasif, Jalani Sepenuh Hati, Hindia Secukupnya, Monita Tahalea Dulu, ada Astrid Cinta Itu. Tetap di sini di Indonesia Banget.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, masih di Indonesia banget. Saya sapa juga buat Abang Darosi kita, Bang Putra Tandu, kayak Mas Elpa, Bang Sukor, Katinanya semuanya tanpa terkecuali ya. Yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja kita masih di Indonesia banget. 0561734987 yang ingin kamu silakan. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Selamat sore Bang Budi.
0: Selamat sore Bang Deddy ya.
1: Iya betul sekali. Lagunya yang cewek yang nomor satu.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya mau dikirimkan untuk Pak Marwadi di Sambas, Wanadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Awan Usu di Sambas, Kak Era di Sambas, kemudian buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Andrea Opan di Jakarta, Bang Herman, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badur di Tanjung Serol, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Awi di Kobar, Bang Jafar, Bang Hendaran di Mampawa, Bang Yaya, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang Dua, Bang Niko di Jakarta, Bang Ismail di Jungkat, Koali di Kumpai, kemudian buat Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Ayu Greva di Kuburaya, Ani Maharani, Mama Nurul, selamat sore, Mama Ririn di Kuala Mandor, Mama Mukmin, Lina di Padang Tikar, Kak Ini, Imir, Tekno di Bakau, Wana, Makam, Manjang Siti, Kak Aura Pak Mo, Kak Atika, Kak Emma, Yona, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Jureha di Pancabakti, Mama Eti di Bengkayang. Buat Bang Budi, terima kasih banyak, selamat sore.
0: Oke, selamat sore kembali, terima kasih Bang Deddy. Sudah bersama kita ya di Indonesia banget. Langsung Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
2: Indonesia banget Om Budi.
0: Dengan
2: Manis Manila.
0: Kak Manis Manila, silakan. Kak Manis Manila dari mana lupa saya?
2: Pinyong.
0: Oh, Pinyong. Oh iya. Lupa. Kalau udah lupa dia tak ingat saya.
2: Iya, yang palak sering entak mana kan? itu kan paspor ya, Wong Budi, pal entak palak saya ini kata ke Pantun. Lagunya apa cewek tadi lupa dah gitu.
0: Sisanya Astrid nih.
2: Judulnya?
0: Cinta itu.
2: Entak lah.
0: Boleh, oke.
2: Okay. Spesialnya buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Deddy tadi dari Sungai Duri, Makam dengan jaga suaranya, Elmitan dengan Bang Kapalnya, Manjang Sripi CS-nya Allah, tak mau jauh sekali, Bang Hendranya, terus Bang Herman dengan Mak Ye-nya, terus Handan si Julia dengan Handan anaknya, Ida di NKC, terus Bang Niko, Bang Deden, Bang Ismail, Bang Yahya, Bang Dek, Bang Awi, terus berkuali dengan Kak Dininya, Mak Kamudaya, Aura dengan Pak Moknya, Mak Ipal, terus Mak Eti, Mak Mukmin, Usu Busri, Wan Haji, Wan Usu, Bang Pawadi, terus Mak Ririn, Emel, untuk semuanya lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Manis Manila. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang
0: Waalaikumsalam
3: Budi.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mo.
3: Iya.
4: Halo Bang Budi.
0: Halo.
4: Bang Budi.
0: Ah. Assalamualaikum Pak Mo.
4: Terima kasih untuk keluarga dan selalu Pak Mo dan Kim Budi.
0: Amin. Doa yang sama buat Pak Mo dan
4: Budi,
0: keluarga.
4: Saya mengajak Bang Budi lo.
0: Apa tu?
4: Mengajak Bang Budi lo, bisa enggak?
0: Kemana tu?
4: Tak ajak Budi kenapa mau nambah rumah lo.
0: Bila tu?
4: Nambah rumah.
0: Eh, jangan.
4: Jangan Budi dengan tak balakun ni.
0: Ah, udah kacau deh.
3: Kau tak tu bang, jangan abang.
4: Ajak mau Budi apa jalan lo gitu. Pak Mo ni mengajak Budi mau nambah rumah lo satu lagi.
0: Kacau eh.
3: Apa lagu bang coba bang ya cewek
0: dah. Oh abis lah. Ada Mahen pura-pura lupa, Lila Magic, Semi Simbol Angkir, Aku Kembali, Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, ada Masif, Jalani Sepenuh Hati, Hindia Secukupnya.
3: Jalan sepenuh hati ya bang.
0: Oke, betul.
3: apa adanya bang ya. Terus buat Kak Manis Manila, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nol Bakal. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Wardi sama ibu bapaknya juga, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Didi, Bang Hendra. Terus buat siapa dia, Mbak Tini, Bang Niko. Terus buat makam Bunda Arabianya. Terus buat Panjang Siti Imel, Kak Ida. Terus Juleha, Pak Amdan Hananya, Kak Aran sama Pak Ardiantonya.
4: Ketemu Udi sama jawanya ngentak
3: pala.
0: Ada-ada ya Pak Bo.
3: Kan buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Bang Suko, Bang Rusi, Kak Nurjana, si Yamo, Kak Nila, Bang Japangnya, Kak Ella, Kak Nia, Pak Usub, Bufi, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Yusu, Bang Haliman, Bang Alimin. Nah, kita Bang foto kopi Mak Nong tadi lah Bang ya.
0: Siap.
3: Dan kau mabes buat abang sekeluarga. Berulang sehat selalu.
4: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh,
0: ada-ada ya Pak Bo.
3: Iya. Semangat Bang Suwan.
0: Siap.
3: Rezeki lancar.
0: Amin. Doi sama.
3: Makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mo dan Pak Mo sehat selalu dan happy selalu. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan-jangan nambah lagi Pak Mo. Ah, lesung batu nanti melayang. Aduh, Indonesia banget.
5: Indonesia banget.
0: Dengan
5: Pak Karim di Jangkeng Dua.
0: Pak Karim, apa kabar?
5: Pak Mo nih, aneh wah, ini nambah lagi lah dia.
0: Oh.
5: Yang ada tak bebas.
0: Oh, betul.
5: Anu ini aura. Ikat dia jalan anu kaki itu dengan di mana?
0: Oh, betul.
5: Lagu Bang Budi?
0: Lagunya yang mana nih?
5: Yang pertama lah di dalam terakhir kan
0: ada Mahen, Lila, Semi
5: ya, ya,
0: yang mana
5: yang itu ada yang sebut Bang Budi
0: Mahen
5: ya.
0: Oke okay.
5: Buat Mak Mo dan Pak Mo menambah lagi Pak Mo.
0: Betul.
5: Buat Bang Didi di Sungai Duri, buat Jaka Suara, buat Jauleha, Juliha di Rasulayang. Orang Juliha ni ramai lah penyebut dengan kita.
0: Bisa gitu ya.
5: Buat Juliha sama suaminya, semoga sihat.
0: Amin.
5: Buat semua-semua Pak Bang Budi.
0: Okey, siap Bang Karim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, salah pencet saya. Musik pula saya matikan. Ada tadi Bang Dedi, Kak Manis Manila, Mak Mo alias Aura, ada Bang Jangkang Dua, Bang Karim. Bang Jangkang Dua ada tuh. Yalah, saya selalu mendengar dimanapun Anda berada. Dan ada berapa lagu ya, ada Lila saya simpan, saya hapus dulu. Semi Simbolangkir Aku Kembali saya hapus juga. Jangan Cintai Aku, Jangan Cintai Aku Apa Adanya juga saya hapus. Secukupnya dari Hindia juga saya hapus. Oke okay. Sekaligus saya pamit ya dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya, sebentar saya tengok contekan dulu, ada Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya yang sudah disiapkan. Sehat selalu dan mudah-mudahan terhibur ya. Waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Ada dua lagu ya. Dua lagu, pula empat lagu ya. Monita Tahalea dulu, Astrid Cinta Itu, The Massive, Jalani Sepenuh Hati, ada Mahen, Pura-Pura Lupa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di sini di Pro 1 dan selamat sore ya. Selamat siang, jelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama,

mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani sore Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini pendengar, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Beranda Astacita Berjaringan, di mana ini juga dirilai di seluruh Pro 1 di Indonesia. Kemudian setelah itu ada berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 16, lalu Ragam Musik dan Informasi. Pada pukul 19 nanti ada Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kemudian nanti kebersamaan kita akan ditutup dengan Mimbar Agama Islam dari pukul 19.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar Beranda Astacita Nasional edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 ada dari RRI Banda Aceh dengan tema Merawat Warisan Sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunungan. Lalu ada juga dari RRI Jambi, Rumah Kuno Bentuk Lamo antara pelestarian dan tantangan zaman. Ada juga dari RRI Kupang, Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan. Dan terakhir ada dari RRI Gunung Sitoli, Cagar Budaya Tak Benda Nias. Nanti akan dipandu oleh Binda Umar pendengar dan kita akan segera bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk menyimak Beranda Astacita Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Siang ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema Merawat Warisan Sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunungan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya

0: Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kaisar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga. Tersebut itu, Gunung Mang itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
1: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya, Pak?
0: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh, ya kan? Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
1: Baik, Pak. Kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih, Pak, prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini, Pak?
0: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak, Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya, ya kan? Seperti itu, Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
1: Kira-kira bagian mana, Pak, yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak?
0: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
1: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
0: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain dan sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
1: Kalau sekarang, Pak, dengan perawatan saat ini, berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat, Pak, dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli, Pak?
0: Itu sudah dilakukan, Pak. Seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
1: Pak, ini ke depannya kan mungkin apa nih, Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah, Pak ya. Dan apa saja nih, Pak, informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan, Pak, saat ini?
0: Ya, yang paling yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih, Pak, yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda, Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih, Pak.
0: Untuk anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan misalnya untuk fotografi juga misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya theater mini home theaternya ada di sini dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kutara Jabanda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: merupakan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana meselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa

0: plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Nah, bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas massa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu. Arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini. Memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu Masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di apa sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
3: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan.

terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba, sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan.

0: kali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Stoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu, ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu, musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya, nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melo.

0: Melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya, ah, kampungan gitu loh, ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutup tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan. Iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irauno sinodela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualannya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Pro 1 Jakarta yang juga dirilai di seluruh Indonesia. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Karhutlah di Kabupaten Sintang semakin meluas, butuh penanganan serius.
3: Ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah. Bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga...
2: Majelis Ulama Indonesia Kalbar ajak masyarakat menggelar sholat minta hujan.
4: Himbauan kita itu sudah kita sebarkan di seluruh Kalimantan Barat. Mudah-mudahan MUI kita...
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 27 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini pendengar, di mana kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah berdampak pada kesehatan masyarakat. Pegadaian merespon kondisi tersebut dengan membagikan masker dan bantuan makanan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah mendorong Pegadaian meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui pembagian masker secara serentak di 12 kantor cabang Pegadaian. PT Pegadaian area Kalimantan Barat membagikan masker kepada masyarakat untuk mengurangi dampak buruk polusi udara dan juga kabut asap. Deputi Bisnis PT Pegadaian area Kalimantan Barat, Abdul Lafaz Isnaini mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian Pegadaian terhadap kesehatan masyarakat.
6: Mungkin dari sisi Pegadaian sendiri tidak bisa sampai ke pemadaman apinya, tapi minimal dampak kesehatannya itu yang kita lihat, yang kita konsen untuk bisa meminimalisir sedikitlah dengan pembagian masker dan suplemen agar masyarakat mungkin juga peka dengan situasi ini dan semua sama-sama menjaga kesehatan, karena ini pasti akan dampaknya akan sangat terasa sekali buat kita.
5: Aksi tersebut dilaksanakan serentak di 12 kantor cabang Pegadaian dengan menyasar nasabah, masyarakat, serta lingkungan sekitar area kerja. Bersamaan dengan itu, Pegadaian melalui program Pegadaian Peduli menyalurkan 2.400 paket makanan dan juga bantuan, ditambah sekitar 1.400 paket dari inisiatif internal karyawan. Hermanta dan Anissa Putra melaporkan.
0: Pendengar, kepungan asap karhutla dan krisis air bersih mendorong MUI Kalimantan Barat mengajak umat Islam memperkuat ikhtiar melalui istisqa. Selain memohon hujan, umat juga diingatkan untuk memperbanyak istighfar, sedekah, serta menjaga lingkungan dari praktik pembakaran lahan yang merugikan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengajak umat Islam melaksanakan sholat istisqa untuk memohon hujan di tengah kepungan asap karhutla. Ketua MUI Kalimantan Barat, Basri Har, mengatakan ajakan tersebut dilakukan bersama Kanwil Kemenag Kalbar, IAIN, dan pengurus Masjid Raya Mujahidin. Kondisi asap tebal dan krisis air bersih dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan sekolah dan penerbangan.
4: Semua umat Islam kami himbau, jadi himbauan kita itu sudah kita sebarkan di seluruh Kalimantan Barat. Mudah-mudahan MUI kita di kabupaten kota itu juga bisa menyebarkan ini, sehingga kita berharap serentak. Karena itu kita berharap, karena semakin banyak kita bermunajat, maka Allah akan kemungkinannya. Karena siapa tahu siapa yang diterima doanya oleh Allah gitu.
7: Basri menjelaskan sholat istisqa dijadwalkan berlangsung Sabtu besok. Sebelum pelaksanaan, petugas dianjurkan menjalankan puasa sunnah selama 3 hari, yakni Rabu, Kamis, dan Jumat. Selain ikhtiar melalui ibadah, MUI Kalbar kembali mengingatkan umat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan mudarat. Basri menegaskan, pembakaran yang menghasilkan asap berbahaya hukumnya haram sesuai fatwa MUI nomor 24 tahun 2016. Basri Har juga mengingatkan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan di lahan gambut, sebab api dapat menyebar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan asap tebal yang sulit dipadamkan sehingga membahayakan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan telah menghanguskan lahan ratusan hektar di Kabupaten Sintang, sehingga BPBD Sintang melakukan penanganan secara komprehensif bersama pihak terkait dengan mengingat dampak kebakaran lahan yang berimbas pada aktivitas masyarakat seperti dunia pendidikan dan kesehatan warga. Berikut laporannya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang secara gencar bersama pihak terkait melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, berdasarkan data hingga Agustus 2026 ini, jumlah titik api ada puluhan yang ditangani. Dari titik-titik api tersebut, total lahan yang terbakar kurang lebih 200-an hektar lebih. Kusnidar menuturkan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini menjadi perhatian serius semua pihak dan peran penting masyarakat luas agar tidak melakukan pembakaran lahan secara berlebihan sehingga tidak terkendali. Dampak karhutla ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, dan juga pada gangguan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap lokasi yang mengalami kebakaran.
3: Ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga unsur kesengajaan ya, untuk kepentingan buka lahan kebun. Nah, mengapa kami katakan lahan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu.
8: Sementara itu, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono menegaskan, apabila masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dan tidak terkendali, maka akan diberikan sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Kabut asap belum juga reda. Disdikbud Kabupaten Sintang mempertimbangkan melanjutkan pembelajaran dari rumah sekaligus mengevaluasi hasil BDR selama ini untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kami akan rapat dulu di internal kami, lalu mendapat saran masukan dari semua UPD. Setelah itu mungkin kami akan menghadap Bapak Bupati untuk minta petunjuk beliau apakah BDR ini akan kita lanjutkan.
10: Kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Sintang membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempertimbangkan untuk kembali melanjutkan pembelajaran dari rumah bagi siswa TK, SD, dan SMP sederajat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama jajaran internal dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Menurut Roni, keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai membahayakan ini. Roni mengatakan, Disdikbud Sintang sebelumnya telah 2 kali menerapkan BDR. Dari pelaksanaan tersebut, pihaknya melakukan evaluasi termasuk memperjelas tugas guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan BDR tidak berdampak terhadap mutu pendidikan, terlebih dalam waktu dekat siswa akan menghadapi ulangan dan tes kemampuan akademik.
9: Pada prinsipnya tentu kita mengutamakan keselamatan putra-putri kita. Oleh sebab itu, saya sekali lagi hari ini beserta jajaran akan mengevaluasi pelaksanaan BDR yang sudah ada. Sesuai dengan surat edaran kami, sekolah itu wajib membuat laporan tiap hari. Nah, hari ini kami akan coba evaluasi apakah edaran yang kami lakukan itu, yang sudah kami buat itu sudah dilakukan oleh sekolah. Lalu apakah tidak berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan berikutnya.
10: Roni mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi cuaca akan membaik dan hujan turun di Kabupaten Sintang. Jika kabut asap masih berlangsung hingga September, penerapan BDR perlu dikaji kembali agar tidak mengganggu proses pendidikan dalam jangka panjang. Setelah evaluasi internal dan mendapatkan masukan dari OPD terkait, Disdikbud Sintang berencana meminta petunjuk Bupati Sintang untuk menentukan apakah BDR akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, Salah seorang siswa SD di Kabupaten Sintang, Orlando, mengaku lebih memilih pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya, belajar di sekolah lebih efektif karena dapat berinteraksi dan belajar bersama teman-temannya.
11: Sekolah, karena bisa belajar dengan teman-teman.
10: Orlando juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga ia dan teman-temannya bisa bersekolah kembali seperti semula dan tidak terganggu dengan adanya asap. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beni Yuda, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 42 peserta mengikuti konferensi kerja ke-1 tahun 2026 PGRI yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Sintang di gedung PGRI Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
12: Sebanyak 42 peserta mengikuti konferensi kerja ke-1 tahun 2026 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Sintang di gedung PGRI Sintang kemarin. Ketua Panitia Penyelenggara Melki Julius mengatakan tujuan kegiatan konferensi kerja diantaranya untuk merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah terkait iuran organisasi PGRI, teknis pembuatan kartu anggota dan pembahasan program kerja.
13: Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan konferensi ini adalah merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah berkaitan dengan keuangan organisasi atau iuran anggota PGRI serta juga berkaitan dengan teknis pembuatan kartu anggota. Nah, kemudian berkaitan dengan program kerja.
12: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Sintang Justinus menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan moto PGRI dengan tema mewujudkan guru yang bermutu dan juga Indonesia maju.
13: Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri dengan pengurus, tetapi bagaimana kami berkolaborasi, bersinergi bersama pemerintah. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini, kami mohon dukungan kepada pemerintah daerah dan juga dinas dalam dunia pendidikan bahwa mitra kami sebagai jembatan kami di sini adalah dinas pendidikan untuk memberikan kontribusi dan lain-lainnya terhadap penyelenggaraan pendidikan.
12: Dalam kesempatan ini, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, jika dukungan terhadap guru sudah diberikan, namun pendidikan di Sintang belum mengalami kemajuan, maka tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan pemerintah daerah.
14: Yang jelas saya analogikan dengan kawan-kawan PAPD, kita ini kalau sebuah nahkoda armada gitu, kalau tidak ada mesinnya armada tidak bisa maju. Ada mesinnya, kalau saya analogikan katakanlah guru-guru ini bagian dari mesin. Udah itu segala gaji dan TPP itu saya analogikan minyak. Ini mesin tidak ada, minyak sudah dikasih. Ya kalau pendidikan di Sintang tidak maju, jangan salahkan Bupati lagi.
12: Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan kepedulian terhadap para guru termasuk persoalan kepala sekolah dan perpindahan guru yang selama ini menjadi keluhan. Ia menilai PGRI memiliki peran penting sebagai infrastruktur sumber daya manusia dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Bupati berharap dengan dukungan terhadap guru dan dunia pendidikan, kualitas pendidikan di Sintang dapat terus meningkat. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, harga ayam beku yang masih tinggi berdampak pada minat pembeli di pasar sentral Sanggau. Salah seorang pedagang, Cika, menyebut masyarakat kini lebih banyak memilih ayam segar yang harganya relatif lebih murah. Berikut laporannya.
15: Harga ayam beku di pasar sentral Sanggau masih bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp38.000. Kenaikan harga ini membuat pedagang harus mengeluarkan modal lebih besar, sementara minat pembeli justru menurun. Konsumen kini lebih memilih ayam segar yang harganya relatif lebih murah, sehingga ayam beku semakin sulit bersaing. Menurut Cika, salah seorang pedagang, kondisi tersebut membuat penjualan ayam beku saat ini masih sepi.
16: Kalau ayam beku saat ini masih di sekitaran harga 45, Kak, masih lumayan agak tinggi modalnya. Kalau biasanya itu kan dulu 38, sekarang 45 ada, Kak. Kalau untuk ayam beku sekarang agak kurang, Kak, karena kan ayam segar lagi murah. Jadi ayam beku karena agak tinggi, orang lebih ngambil ke ayam segar sih.
15: Jika mengaku, peminat ayam beku saat ini masih terbilang sedikit karena harganya lebih tinggi dibandingkan ayam segar. Kondisi tersebut membuat sebagian besar pembeli beralih memilih ayam segar yang dinilai lebih terjangkau. Tri Putri melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat hari ini, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Silakan laporan Anda.
18: Ya, baik, terima kasih rekan Seri di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini untuk wilayah Kalimantan Barat terpantau cerah berawan, namun untuk beberapa wilayah terpantau hujan dengan intensitas yang ringan, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Jumat 28 Agustus 2026, kami perakirakan kondisi cuaca masih dominan cerah berawan. Adapun untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Kapuas Hulu, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan yang tidak merata. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini. Update pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 878 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalimantan Barat pada satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Seri.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi, selamat bertugas kembali. Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Supriyadi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya karhutla di Kabupaten Sintang semakin meluas, butuh penanganan serius. MUI Kalbar ajak masyarakat menggelar sholat untuk minta hujan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lovran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Surat panggilan kepada termohon nomor 728 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PA titik PTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2026, saya, Mariati Jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak, atas perintah Majelis Hakim tanggal 6 Juli 2026, dalam perkara nomor tersebut telah memanggil nama Marhani binti Sabang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal semula di Jalan Gusti Situt Mahmud, Gang Swadaya 1, RT 2 RW 7, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan sudah dicari di seluruh pelosok Indonesia. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon, untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 10 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak. Dalam perkara cerai talak antara Rizal bin H. Edyars sebagai pemohon melawan Marhani binti Sabang sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan tersebut, ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memanggil Jurusita Mariati.

Ya, hari ketiga ini berjalan dengan baik ya. Ketua Panitia Yuni Kartika mengatakan, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan bagi atlet Indonesia, khususnya pemain muda, untuk menambah pengalaman dan poin ranking internasional. Menurut Yuni, turnamen di Pontianak ini jadi ruang, terutama bagi para pemain muda untuk bisa merasakan langsung bagaimana persaingan dengan atlet dari berbagai negara, seperti Malaysia, Thailand, Chinese Taipei, dan Jepang. PBSI berharap para atlet dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan mereka di level internasional. Panitia juga menargetkan sebanyak mungkin wakil Indonesia mampu melaju hingga 5 partai final. Di sisi lain, pendengar, antusiasme masyarakat Pontianak terhadap turnamen ini disebut sangat tinggi, bahkan di luar perkiraan panitia. Jadi gor terpadu Ahmad Yani Pontianak yang berkapasitas sekitar 1.700 penonton, ini juga diperkirakan akan semakin ramai saat semifinal dan final. Panitia berharap dukungan masyarakat terus mengalir sehingga akhir turnamen, pendengar ya. Jadi kehadiran penonton ini tidak hanya menciptakan atmosfer pertandingan yang meriah, tapi juga menjadi dukungan, maksud kami pendengar ya, bagi para atlet yang tengah berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis internasional.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, tim BPBD Provinsi ini tengah memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang hampir mendekati SMK Negeri 1 Sungai Raya Desa Kuala 2. Dan sudah ada rekan reporter kami Wilhelmus yang berada di lokasi kejadian yang akan melakukan wawancara langsung bersama Kepala Bidang Pendegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Selamat sore, Wilhelmus. Selamat sore.
1: Sore.
0: Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Cherry dan juga pendengar Pro 1 RR di mana saja berada. Saat ini kami berada di salah satu lahan yang terdampak karutlah, yaitu lahan di dekat SMK N1 Sungai Raya Desa Kuala 2 Kuburaya. Dan ini api tadi memang hampir mendekati sekolah. Karena sekolah ini sendiri di sebelahnya ada lahan yang gambut, lahan gambut, dan memang tadi kami langsung datang ke lokasi karena mendengar memang berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan memang api sudah hampir mendekati sekolah. Dan bagaimana untuk penjelasannya langsung kita ke BPBD Provinsi Kalbar, yaitu ada Pak Judan di sini selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalbar. Pak Judan, ini gimana sih, bisa diceritakan sedikit awal mula teman-teman bisa langsung datang ke lokasi?
2: Awal mula kami mendapatkan informasi ini adalah dari pihak sekolah. Kebetulan kami masih melakukan patroli setelah melakukan pemadaman di sekunder C. Kami patroli, kemudian mendapat laporan dari pihak sekolah ada titik api yang sudah mendekati sekolah. Sehingga kami langsung balik arah lagi dan menuju ke titik lokasi.
1: Sekarang nih, sekarang sedang proses apa nih Pak dari kawan-kawan sendiri untuk menangani karutlah di sini?
2: Sekarang dalam proses pemadaman, kemudian nanti pemblokiran dari api, dan saya selaku pimpinan yang mengawasi kawan-kawan pemadaman ini dan lagi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memastikan sampai kami tarik selang nanti itu harus clear, dan kami melakukan pemblokiran termasuk pendinginan lahan-lahan yang belum terbakar ini supaya api tidak mudah merayap lagi.
1: Berarti itu saat ini sudah dalam kondisi teratasi?
2: Untuk sekarang sampai terasa sih, walaupun masih belum selesai, tapi sampai terasa sih, baru kami pulang.
1: Baik, cari tujuan juga pendengar Pro 1 RR di masa berada. Tadi sudah kami bincang-bincang dengan, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Judan dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalbar. Dan saat ini memang teman-teman dari tim BPBD masih terus memadamkan api dan proses pendinginan dan juga pemblokiran yang masih berjalan sampai saat ini di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat saat ini. Dari lokasi dekat SMK N1 Sungai Raya Desa Kuala 2, Wilhelmus melaporkan kembali ke Cherry di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Wilhelmus. Selamat bertugas kembali. Semoga untuk kebakaran hutan dan lahannya bisa segera teratasi. Itu dia tadi pendengar, ada informasi langsung dari reporter kami di mana tim BPBD Provinsi Kalimantan Barat ini tengah memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang memang ini apinya hampir mendekati sekolah ya, sekolah SMK Negeri 1 Sungai Raya di Desa Kuala 2, Kecamatan Kuburaya. Itu dia tadi pendengar wawancara langsung dari reporter kami bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Bagi Anda yang berada di lokasi sekitar sana pendengar ya, harap berhati-hati di jalan. Jangan lupa juga kenakan masker Anda karena memang kualitas udara kita masih dalam keadaan yang tidak baik ya dan kurang sehat pendengar ya. Jadi terutama bagi Anda yang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk aktivitas di luar, dan jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup supaya tetap terhidrasi. Itu dia tadi pendengar laporan terkini, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Wih, gagal lagi.
2: Ki, kamu kenapa?
1: Enggak apa-apa, Kak.
2: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
1: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
2: Heh, siapa yang bilang gitu?
1: Kan memang gitu, Kak.
2: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
1: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
2: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
1: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
2: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
3: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Mendengar kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda sore hari ini. Kabut asap akibat karhutlah ini melanda kota Pontianak turut berdampak ya pada dunia pendidikan pendengar. Untuk melindungi kesehatan peserta didik, nah pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai menerapkan pembelajaran daring sejak 24 Agustus. Ini tahap kedua ya pendengar. Nah, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Hermawan Eko Wibowo, mengatakan kebijakan ini tentunya diambil dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa, sekaligus memastikan proses belajar tetap berjalan dengan lancar dari rumah. Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari orang tua dan Komite SMP Negeri 3 Pontianak, di mana Sekretaris Komite Heri Syamsuri menilai belajar dari rumah ini lebih aman karena memang perjalanan siswa menuju sekolah juga berisiko terpapar kabut asap. Nah, pendengar, di tengah kondisi ini, peran orang tua dan keluarga juga sangat penting tentunya ya untuk mendampingi anak dalam mengikuti pembelajaran secara daring dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Jadi pendengar, sinergi pemerintah, sekolah, dan keluarga ini menjadi kunci ya supaya pendidikan bisa tetap berjalan. Sementara itu kesehatan dan keselamatan anak juga tentunya tetap menjadi prioritas. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id dan ini juga informasinya berasal dari Dialog Kentongan ya, bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube kami Pro 1 RRI Pontianak.

Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan LPS sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Terkait lalu lintas pendengar ya, ini saya sedang memantau di YouTube CCTV Dishub Kota Pontianak. Ini terpantau kalau yang ramai ya pendengar ini ada di Simpang Tanjung Raya. Nah ini saat ini sedang macet pendengar ya, penuh sekali kendaraan berlalu lalang. Dan tapi ini tidak seramai kalau biasanya jam-jam 4 sore atau jam-jam setengah 5 ya. Seperti biasa ada yang berhenti di tengah-tengah simpang. Nah, ini tidak boleh ditiru pendengar ya, jangan ditiru. Sebaiknya lihat rambu-rambu lalu lintasnya ya. Kalau merah, berhentilah di belakang garis. Kemudian kita lihat lagi di Taman Digulis Ayani ya pendengar, ini terpantau ramai lancar ya. Sepertinya karena sudah mendekati maghrib ini udah cukup lengang ya, tidak semacet itu lagi pendengar ya. Biasanya kalau jam-jam setengah 5 atau jam 5 sore itu lalu lintas masih sangat padat. Nah seperti itu pula di Simpang Pajak yang biasanya macet, ini terpantau masih ramai lancar pendengar ya. Jadi buat Anda yang melintas di simpang-simpang tadi masih cukup aman pendengar ya. Yang penting berhati-hati dalam berkendara ya. Kurangi juga laju kecepatan Anda, terutama kalau sudah dekat-dekat lampu merah. Kalau lampunya masih kuning, kalau memang mau berhenti, berhenti pendengar ya, jangan diterabas. Dan informasi pendengar kali ini kami hadirkan di mana Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono ini meninjau langsung Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya Kamis ini. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur air baku menghadapi musim kemarau dan ancaman intrusi air laut di Sungai Kapuas. Memang beberapa hari belakangan ini pendengar ya, beberapa minggu ini airnya asin, tapi belakangan ini makin asin ya. Nah, Waduk Penepat ini pendengar terhubung dengan IPA PDAM Imam Bonjol melalui pipa sepanjang 30 km dan berpotensi menyuplai hingga 1.100 liter air baku per detik. Namun saat ini pasokan yang didapat yang bisa dipompa ini baru sekitar 200 liter per detik karena kondisi yang belum optimal. Nah, kondisi semakin mendesak pendengar karena memang kadar garam Sungai Kapuas disebut telah lebih mencapai 5.000 mg per liter sehingga tidak layak untuk kebutuhan air bersih masyarakat. Saat ini BWS Kalimantan juga tengah melakukan berbagai perbaikan infrastruktur waduk dengan anggaran APBN sekitar 16,6 miliar rupiah. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemkot Pontianak juga melalui PDAM menyiapkan posko air tawar gratis serta mobil tangki untuk mendistribusikan air ke wilayah yang membutuhkan. Pemkot berharap pengelolaan air baku bisa ditangani secara komprehensif agar kebutuhan air bersih masyarakat ini juga bisa tetap terpenuhi. Itu dia tadi informasinya pendengar, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan kali ini kami juga menginformasikan terkait azan maghrib wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Nanti akan dikumandangkan pukul 17 lebihnya 51 menit. Sementara itu kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Sebuah lagu pendengar dari Saul Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, masih bersama Cherry pendengar sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih informasi seputar karhutla ya. Kabut asap akibat karhutla ini bisa membawa partikel halus dan polutan yang berbahaya kalau dihirup. Nah, maka dari itu, paparan asap nantinya bisa menyebabkan mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan sesak napas, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, pendengar, saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda untuk menggunakan masker. Nah, karena dengan menggunakan masker ini jadi salah satu cara untuk mengurangi paparannya ya. Tapi tidak semua masker nih pendengar itu bisa memberikan perlindungan yang sama. Masker kain misalnya, nah ini belum tentu mampu menyaring partikel halus secara optimal. Untuk perlindungan yang lebih baik memang gunakan masker dengan kemampuan filtrasi tinggi dan pastikan memasangnya dengan rapat. Selain menggunakan masker, pendengar, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk juga penting ya. Jadi kalau untuk di rumah ya, kalaupun di rumah pendengar, pintu, jendela, nah itu ditutup ya supaya mencegah asap masuk ke dalam rumah. Kemudian jangan lupa juga untuk pantau-pantau terus informasi kualitas udara dari sumber resmi. Nah pendengar, kalau misalnya setelah terpapar kabut asap ini muncul keluhan ya seperti batuk yang berkepanjangan, sulit bernapas, nah ini jangan sampai Anda abaikan. Tapi segera minta bantuan dan kemudian periksakan kondisi Anda ke tenaga kesehatan. Karena di musim karhutla seperti ini pendengar ya, kita perlu menjaga kesehatan, perlu juga melindungi keluarga, dan yang paling penting mengurangi paparan asap selama kualitas udara ini belum membaik. Jadi pendengar jangan lupa tadi ya untuk menggunakan masker, jaga kesehatan juga. Kalau bisa minum multivitamin silahkan diminum pendengar ya, karena memang daya tahan tubuh itu hal yang perlu kita jaga di tengah cuaca dan kondisi seperti saat ini. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.
3: Perilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Men, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT 2 RW 11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Men sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi terkait kriminal pendengar, di mana pelarian AS, 28 tahun, terduga pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Sekadau ini berakhir di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, Entikong, Kabupaten Sanggau. AS diamankan personel unit Reskrim Polsek Sekadau Hilir setelah polisi melakukan penyelidikan terkait hilangnya sepeda motor milik warga Dusun Tabai, Desa Timpu, Kecamatan Sekadau Hilir. Motor tersebut diketahui hilang pada Sabtu pagi 22 Agustus 2026, di mana korban mengalami kerugian sekitar Rp26,9 juta dan kemudian melaporkan kejadian kepada polisi. Penyelidikan polisi mengarah kepada AS yang diketahui berada di Entikong. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Polsek Entikong dan berhasil mengamankan AS setelah sempat mencoba melarikan diri. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor Honda, kemudian STNK serta plat nomor kendaraan. AS kini telah ditahan di Rutan Polres Sekadau untuk menjalani proses hukum. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk meningkatkan keamanan kendaraan dengan menggunakan kunci pengaman tambahan dan menyimpan kendaraan di tempat yang aman. Jadi pendengar, jika mengetahui adanya tindak pidana, Anda juga diminta untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

0: sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya kita langsung ke DK yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kan punya rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Audiensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Jaka Budi Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
4: Pak Bapak kenapa naruh?
3: Nggak apa-apa Pak. Mana Pak? Ngomong aja Pak.
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Rugi Pak. Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks undang. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugo Suma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnaen Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim, sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo, Rawa Awines, mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini kami akan hadirkan ragam musik untuk temani malam hari Anda, terutama bagi Anda yang sedang berkendara, pendengar ya. Hati-hati di jalan, dan bagi Anda pengendara sepeda motor, jangan lupa kenakan maskernya.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek. Iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu enggak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu. Maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu. Enggak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
1: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adek kok dingin. Adek, adek.
2: Loh?
1: Bangun Nak.
2: Adek.
1: Adek.
2: Bangun Nak. Bu,
1: aduh.
2: Sepertinya adek.
1: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adek, tadi kan adek minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
2: Bu, tenang, Bu. Adek sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah. Agar bisa selalu bersama anak hamba. Tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Kembali bersama kami di rangkaian Pontianak malam ini. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita dalam rangkaian Pontianak malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kami putarkan mini drama produksi RRI Bukit Tinggi. Kemudian pukul 8 ini pendengar kita lanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas. Malam ini ada yang seru pendengar ya, di mana kemarin baru aja ada kegiatan ya di Jakarta. Dan kita dari Kalimantan Barat ini punya representasi anak muda yang juga harusnya tahu begitu ya bagaimana product knowledge dari wastra-wastra dan juga produk kreatif dari Kalimantan Barat. Untuk itu tema kita malam ini dari Kalbar untuk Indonesia, saatnya anak muda kenalkan produk lokal. Bersama dengan saya di studio Pro 1 RRI Pontianak, representasi anak muda BI Kalbar, Bang Putra Tarigas dan juga Angelina Bulan. Apa kabar guys?
1: Sehat puji Tuhan.
0: Sehat, terlihat sehat luar biasa. Cerah-cerah malam ini dengan wastranya. Ya, nanti kita cerita ini. Kayak kapal ya,
2: kapal.
0: Luar biasa. Emang niat banget loh mereka datang ke sini. Bahkan foto yang dikirimin juga kapal ya.
1: Betul.
0: Kita ceritain juga nanti wastra apa aja yang dipakai sama teman-teman di kegiatan kemarin ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya, sharing begitu ya, dan ingin menyaksikan kami secara langsung juga bisa melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan WhatsApp silakan 0811 570 1042, atau telepon di 7341987. Happy banget nih saya malam ini kedatangan Bulan dan juga Bang Putra, teman-teman lama kita yang akhirnya on air bareng lagi, dan unexpectednya kalian berdua begitu.
1: Yeay!
0: Ya
1: kita senang banget udah diundang oleh Pro 1.
2: Yang energinya tuh connect terus. Iya.
0: Nggak habis nih sampai malam nih, padahal masih full kegiatan nih kayak teman-teman dari kemarin tadi siang sampai nanti malam masih lanjut ya.
2: Lagi.
0: Luar biasa sih. Dan malam ini kita akan ngobrol dulu mengenai kegiatan yang baru aja dilaksanakan beberapa waktu lalu. Berapa hari yang lalu ya Bang Putra ya?
2: Dua hari yang lalu kayaknya.
0: Dua hari yang lalu baru pulang Pontianak kan. Dan kegiatan di Jakarta kemarin berapa hari?
2: Lima hari.
1: Dari awal keberangkatan kita
2: 19 sampai 24.
0: Dan itu full?
2: Full.
0: Luar biasa energiknya. Semoga sehat-sehat ya teman-teman.
1: Amin.
0: Ya. Sampai Pontianak juga kena asap lagi.
1: Iya.
0: Ya semoga sehat-sehat juga ya rekan-rekan kita, teman-teman kita di luar sana. Nah kemarin tuh kegiatan apa sih Bang Putra yang kemarin berangkat ke Jakarta dengan baju-baju kerennya itu bareng Bulan? Itu kegiatan apa sih Bang Putra, silakan.
2: Oke, dan kebetulan kemarin kita diundang di acara dari Karya Kreatif Indonesia, yang dimana acara ini merupakan acara yang benar-benar sangat ditunggu sama masyarakat Indonesia. Terlebih lagi orang-orang para pecinta wastra dan kriya seluruh Indonesia. Ya bisa dibilang acaranya sangat bergengsi juga, karena orang-orang yang datang juga orang-orang pilihan ya, kayak mereka tahu nih bakal beli apa kayak gitu loh. Jadi acara ini juga salah satu acara yang benar-benar sangat ditunggu ya. Dan ini juga acara dari Bank Indonesia, jadi kayak serentak gitu. Jadi representatif dari Sabang sampai Merauke semuanya untuk ngumpul jadi satu. Kemudian juga mereka mengeluarkan semua wastra-wastra mereka dari Sabang sampai Merauke, bahkan kriya-kriya yang luar biasa yang membuat kita tuh pusing gitu kayak
1: betul.
2: Wah,
0: bagus-bagus
1: ini.
0: Semua.
2: Apalagi kita yang benar-benar pecinta wastra ini kan, yang kayak wah, bikin kita pusing, dompet kita juga pusing.
1: Benar banget.
0: Dompet ikut menjerit ya Putra ya pulang-pulang. Tapi pulang kemarin aku lihat bawa batik, bawa kain kayaknya ya.
2: Aku kebetulan ada check out baduy kita ya.
0: Yang hitam itu.
2: Ya, hitam itu juga ada, terus aku juga ada yang coklat, kita kapelan.
1: Kapelan coklat.
2: Coklat gitu.
0: Desainnya sih masih disembunyikan sama Bang Putra.
2: Bikin baju.
0: Iya. Ditungguin aja artinya ya. Jadi kemarin tuh kegiatannya Karya Kreatif Indonesia, KKI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Kemarin di mana, Bang Putra?
2: Di Jakarta International Convention Center,
0: JICC. Oke, luar biasa ya. Dan antusiasme masyarakat di sana juga ramai, dan ternyata bukan cuma dari Jakarta dan sekitarnya, tapi memang seluruh Indonesia datang semua ya.
2: Seluruh Indonesia.
1: Dari Aceh.
0: Dari Aceh.
2: Dan kebetulan tahun ini temanya itu kan setiap tahun berbeda tema ya. Nah, tahun ini memang mereka mengangkat tentang budaya Aceh.
0: Oh, memang budaya Aceh yang diangkat kemarin ya. Oke. Dan dengar-dengar Kalbar ini jadi pionir gitu ya, yang ada representasinya. Aku

0: update kontennya Bang Putra dan Bulan yang ketemu Pak Purbaya dikira MC.
1: Betul.
0: Itu gimana ceritanya? Kalian kok bisa sampai dikira MC gitu, Bulan?
2: Karena penampilan kita yang on point dari hari pertama gitu, sampai actually dilirik sampai dilirik Pak Purbaya. Kalian pembawa acara ya? Oh bukan Pak, kita representatif dari Kalimantan Barat gitu.
0: Akhirnya.
2: Iya, karena kita benar-benar membawa nama baik Bank Indonesia Kalimantan Barat sebagai ya generasi muda yang cinta akan budaya, terutama Wastra. Dan kita pun persiapannya sangat-sangat disusun rapi, terutama oleh Abang ini ya, Putra Tarigas ya.
0: Jadi datang tuh nggak kosong gitu.
2: Betul.
0: Bang Putra ya. Jadi kalian benar-benar paham apa yang di apa yang dihadirkan di situ, Bang Putra.
3: Betul. Ketika dihubungin sama Cetia ya. Betul. Dari Cetia dari Bank Indonesianya, 4 hari ini kalian bakal full jadi representatifnya dari Bank Indonesia untuk menjadi ya ibaratnya anak muda ini. Terus aku pikir kayak kalau 4 hari tanpa pakai yang wow. Itu
0: iya,
3: sangat
0: kan
3: disayangkan ya gitu. Ya udah aku hubungin para desainer-desainer Pontianak yang keren banget karya-karyanya. Salah satu nih karya yang kita pakai juga ya, dari Denai, dari Denny. Nah itu juga kita hubungin, kita mau berangkat nih ke Jakarta, boleh support gak ya? Dengan senang hati Bang, malam harinya kita besok mau berangkat ya. Kita belum packing, besoknya mau berangkat, malamnya kita fitting, cari baju, dan mereka tuh kayak support, pakai apa lagi. Mereka yang semangat banget buat kita untuk ya mungkin apa ya bisa dibilang kesempatan juga ya buat promosiin karya-karyanya dari desainer muda Pontianak Kalimantan Barat kayak gitu sih.
0: Dan akhirnya impact yang dibawakan oleh Bang Putra dan juga Bulan sebagai representasi itu apa? Apakah benar-benar jadi rame nih standnya Kalbar nih, atau dapat nominasi tertentu gak sih Bang Putra?
2: Dampaknya itu tuh besar banget ya kalau kita lihat dari salah satu contohnya adalah media Instagramnya Bank Indonesia itu benar-benar menyoroti standnya Kalimantan Barat. Jadi kita juga rame kan, bukan hanya jadi pajangan aja di depan. Betul, tapi kita ngajak ngobrol semua orang yang datang untuk mengunjungi dan mengenal lebih dekat karya Wastra ataupun kriya yang hadir di Kalimantan Barat.
3: Betul banget, jadi itu kita benar-benar apa ya, kita juga sebelum jadi jangan cuma sekedar datang diundang sana kayak happy dong, tapi kita harus tahu product knowledge. Kita harus tahu produk-produk apa yang ada di stand Kalimantan Barat gitu ya. Jadi orang-orang datang kayak ada apa nih Wastranya, motifnya apa nih, prosesnya seperti apa, kita juga harus tahu ya Bulan ya.
2: Betul.
3: Jadi benar-benar ketika dipercaya jadi representatif tuh ya udah kerjakan dan lakukan kayak gitu. Jadi benar-benar stand kita adalah stand yang mungkin stand kita tuh sebenarnya jauh di ujung ya, tapi stand kita tuh bagi kita bilang strategis gak sih Bulan?
2: Betul.
3: Sangat-sangat strategis dan orang-orang datang tuh pada ngelihat, pada nyari kayak gitu. Bahkan di hari kedua ya Bulan ya, di hari kedua tuh kita baru di hari pertama, hari kedua kita belum sampai di jam 10 kita udah dicari sama fotografer dan videografer dari
2: tim medianya Bank Indonesia.
0: Dari mana nih anak Kalbar tuh kemarin ya?
2: Kita sampai tanyain, Kak nanti kemana ya abis ini? Oh aman kok Bang, kita standby di sini dari pagi sampai malam, pokoknya kita nggak kemana-mana, pokoknya cariin aja. Terus kita dicariin, terus kita jadi model dari Bank Indonesia.
0: Betul. Wah, luar biasa.
3: Mungkin pada saat itu menurut Pak Doni bilang ya, Pak Doni itu
2: kepala cabangnya
3: Pontianak gitu dari Bank Indonesia. Mungkin pada saat itu mungkin dari KKI atau BI Indonesia itu belum mempersiapkan ini kali ya, apa model atau belum mempersiapkan talent mereka untuk apa ya untuk hadir hari itu. Jadi benar-benar ya udah nih ada kita nih gitu. Jadi udah kita sih senang-senang aja ya. Enggak apa-apa, capek bergaya, yang penting kita masuk ke dalam frame mereka.
2: Kapan lagi masuk akun Instagramnya Bank Indonesia
0: pusat langsung ya. Luar biasa. Akhirnya kan Kalbar jadinya di notice gitu kan ya, dari kehadirannya Putra dan juga Bulan di sana. Dan artinya kan yang namanya orang lihat stand tuh pasti ingin belanja, ingin melihat-lihat atau enggak tuh pengen tahu lah gitu. Dan mereka tanya-tanya ke kalian berdua, kalian akhirnya ngasih tahu atau gimana kemarin Bang Putra?
2: Ya tentunya kita kan udah paham tuh produk-produk yang ada di stand kita, terutama tentang tenun-tenun tuh. Jadi yang paling unggulnya itu adalah tenun kita tuh semuanya menggunakan pewarna alam. Gitu, dari motifnya, dari warnanya. Jadi kita lebih enak ngobrol sama para yang ingin membeli, customer yang ingin beli produk kita tuh jadi lebih senang, dan kain kita tuh kayak kelihatan hidup gitu karena kita paham apa yang ingin kita berikan kepada customer itu.
3: Karena melihat kain kita ya, kalau dilihat dari stand-stand lainnya, tidak masuk untuk membandingkan, semua master bagus. Nah di kain kita tuh standnya earth tone, warna alam. Jadi sampai ada tamu nanya, Bang ada yang warna gondreng gak? Kita bilang kalau ini kita pewarna alam Kak. Gitu. Jadi benar-benar pada saat itu orang datang bukan beli kainnya saya bilang, betul, tapi orang beli
2: ceritanya,
3: ceritanya, prosesnya,
0: itu
3: motifnya
0: sih
3: apa. Jadi orang datang kayak, wah ternyata kain ini ada maknanya seperti ini. Jadi orang dengar ceritanya, akhirnya mereka beli dan memiliki.
0: Wah, luar biasa.

0: Jadi ya sebagai representasi anak muda ditanya nggak bukan nggak tahu gitu ya, akhirnya tahu juga dan yang akhirnya mengajak para customer untuk beli begitu ya. Wah, luar
1: Betul.
0: biasa. Dan karena ini kan belum, mungkin kemarin tuh nggak terduga kali ya akan seramai ini. Apakah tahun depan akan ramai juga? Menurut Bang Putra gimana nih prediksinya tahun depan? Apakah nanti dari provinsi lain juga tiba-tiba akan ada juga nih representasi anak mudanya?
1: Kalau kita lihat ya bulan bakalan ada kayaknya, bakalan ada. Karena tidak maksud untuk berbangga hati ya sebenarnya. Jadi dengan hadirnya kita seperti di acara kemarin itu, kita tuh kayak benar-benar mingle. Jadi nggak cuma sekedar berdiri di stand kita udah, tapi kita tuh memang sengaja mingle jalan aja dari ujung ke ujung. Jadi benar-benar kita dilihat ya semua stand tuh ya, bukan kita nggak kepedean, ngerasa pede, tapi kita merasakan atmosfer itu gitu ketika orang lihat. Ih, orang-orang pada senggol-senggolan kayak gitu, dari mana? Bahkan ada nanya, dari mana kak? Jadi sebenarnya itu adalah S3 marketingnya kita
0: sebenernya. S3 marketing lah ya.
1: Jadi tuh kayak ketika lewat tuh jadi kayak, dari mana kak? Dari Kalimantan Barat. Oh kak, Kalimantan Barat di ujung ya, nanti mampir ya kak.
2: Di sana ya, Dan ya tadi kan kita sempat cerita di awal juga. Jadi hadirnya kita di hari pertama dan video reels kita itu naik.
0: Betul, betul, betul.
2: Ini
0: betul,
2: bisa
0: betul.
2: Jadi salah satu contoh, salah satu provinsi Maluku Utara.
1: Maluku Utara ya.
2: Dia kita, dia tuh nyamperin kita berdua di stannya Kalimantan Barat terus bilang, "Halo Kak, kita
1: boleh foto enggak?
2: Boleh foto enggak?" Terus kami berdua tuh kayak dorong-dorongan gitu loh, mau ngajak kalian foto gitu. Kita disuruh oleh pimpinan kita untuk buat konten juga sama kayak stannya kita Kalimantan Barat gitu.
0: Di hari kedua ada yang nyusul.
1: Ada yang nyusul, banyak beberapa duta juga kan muncul gitu kan, kayak oh ternyata mungkin nih, mungkin ya, mungkin mereka disuruh juga gitu loh untuk sebagai, kalau Maluku Utara, Utara jelas tuh dia bilang kayak, kita disuruh sama pimpinan kita suruh bikin video kayak kakak lo. Itu gara-gara video kita yang viral banget, yang FYP di video yang pertama yang ada Pak Purbaya itu.
0: Nah
1: itu di-share tuh.
0: Aku repost tuh.
1: Di-share tuh ke apa, ke semua apa ya, representatif dari Step Indonesia, Bank Indonesia itu gitu.
0: Kenapa gak kepikiran dari awal ya sebenarnya ya? Tapi waktu itu gimana sih kalian akhirnya dihubungi sama Bank Indonesia? Waktu itu apa yang paling dilihat sebenarnya Bang Putra? Dan kenapa kalian memutuskan untuk, oke deh kita join? Akhirnya gimana waktu itu Bang?
1: Oke, kalau secara pribadi mungkin aku udah sering kerjasama dengan Bank Indonesia karena mereka pada umumnya adalah pada ininya mereka tuh benar-benar fokus ngangkat tentang Wastra, apalagi mereka sangat-sangat ini ya mendukung UMKM UMKM Kalimantan Barat ya. Mungkin kebetulan juga saya concernnya di bidang Wastra juga ya. Jadi mereka kayak oh boleh nih bawa representatif Indonesia, apalagi Kalbar, apalagi mungkin Putra mungkin cocok nih bawa ke sini, jadi produk knowledge-nya juga ada tahu. Terus ditanyain, "Kak Putra mau enggak berangkat ke tanggal segini kita ini ya di acara KKI?" Dan sebelumnya aku tuh udah tahu acara KKI dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika diajak, ya kali gak mau gitu. Iya kan,
0: diajakin nomplok.
1: Nomplok nih, berangkat terbang nih gitu. Seneng banget gitu. Terus ditanya kayak, "Kak Putra boleh gak cari satu perempuan yang bisa dampingin Kak Putra untuk jadi representatifnya sana?" Udah langsung hubungin Bulan. Kebetulan juga aku udah kenal lama Bulan kan, apalagi dia memang konsen di kebudayaan juga. Jadi kayak gak salah bawa orang gitu loh.
0: Bener-bener Putri Budaya Kalimantan Barat. Ya kan. Jadi match lah kalian ya,
1: Langsung di ACC.
0: Langsung ACC.
1: Dikirim profilnya Bulan, aku kasih tahu dia dia kerjanya ini, bikin konten kayak gini. Udah langsung ACC, langsung Kak Putra aja urusin kayak gitu. Tiket penerbangannya, penginapannya udah langsung semuanya aku cover. Maksudnya kayak aku urusin kayak. Jadi kayak langsung kerjakan aja semuanya.
0: Luar biasa sih, tadi persiapannya juga ternyata enggak butuh waktu lama juga ternyata ya. Tapi luar biasa sih hasilnya ya, dan kita nanti akan cerita-cerita lagi. Ini kainnya kain apa yang dipakai Bang Putra dan juga Bulan, dan kemarin pakai baju apa-apa dari desainer mana aja. Nanti kita akan lihat-lihat juga pendengar ya. Dan untuk Anda yang bergabung bersama kami, boleh masih kami nantikan sharing Anda di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video

Video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kali ini kita masih bersama dengan Bang Putra Tarigas dan juga Angelina Bulan ya, bersama kami dalam program Ngobras kali ini. Kita masih membahas tema anak muda dari Kalbar untuk Indonesia, saatnya anak muda kenalkan produk lokal. Jadi memang pengetahuan kita terhadap produk-produk lokal itu nggak habis di situ aja begitu ya Bang Putra ya. Karena Bang Putra juga selama ini sudah menggunakan juga Wastra, sudah aktif juga berkomunitas dengan Corak Insan dan Corak Insan ya kan, kita juga sering kolaborasi bersama dengan RRI Put dan begitu pun Bulan ya kan, yang sering kayak sering main ke Pro 2 dan masih banyak lagi sebenarnya anak muda potensial juga di luar sana yang sebenarnya juga punya potensi yang sama begitu Bang Putra ya, untuk mengenal kain-kain kita atau wastra kita dan kriya-kriya kita yang ada di Kalimantan Barat. Nah kemarin itu Bang Putra, yang mana antusiasme masyarakat juga ramai di sana begitu ya. Kalau kita lihat di sana banyak anak mudanya atau masih juga ramai bagaimana ya? Mungkin kan ada anggapan bahwa yang suka kain-kain itu orang tua begitu. Bagaimana Bang Putra melihat antusiasme masyarakat kemarin di sana?
1: Kalau kita bisa lihat kemarin memang terlihat ya pasar tersaring, siapa-siapa yang datang gitu ya. Jadi emang kita lihat tuh mungkin sekitar 70% itu adalah orang-orang yang pekerja kayak gitu, orang-orang apa ya yang berpengaruh lah kayak gitu ya. Yang mereka udah tahu mereka datang tuh buat apa dan beli apa kayak gitu. Yang udah sampai kita kemarin geleng-geleng nggak sih lihat ada satu ibu-ibu yang cantik banget. Dia sampai bawa asisten dia yang kiri kanan dia benar-benar real kayak belanja gitu, yang kayak beli tuh kayak beli kerupuk gitu loh. Dan harganya kan nggak murah ya. Betul. Gitu. Tapi mungkin dia sesenang itu sama wastra-wastra atau desainer yang luar biasa itu kan. Jadi kalau anak mudanya ada, tapi kita bisa ibaratnya bisa melihat lah pasarnya siapa aja seperti itu.
0: Dan pengalaman apa yang masing-masing dari Bang Putra juga Bulan rasakan yang paling berkesan lah dari Bulan?
2: Yang paling berkesan selama 4 hari ya kita standby di acara KKI itu, ya aku melihat kayak ternyata orang-orang muda tuh jangan sampai tutup mata loh.
0: Betul.
2: Karya-karya kita tuh sangat luar biasa dan kayak wow gitu. Dan kaya akan apa ya, wastra kriya yang mungkin orang itu bisa menganggap kuno, padahal diajak ke dalam dunia modern ini tuh sangat luar biasa berdampak sekali gitu. Bangga banget sih, terutama untuk karya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Betul. Apalagi setiap setiap perwakilan dari bank itu kan yang lulus tuh kan 6 stan ya. Jadi setiap misalnya dari bank Indonesia Banten, Jakarta tuh kan semua 6, Kalbar juga 6. Jadi 6 tuh ternyata kita juga baru tahu bahwa mereka juga lulusan seleksi dari berapa ratus?
2: Dari 200-an UMKM. Itu 200 UMKM. Itu diseleksi habis sampai 50, hanya terpilih 50 terus, kemudian terus terpilih 6 ya
1: rambut. Dan itu adalah 6 terbaik gitu. Bayangin ya, 6 terbaik itu ada di Sabah sampai Merauke kan.
0: Bener.
1: Otomatis kita melihat bahwa wah ini sampai aku sama Bulan pakai geleng-geleng kepala dari dari apa perhiasan sampai kayak kuning-kuningan atau apa sih alat-alat gelang lah itu,
2: aksesoris
1: kriya wastra. Jadi misalnya kita dari berbagai macam provinsi tuh, walaupun kita sama-sama ngejual wastra atau pamerkan wastra, tapi kita bisa lihat warnanya, ciri khasnya. Maluku warnanya apa, Nusa Tenggara Timur warnanya apa, Kalbar warnanya apa, dan kita kayak geleng-geleng.
0: Pantesan kalap begitu ya Putra ya.
1: Betul banget. Gitu.
0: Semua udah terkurasi dan akhirnya yang disampaikan di sana tuh emang yang terbaik dari masing-masing daerah begitu ya. Apa yang paling berkesan dari Bang Putra?
1: Yang paling berkesan di sana adalah aku mulai belajar bahwa karya-karya yang luar biasa itu ternyata ada hatinya, ada tempatnya, dan ada apa ya, ada pasarnya gitu loh. Jadi orang bisa lihat wah ternyata karya yang seperti ini tuh sangat-sangat dihargai di tempat yang tepat begitu ya.
0: Betul.
1: Terlebih lagi aku melihat ada satu kemarin sangat berkesan bagi aku, ada satu cici-cici dari Jakarta mungkin ya, yang datang kayak ini apa kak, ini buat apa kak. Bahkan aku kira kalau tamu yang datang kan tahu dia mau beli apa dan untuk apa, tapi dia datang benar-benar sorry tuh saya kayak buta akan tentang wastra gitu ya. Kak, aku pengen beli ini dong, tapi untuk apa ya?

0: Bentar, Ci, aku mau bantuin nggak? Aku bantuin ya. Ci, ini shell ukurannya berapa meter? Ini bisa dibikin buat styling di pinggang. Ini bisa di styling di kembenin. Ini kayak gini. Gimana caranya, Kak? Yaudah, aku bantuin. Aku izin bantuin ya.
1: Dipakein.
0: Di styling. Gitu kan. Jadi ini nggak perlu Cici ini ikat atau gimana, ada peniti aja nih cukup. Bahkan waktu dia beli dan dia langsung, iya langsung beli ya.
2: Iya. Hmm.
0: Kak, sekalian penitinya boleh nggak? Nggak apa-apa Ci, nggak apa-apa.
1: Bawa aja udah.
0: Iya nggak apa-apa.
2: Itu karena dia katanya nggak pernah lihat peniti yang sebesar segede itu.
0: Jadi gitu sih buat aku berkesan, ternyata orang datang di sana juga ada yang awam gitu. Yang bener, pada bener. Akhirnya cara edukasi kita, cara sellingnya kita baik, akhirnya dia beli gitu.
1: Iya S3 itu tadi ya. Iya luar biasa. Loh, artinya kan memang orang yang datang ke sana tuh tertarik dulu lihat barangnya, baru dengar ceritanya, betul, dan akhirnya memutuskan untuk memiliki begitu ya. Betul. Walaupun kita tahu sebenarnya harganya nggak murah gitu ya, tapi memang tadi benar kata Bang Putra, akan dihargai dengan cara yang tepat juga,
0: betul,
1: di tempat yang tepat,
0: di
1: begitu
0: tempat
1: ya.
0: Yang tepat,
1: itu dia. Sekarang kita lihat di hari pertama kalian pakai baju yang hitam.
2: Hmm.
1: Ini kainnya dari mana dan ini padu-padannya gimana nih Bang Putra dan Bulan?
2: Itu karya dari
0: Denise
2: teman
0: Nature.
2: Kita juga, Denise Nature, Bang Denny. Itu sebenarnya kita lirik, Bang Putra lirik di acara BFW waktu itu.
0: Dan baju itu baru muncul ya Bulan?
2: Baru muncul dan dengan desain dan model yang berani gitu, kayak wow ini unik gitu.
1: Bold gitu ya.
0: Bold itu kayak apa ya, monokrom gitu kan. Terus itu juga ada tenun di samping kiri kanan kita, dan itu tuh tenun kebat ya. Warnanya abu-abu gitu, kayak kan cocok banget sama desain bajunya. Dan dengan ala-ala kerah, kayak apa ya, orang sidang kayak, apa sih namanya?
2: Hakim.
1: Bener-bener. Iya. Kayak ala-ala Eropa lama lah gitu ya.
0: Betul. Yang ada pita depannya itu kalau kita lihat juga benar-benar statement banget ya.
1: Betul.
0: Jujur kita datang tuh orang benar-benar orang kayak langsung, ini dari mana, dan bahkan kita dikira kita adalah
2: modelnya Bank Indonesia.
0: Bank Indonesia KKI itu.
1: Gitu. Pantesan sampai Pak Purbaya notice gitu ya.
0: Dari pertama itu.
2: Gitu. Dan juga kan Bulan juga mikir nih, oh hari pertama tuh kita tuh sampai H-1 kita cari MUA dan hairdo-nya.
1: Betul. Kan hairnya Bulan kan bagus banget gitu ya. Masuk banget gitu lah.
2: Tahu enggak MUA hairdo itu ternyata orang kita dari Singkawang.
1: Wah, kasih apa? Kita mention.
2: Kak Leon.
0: Wow. Bang Leon, kebetulan kita juga cari kan hari pertama kayak kita harus cakep-cakep deh Bulan. Soalnya itu ada menteri semua kan, memang hari pertama pembukaan biasa kan. Betul. Setelah pembukaan menteri-menteri kan bakal mingle ya semuanya, artis-artis juga bakal mingle. Oh, enggak bisa nih, kita harus prepare banget nih, cari nih MUA dapat. Terus dapat hairdo juga dapat. Jadi benar-benar well banget sih waktu itu, kayak benar-benar sangat-sangat didukung sama semesta. Nah, kita berangkat dengan caranya kita dan akhirnya di notice gitu.
1: Oh, luar biasa sih. Dan itu jadi ikoniknya kalian sih. Aku langsung akan ingat dengan rambut Bulan yang ada
2: slick ya, satu gitu ya.
0: Terus rambut aku yang ada kayak Superman stick.
1: Iya, ada
0: ya, nyesuin rambut dia.
1: Iya, gitu. Benar. Itu di hari pertama. Lalu itu di hari pertama satu baju aja atau? Betul.
0: Satu hari baju aja.
1: Desainernya sama dengan yang lagi kalian pakai saat ini?
0: Sama.
1: Nah, ini nih baju apa nih? Sekalian aja Bang Putra.
0: Ini kebetulan kita dipakai di hari terakhir ya.
1: Hari keempat. Iya.
0: Ini juga dari Denai, nama brandnya itu Denai. Kalau desainer namanya Denny. Ini juga sebenarnya bajunya unik banget. Ini juga salah satu baju yang simple bagi kita di hari terakhir, tapi tetap statement gitu. Dan by the way ini bisa dibuka ya, kita lihat.
1: Coba.
0: Kalau nih, ini kalau kita bisa, ini color versi kalengnya, tapi kalau digini set.
1: Iya, anak muda banget sih.
0: Terus ini lagi nih, bentar. Ini kayak versi kalemnya kan,
1: iya,
0: tapi
1: bener,
0: versi
1: bener.
0: Lebih stylingnya bisa lihat top 2 geser.
1: Nah. Oh.
2: Gitu.
0: Kayak gini.
1: Ya.
0: Teman-teman itu bisa ngelihat kan?
1: Bisa di YouTube bisa lihat ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Bulan ini juga.
1: Sekalian deh. Nah, biar lebih.
2: Kita pakai look yang kedua ya.
1: Iya, pakai look yang kedua. Nanti segmen ketiga beda look lagi.
0: Kayak gitu.
1: Oh, wow. Nah,
0: kalau ini kan statement banget kalau di ini ya, di acara ya, apalagi
1: bener.
0: Kita sampai ditanyain, "Kak, yang dipakai ready enggak?
2: Dijual enggak?
0: Dijual enggak ke bajunya?" Aku minta tolong, Kak, ini baju desainer. Sampai kalau baju aku ada yang fotoin abang kakak-kakak gitu, kayak, "Kak, anakku suka banget sama bajunya. Boleh aku fotoin izin enggak untuk ikutin cara desainnya?" gitu.
1: Oh iya, ini ada juga nih di kontennya hari keempat ya kan?
0: Iya, hari keempat.
1: Iya, ini hari keempat nih. Wow.
0: Di hari kedua kita pakai juga sama Denna Signature.
2: Tapi dia apa?
0: Merah.
2: Merah.
1: Iya, merahnya
2: dari songket.
0: Songket, kita pakai songket sambas waktu itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di baju kita memang ada wastra-wastra dan hari-hari ketiga kita pakai bajunya
2: pakainya Bang Ben Kamal.
1: Iya nih.
2: Jadi looknya lebih modern dan casual.
0: Casual. Di hari ketiga. Dia kayak mainnya kalem gitu.
1: Iya.

0: Iya. Biaya bunga juga lebih kalem yang hari betul. Ketiga ini ya. Baru hari keempat gas lagi.
1: Kita kasih napas dulu nih. Gitu.
0: Itu dia pendengar ya, beberapa wastra yang kemarin sempat dipakai dan dikenalkan juga di sana, sampai ada yang mau ambil ya baju yang dipakai begitu ya. Tapi sayangnya not for sale. Mungkin tahun depan.
1: Tahun depan semoga.
0: Semoga ya. Dan itu artinya juga menggambarkan bahwa kain kita yang dianggap kuno itu tadi ya Bulan ya, ternyata bisa di styling dengan cara yang kekinian. Menurut Bulan gimana sih?
2: Ya, dan itu menurut Bulan juga membuka mata anak muda ya, untuk ya jangan tutup mata deh dengan karya wastra kita gitu.
0: Walaupun tadi tuh pakai earth tone, pakai pewarna-pewarna memang alami. Tapi ternyata bisa dipadu-padankan gitu ya. Tapi itu yang kemarin dijual itu apakah emang kain aja Bang, atau ada emang udah dengan desain baju atau sebagainya?
1: Kebetulan kita dari stand kita tuh ada tiga ya. Ada wastra, ada ready to wear, pakai ready to wear, sama kriya.
2: Kriya.
1: Ada kerajinan dari anyaman bemban. Ya. Jadi intas gitu. Jadi tasnya itu perpaduan antara tenun, sidan, sama bemban. Itu juga salah satu produk unggulan juga yang membuat mata para ibu-ibu tuh selalu kayak, ini cakep banget. Kayak kita bilang, eh bagus banget Bu. Kayak gitu. Kemarin ada tasnya gitu.
0: Oh ada tas juga.
2: Ada tas.
0: Dan itu kerajinan tangan, benar-benar buat pakai tangan gitu ya Bang.
2: Iya. Jadi kita juga sambil cerita kan. Jadi bemban itu bukan hanya, orang-orang tuh pada tahu itu tikar aja.
1: Tikar,
2: terus
1: gitu.
2: Bisa dibentuk jadi sebuah tas. Itu sih yang menarik gitu.
0: Aku mau cari tas bemban. Oh iya. Iya.
1: Wow. Apa sih mereknya kemarin lupa.
0: Ini dia tas jinjing gitu ya Bang Putra ya?
1: Tas jinjing, kayak gitu.
0: Wow, ini asal daerahnya mana sih Bang?
1: Ini Kapuasulu ya.
2: Kapuasulu.
1: Pengrajinnya juga langsung dari ibu-ibu, pengrajin dari Kapuasulu.
2: Karena di salah satu stand itu ada kayak ngangkat komunitas
1: ya.
2: Pewarna alam. Jadi komunitas itu memang dari Jakarta base-nya. Tapi dia membantu masyarakat yang ada di Kapuasulu tentunya. Betul. Sampai ke pelosok gitu untuk mengangkat karya seninya, diperjualbelikan di ibu kota gitu.
0: Oh gitu. Iya, asal kabupatennya Bulan juga.
2: Iya.
0: Dan itu artinya juga menggambarkan bahwa sebegitu pentingnya ya kita untuk mengetahui juga inovasi desain, kemudian apa ya, cara pemasaran dan pemanfaatan teknologi. Dan kalau misalnya Bang Putra dan Bulan nih melihat inovasi desain yang saat ini berkembang, gak cuma Kalimantan Barat, artinya kan emang seluruh Indonesia ini memang lagi berlomba-lomba ya Bang Putra ya, untuk menciptakan desain-desain yang eye-catchy gitu ya, dan menarik minat anak muda. Bagaimana menurut Bang Putra?
1: Ya sangat-sangat ini sih, sangat-sangat pastinya kita sebagai anak muda sangat support banget, apalagi kita itu tadi mengolah sesuatu yang masih dianggap kuno tapi menjadi sesuatu yang modern kayak gitu. Kayak orang anggap kain batik, kain tenun, ya udah itu pasti pasarnya ada orang-orangnya. Tapi gimana ketika mereka melihat inovasi dari kain batik, kain tenun itu tuh kayak dibikin sesuatu yang baru, bisa dibikin baju walaupun cuma nempel dikit kain tenunnya, tapi bisa statement gitu. Dan bahkan di sana ada satu baju yang ready to wear banget, yang selalu diburu-buru orang, yang kayak rompi cuma ada perpaduan antara kain
2: potongan kain aja,
1: kemudian ada tenunnya kita tuh itu diserbu banget, bahkan kehabisan stok ya kemarin mereka.
0: Bisa sampai kehabisan stok ya. Kalau habis gimana dong?
1: Ya udah habis.
2: Soalnya itu satu-satunya. Pokoknya di step stand satu kain cukup satu ini aja. Kalaupun mau dibuat yang sama, dia bakal enggak sama. Itu keuntungannya.
0: Iya. Jadi limited edition gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, limited edition.
1: Ada satu, misalnya kita ada 6 stand. Nah, misalnya dari standnya Pontianak gitu kan. Terus ada juga stand dari Sambas, kain songket. Nah, itu tuh juga menyiapkan satu pak produk mereka yang ready to wear yang cuman ada satu doang satu gitu. Aja. Jadi ketika orang mau beli itu juga menurut aku sangat-sangat bagus ya promosi cara penjualannya, karena ketika mereka beli, ini cakep banget ya kak. Ya kak, cuman ada satu. Kalau ada pakai satu. Kakak, berarti kakak yang pakai. Berarti kayak, udah gue beli aja.
0: Bener. Daripada diambil orang lain.
1: betul.
0: Dan ini ada pertanyaan, akhirnya Bang Putra sama Bulan akhirnya bawa pulang produk apa dan dari daerah mana? Tadi udah sempat di-spill sebenarnya kan. Bang Putra dan Bulan akhirnya ambil produk mana, dari daerah mana dan kenapa?
1: Bulan dulu boleh.
0: Bulan, silakan Bulan.
2: Aku bawa produk dari Baduy, dari Banten.
0: Banten.
2: Iya, tenun Baduy dari Banten.
0: Berupa tenun.
2: Iya, berupa tenun kain. Jadi yang menarik itu adalah motifnya yang hanya kotak-kotak simple gitu aja. Dan aku juga dapat ilmunya dari Bang Putar juga. Ah, Bulan kita ke ini. Ini bagus loh. Dia tuh kayak mirip kain kalbar juga,
1: betul.
2: Tapi
1: kayak pewarna alam.
2: Pewarna
1: gitu ya.
2: Alam. Nah, yang lebih menariknya itu tadi motifnya tuh simple tapi kayak kelihatan unik deh pokoknya. Harus wajib dibawa pulang.
1: Dan satu lagi. Apa

0: masuk cek harganya.
1: Harganya buat wah kaget banget. Ukuran berapa ya Bang Putnya?
0: 2 meter.
1: Itu harganya cuma 400.000. Aku udah boleh
2: gitu kan.
1: Dan itu tenun.
0: Dia 2 meter lebarnya segini. Jadi kayak benar-benar buat selimut. Jadi aku sama Bulan bilang, nanti kalau kita masuk kayak
1: hutan,
0: petualangan
1: ya.
0: Jadi selimut. Itu sampai kapelan.
1: Kapelan
0: kainnya warna coklat itu.
2: Tapi nanti akan dibuat baju kah atau?
1: Kayaknya aku enggak akan potong kayak.
0: Aku juga enggak.
1: Sayang banget.
2: Yang itu sayang banget.
1: Sayang banget.
2: Akhirnya beli berapa sih Bulan?
1: Aku cukup bawa pulang satu aja.
2: Kalau Bang Putra nih.
1: Ini.
2: Yang tadi dompetnya menjeritnya.
0: Yang pertama aku ada naksir satu dompet ya. Dompet. Itu ada banyak card holdernya di dalam. Terus ada anyaman rotan itu dari Kalimantan Timur.
2: Dari Kaltim.
0: Dan itu terbuat dari kulit juga, kulit asli dan tebal banget. Dan menurut aku tuh harganya sangat-sangat terjangkau.
1: Worth
0: tuh 300.000.
1: Iya.
0: Bagi aku sangat murah ya dengan karya-karya yang luar biasa. Aku kira waktu kulihat harganya sejutaan gitu ya.
2: Karena
0: apalagi udah masuk ke pasar itu ya. Pas lihat, 300.000, kak please, ini tinggal satu, ambil, langsung ambil.
2: Itu yang satu.
0: Dompet.
2: Satu.
0: Yang kedua, sama, kain wastra juga sama dari Baduy, sama dengan Bulan juga waktu itu beli. Terus apalagi satu Bulan ya, ada card holder juga yang ada tenunnya. By the way, kain tenun yang dari Baduy itu, transaksi nggak cuma sampai di situ. Pulang-pulang dari Pontianak, aku kan kebetulan dapat kontak. Kita temenan ya sama
1: Iya, kita jadi temenan sama
0: Akangnya. Pengrajinnya, istrinya pengrajinnya.
2: Langsung sama pengrajinnya. Wow.
0: Dari sama Akangnya itu. Dan kemarin aku barusan
1: aku
0: beli.
2: Jadi check out lagi.
0: Dan aku minta dikirim ke sini. Kamu tahu berapa? 4.
2: Empat kain.
0: Satu yang hitam putih kan aku gak kedapatan karena diambil orang ya. Satu diambil sama Bang Irwan itu yang biru itu, aku pesan lagi. Jadi ternyata ready, hitam putih 2, biru hitam 1 sama coklat. Jadi udah lagi dikirim ke sini dan itu yang akan ku bikin baju. Kalau coklat enggak.
2: Ya coklat tadi sayang ya.
1: Dan yang uniknya juga walaupun Bulan bawa satu, enggak untuk pribadi ya. Jadi Bulan di situ tuh jadi manekin berjalan. Aku juga kan post-post story di Instagram. Banyak orang yang kayak, Bulan aku mau just tip dong ini. Terus aku jadi terus aku fotoin di kaca gini. Kakak pengen pilih yang mana? Rok ini cantik, tas ini cantik. Aku bawa ready to wear satu sama tas tenun.
0: Jadi itu Bulan pakai kan. Terus ada yang naksir di story teman-teman followersnya Bulan gitu kan. Kayak, kak katanya aku mau yang ini dong. Akhirnya dia jualannya jualan online.
1: Aku juga ikut jualan online
0: gitu.
2: Jadi just tip ya.
0: Bener-bener just tip dia waktu itu. Tas ya sama
1: tas sama ready to wear. Baju.
2: Dari daerah mana itu artinya? Akhirnya
0: sama orang sini.
1: Orang Pontianak juga.
2: Oke. Dan artinya nih yang akan datang dalam waktu dekat nih akan dibuat baju akhirnya sama Bang Putra.
0: Iya, didesain sama teman desainer juga. Dan itu bakalan jadi identitas juga. Kan aku selama ini tenun kita gitu ya.
2: Bener.
0: Tapi pengen banget buat bawain si Baduy ini gitu.
2: Iya. Itu akan kita tunggu sih di konten-konten selanjutnya. Sama ini nih, sebenarnya kita mau spill dikit soal tadi kan udah sempat disinggung dikit nih bahwa kain itu nanti akan dipakai untuk kegiatan Tarigas Explorer. Artinya akan ada apa ya, kelanjutan nih sepertinya begitu Bang Putra. Oke, kita akan bahas lebih lanjut di segmen ketiga sekalian segmen terakhir untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami masih dinantikan ya. WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kelas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
6: sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
11: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di segmen terakhir kali ini, kita masih bersama dengan Bang Putra Tarigas dan juga Angelina Bulan ya, sebagai representasi anak muda Bank Indonesia Kalbar yang kemarin baru aja dari kegiatan Karya Kreatif Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin ya Bang ya. Nah, tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa diceritakan dan bisa dibawa pulang begitu ya di Kalimantan Barat, dan juga tentunya akan ada kelanjutannya nih sepertinya Bang Putra ya. Tadi itu soal Tarigas Explorer yang kayaknya akan dimulai ini dengan host. Ini sebenarnya juga sebagai host nanti ya, nih ya.
1: Host-nya.
0: Iya. Apakah sudah dimulai atau gimana nih Bang Putra?
2: Cerita Bang Put.
0: Cerita.
3: Jadi Tarigas di Explorer itu adalah salah satu akun Instagram yang saya buat yang dimana fokus. Dia akan fokus kepada budaya, kemudian kearifan lokal, ya termasuklah wastra, karena Kalimantan Barat ini kan kaya akan budaya gitu kan.
0: Betul.
3: Nah kalau pada saat itu kalau mau cari, maksudnya kalau sendiri kan kayaknya kurang abdol nih ya. Dan kita juga sebenarnya Tarigas The Explorer ini adalah terinspirasi dari Petualangan Sherina sebenarnya. Jadi kita melihat, wah Petualangan Sherina seru nih banget nih ya, lihat Petualangan Sherina ya gitu.
0: Yeah.
3: Kenapa enggak aku bikin aja nih namanya Tarigas The Explorer untuk ambil dari ujung nama aku, terus arti dari Tarigas juga bagus kan. Jadi aku bikin ternyata disambut baik nih sama teman-teman followers sampai

0: Udah.
1: Iya,
0: udah
1: ada. Pertama itu aku sempat kayak, karena aku baru kenal Bang Putra juga ya. Sebenarnya kenal Bang Putra waktu aku ikut ajang Bujang Dara Gawai ya, sebagai materi. Terus kita dikasih challenge di suruh buat konten gitu kan. Konten. Pas malam final kita harus pakai baju adat. Terus
0: baju
1: aku
0: adat, bikin konten
1: bikin konten lah. Dan puji Tuhan video aku itu viral, aku naik. Dan kebetulan puji Tuhannya aku pemenang Dara Gawai, jadi kan ceritanya iya. Terus berjalan waktu aku juga sering konten, karena selama aku menjabat sebagai Dara Gawai tahun 2024 itu, aku memang aktif kayak mencari apa ya petualangan budaya yang memang orang nih harus tahu.
0: Betul.
1: Tapi sebelum aku jadi Dara juga, aku memang suka ikut kegiatan budaya sih sebenarnya. Aku suka jalan kesana kesini gitu.
2: Pernah cerita tuh bulan waktu kemarin
1: iya,
2: kan.
1: Iya betul lah. Aku sempat jadi narasumbernya Bang Fatih waktu di tetangga
2: waktu menang itu Dara Gawai.
1: Iya,
2: yang cocok lah kalian ya, kawin lah udah pokoknya. Visinya tuh explorer dua-duanya.
0: Ini ketemu Bulan itu waktu aku jadi narasumber nih ceritanya. Mungkin Bulan juga ada saling tahu gitu. Jadi narasumber di acaranya Gawai gitu. Jadi narasumber sebagai waktu itu bijak bersosial media dan apa ya kayak
1: konten
0: budaya tapi di era sekarang gitu. Dan Bulan pada saat itu jadi pesertanya gitu kan. Jadi dari awal tuh aku kasih challenge ke finalisnya semua bikin konten, tapi kayak kalian menceritakan baju kalian untuk malam final tuh apa aja, dan Bulan tuh ngelakuin itu gitu, dan ternyata videonya viral gitu, rame gitu. Dan di situ aku notice ini anak siapa ya gitu.
2: Anak siapa nih?
0: Kok oke nih gitu. Jadi selama pemilihan dan sampai selama dia menjabat, aku sebenarnya melirik dalam artian bahwa oh ini cocok nih. Tapi aku lihat dulu selama satu tahun ini nih anak konsisten enggak gitu. Mengangkat tentang budaya. Ternyata dia konsisten banget, dan aku juga sering DM gitu enggak sih Bulan?
1: Sering kasih semangat gitu. Dan akhirnya ya Bang Putra kayak memperkenalkan lah Targest Explorer itu. Tapi sebelumnya memang aku udah lihat akun Instagram itu sampai wih kerennya gitu. Nah, ternyata aku di DM dan kita langsung ketemu di hari berikutnya. Terus kita langsung kasih nih barang-barang untuk petualangan tersebut lah, kayak tas, baju, celana, semuanya pokoknya
0: baju,
1: udah
0: baju
1: di tangan
0: baju apa sih, baju dinas kita.
2: Baju dinas.
0: Aku pesanin Bulan sampai ke Bandung bajunya. Terus beberapa produk-produk kayak tas kita, celana kita harus barengan. Nah itu tuh aku kasih langsung ke Bulan untuk ngelanjutin lah misi ini bersama.
2: Wih, akan berjalan jauh nih kayaknya nanti ini ya.
0: Dia baru gabung langsung dapat kerja nggak sih kemarin kita?
1: Iya, kita langsung ke Lemukutan ikut Amazing Borneo.
0: Iya, dari salah satu akun travel juga.
1: Petualang seru banget deh pokoknya.
2: Iya, seru
0: langsung
2: ya.
0: Diajak untuk kita petualang kayak gitu.
2: Wah, artinya nanti dalam waktu dekat akan ada lagi kah kolaborasi dan sebagainya, Bang Putra?
0: Kita usahakan ada karena kemarin juga kita sempat vakum juga karena aku juga sibuk, Bulan juga sibuk.
1: Aku sibuk
0: skripsi.
1: Skripsi.
0: Nah, sekarang kita mikir-mikir kayak petualang apa lagi akan kita mulai lagi, Bulan kayak gitu. Dan kemarin juga salah satu yang kita di KKI itu juga salah satu petualang baru. Tapi kita tidak, aku udah bilang ya, Targest Explorer ini tidak hanya tidak di hutan,
1: tidak
0: tapi
1: hutan ya, ke kota.
0: Gitu. Ke kota dulu ya hari ini. gitu. Jadi mereka akhirnya jujur, mungkin itu mengobati rasa rindu orang. Akhirnya Kabulan muncul lagi gitu. Orang-orang pada nyari sebenarnya gitu.
2: Oh wow. Ini sebelum kita akhiri, aku punya mini games buat Bang Putra dan Bulan. Ini kayaknya harus jawab cepet dan kompak-kompakan lah ya.
1: Kompak
2: kita ya. Kita mengecek kekompakan Targest Explorer pendengar ya. Oke. Soal yang pertama ini gampang sih. Produk lokal Kalbar favorit kalian.
1: Satu, dua, tiga.
2: Satu, tiga.
1: Tenun.
0: Wastra
2: tenun ya. Oke. Emang udah enggak jauh-jauh dari situ lah ya, Bang Putra juga Bulan ya, Wastra dan tenun.
0: Ada yang lebih sulit lagi? Oh, enggak.
2: Pertanyaan kedua, produk lokal yang wajib dibawa sebagai oleh-oleh.
0: Tenun juga.
1: Tenun
2: sih. Masih tenun.
1: Masih tenun.
0: Mau songket, mau sambas, songket sidan, kebat, itu wajib. Karena itu kain khas kita kan gitu.
2: Kain yang sebagai kain atau udah dibentuk sebagai sebagaimana rupanya gitu.
1: Shawl,
2: ada dompet, ada tas.
0: Tapi di situ ada identitasnya kita.
2: Benar. Iya. Kemudian lebih suka produk tradisional yang benar-benar tradisional nih ya, atau produk lokal yang udah ada desain modernnya?
0: Lokal
1: yang udah modern.
2: Emang kompak sih kalian.
1: Iya.
2: Lagi dipakai lagi kan?
1: Iya.
2: Oke, kemudian ini gak bisa bareng sih kayaknya. Coba aja deh ya, satu kata yang menggambarkan produk lokal Kalbar. Satu, dua, tiga.
0: Ajib.
2: Ajib. Dari Bulan? Satu kata yang menggambarkan produk lokal Kalbar.
1: Bangga sih.
2: Bangga. Oke, Ajib dan juga bangga. Lalu nih ya, Kak, nih bangga produk lokal. Beli, pakai, atau promosikan. Pilih salah satu.

0: Beli pakai atau promosikan?
1: Beli pakai atau promosikan?
0: Masing-masing atau itu?
1: Boleh masing-masing, okay. Boleh.
0: Kalau aku pakai.
2: Kalau aku promosi juga.
1: Promosikan. Kenapa tuh Bang Putra? Kenapa pakai?
0: Ya karena sampai sekarang, detik sekarang aku pemakai. Mm-hmm. Pemakai dalam artian bahwa produk-produk yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Wastra ya, lambat laun. Terus sekarang juga mulai banyak perlombaan-perlombaan, mm-hmm. Lomba, yeah, yeah, fashion show yang mengarahnya ke Wastra. Senang banget gerakan-gerakan kayak gitu tuh ternyata sangat berpengaruh ya, yeah. Apalagi aku tidak menjual, tapi tidak juga untuk apa namanya komersil, tapi ketika aku pakai juga menjadi bisa dibilang kayak role modelnya orang.
1: Betul.
0: Terus mungkin bisa kayak wah dipakai bagus nih, jadi gitu sih kalau ditanya pakai aku lebih pemakai gitu. Hmm.
1: Dipakai dan secara nggak langsung juga orang-orang akan notice gitu ya, dan nanyain dan nyariin ujung-ujungnya dan pengen juga kayak gitu. Hmm. Kalau Bulan promosikan.
2: Kalau aku promosikan karena orang-orang tuh pada ngelihat terutama Bulannya di media sosial kayak setiap aku promosikan itu ternyata berdampak untuk generasi kita gitu. Jadi kan sekalian promosi ya juga aku sekalian pakai dalam jangka jarak waktu yang dekat sih kalau untuk promosi. Tapi setelah promosi kan tentunya aku juga pakai karena orang-orang pada kenal aku, oh ini Bulan nih dengan ciri khasnya begini, begini. Jadi orang lebih mengenal identitas kita lah, terutama sebagai role modelnya generasi muda yang ada di Kalimantan Barat gitu.
1: Sampai di justipin gitu ya.
2: Promosi.
1: Promosinya berjalan artinya Bulan ya.
0: By the way ya. Aku enggak cuman aku lupa tadi ternyata aku ada beli satu kain termahal di standnya Kak Mala.
2: Oh, benar banget.
1: Stand apa?
0: Ya, kita udah ada stand
2: dari Kalimantan Barat.
0: Namanya Kak Mala.
2: Dari Kapuasulu.
0: Endok Segado ya.
2: Endok Segado.
0: Dan itu beliau tuh sangat-sangat berjasa banget ya untuk para penenun-penenun di sana. Ada satu tenun yang menurut aku itu adalah tenun termahal dari semua tenun aku yang ada di rumah.
1: Oke, akhirnya ya.
0: Dari awal aku notice tuh digantung. Ini bagus banget, tapi ngelihat harga juga bagus gitu.
1: Bagus ya.
0: Agak menjerit gitu. tapi aku tahan-tahan dulu nanti aku beli apa enggak gitu ya. Yeah. Dan di hari terakhir ceritanya ada abang-abang, kakak-kakak gitu kan, ketika aku ngejual itu tuh masih tergantung di situ.
2: Iya, tergantung.
0: Aku tuh promosiin kain lain, tapi dia naksirnya kain itu gitu.
1: Dia jangan dong dalam hatinya.
0: Iya, aku lupa nyimpan gitu kan. Cuman mikir lagi, kalau aku simpan nih harganya lumayan mahal. Terus Kamala yang punya stand itu dia ngelirik aku kayak gini. Kamu simpan itu. Terus aku udah nawarin kakak itu kayak, "Kak, ini aja kainnya. Aku naksir yang itu sih." Aku bilang aku udah pikir kayak di kain mahal.
2: Kita udah sambil saling tatap-tatapan.
0: Tatapan kayak, "Maaf Kak, kain ini sudah ada yang punya Kak." "Oh ya udahlah, aku cari kain lain aja." Terus Kak Mala langsung bilang, "Oke, misi kita berhasil." Aku langsung ambil gantung kain langsung simpan ke bawah. Dan harganya itu di up to 3 jutaan di atas.
2: Betul, 3 jutaan.
1: Oh, iya. Yang ada di konten gak sih?
0: Iya.
2: Betul. Iya. 3 jutaan.
0: Ya, aku pakai sas coklat gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi itu juga ada filosofinya ya, ada satu-satu tenun yang ada motif manusia yang bagi bagi orang Iban, bagi orang Dayak itu sangat-sangat berarti ya, dan itu tentu langka. Ya
2: langka.
0: Satu dan, ya satu gitu.
2: Dan kalau misalnya kalau di pasar kan nyebutnya jual dan beli ya. Tapi kalau untuk tenun itu tuh
0: juga.
2: Dan ternyata untuk tenun itu bukan bahasanya dibeli ya,
1: tapi
2: diadopsi. Jadi kayak ada apa ya, jiwanya kain itu gitu. Jadi kain itu kelihatan hidup dari ceritanya. Karena nggak sembarang orang bisa nenun motif manusia. Itu perlu ada mimpinya gitu. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Iban.
1: Wow.
0: Jadi begitu istilah gitu loh, Pak.
2: Adopsi.
0: Jadi sebutnya adalah adopsi.
2: Jadi Kak Mala tuh kalau jual yang paling unik itu dia nggak mau bilang yang
0: belilah,
2: tapi adopsi.
1: Iya, benar-benar.
2: Gitu.
1: Saking menghargai. Wastra tadi
0: dan bahkan ke bawah juga di kita Fatih bisa ada orang check out dan beli gitu kan. Kakak, kalau aku sih pribadi kayak kakak titip kainnya ya.
1: Benar. Gitu, kalau beli kan iya.
0: Ya udah beli hilang cerita kan.
1: Kalau gitu. Dititip, jaga yang benar-benar gitu ya.
0: Diajarin sama Kamala kayak, "Kak, makasih udah beli makasih udah adopsi kainnya, dititip baik-baik ya." Terus ketika kakak tuh lihat kayak, "Kak, makasih banyak ya, kainnya penuh cerita."
2: Iya.
0: Ternyata
1: sedalam itu ya,
2: hidup gitu kayaknya yang buat unik gitu.
1: Hidup dalam kain itu, dalam Wastra itu ya. Makin cinta deh sama Wastra ya.
0: Kain yang lain masuk kotak, kain yang itu masuk lemari.
2: Bener.
1: Akan dibuat apa atau biarin aja?
0: No, tidak akan saya gunting dan bahkan itu kan motif yang langka. Dan mungkin itu adalah satu motif, satu, cuma ada satu. Gak akan ada lagi.
2: Bahkan Kak Mala itu jualan kayak, orang tuh pada nanya, "Kak ini boleh digunting gak?" Kita sampai, "Aduh Kak jangan gunting deh, dipamer aja gitu."
0: Simpan di ruang tamu.
1: Oh, bisa di kayak di frame gitu ya, Bu Putri.
2: Terus langsung di styling ke manekin badan berjalan aja. Ini gitu.
1: Oh
2: kan?
1: Iya, benar.
0: Karena memang ada satu kain yang memang khusus untuk dibikin baju apa produksi ada satu ada beberapa kain yang memang cocoknya untuk di styling atau dijadiin hiasan
2: pajangan aja.
0: Hmm. aja ada memang khusus tai kain.
1: Kayaknya aku perlu belajar banyak deh sama Putra dan juga Bulan habis ini. Iya yuk bareng-bareng habis ini ya. Aduh waktunya kita udah gak banyak nih. Iya. Mungkin terakhir deh dia karena keseruan tadi yang udah sempat dibawa ke Kalbar ini cerita-ceritanya. Ini kalau misalnya kita buat segmen kedua juga sebenarnya masih bisa gitu pendengar ya. Nanti deh kapan-kapan kita bahas lain lagi. Mungkin ini terakhir pesan dan harapan deh masing-masing dari Bang Putra dan juga Bulan untuk anak muda kita ke Bulan dulu nih. Silakan Bulan.
2: Harapan, pesan dan harapannya ya. Setelah memang mengikuti acara KKI itu memang membuka mata pandangan baru aku sih kayak wow, memang sebenarnya kita tuh harus menghargai kerajinan-kerajinan tentunya dari orang-orang daerah yang membentuk kain wastra kita betul. Jadi kita jangan menutup mata deh. Setidaknya kita punya shawl tenun gitu sebagai bentuk kebanggaan kita. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Bank Indonesia Kalimantan Barat yang memang udah melihat potensi kita sebagai generasi muda yang bisa sebagai model dari Bank Indonesia Kalimantan Barat untuk menuju ke nasional tentunya di acara Karya Kreatif Indonesia.
1: Oke, minimal anak muda punya satu shawl gitu ya. Setuju daripada kain-kain yang kita enggak tahu apa itu motifnya, kenapa enggak pakai yang lokal
2: dari kita aja.
1: Dan benar banget. Dari Bang Putra apa Bang yang ingin disampaikan?
0: Kalau aku secara pribadi mungkin mulai dari sekarang juga aku banyak sering ya ngasih tahu anak muda gitu. Kita tuh banyak kita tuh ada kain dan identitas loh sebenarnya kayak gitu. Bahkan aku sering tanya sama anak sekarang, kalian tau gak kain Kalimantan Barat? Gak ada jawab satupun. Iya, mereka gak jawab satu. Tapi aku gak marah, cuman kayak aku mulai mengedukasi bahwa kita punya loh satu kain. Kita punya kain yang dimana kain itu udah punya pasarnya loh. Dan bahkan Pak Jokowi aja udah pernah pakai kain itu gitu. Jadi kita harus bangga ya Bulan ya.
2: Betul.
0: Jadi pesanku adalah generasi sekarang jangan lupa sama akar budaya kita. Ya karena semodern apapun kita, jangan lupa sama akar budaya kita. Itu aja sih pesan aku.
1: Itu dia pendengar ya, dalam sekali sih makna. Nah, jangan lupa sama akar budaya kita begitu ya. Ya benar juga tadi ya Bulan ya, daripada kita pakai baju yang mungkin kita enggak tahu artinya. Kenapa enggak pakai? Ini investasi jangka panjang juga ya Bang Putra ya. Luar biasa sih itu dia pendengar ya dari Kalbar untuk Indonesia. Saatnya anak muda kenalkan produk lokal. Give applause Bang Putra dan juga Bulan. Thank you so much sudah datang ke Pro 1. Nanti kapan-kapan kita
0: lanjut ya.
1: Senang bahkan
2: banget loh kita
1: di luar on air juga nanti kita ngapain kayak gitu ya.
2: Boleh.
1: Dan pendengar Anda juga dapat menyaksikan kembali tayangan ini di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi hari ini. Pendengar, untuk lagu-lagu mancanegara silakan bergabung di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Yang udah nunggu dari tadi nih ya, ditelepon dulu nih sepertinya sebelum kita ke Cik Nur. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Fatih.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi nih ya.
1: Ya, juga.
0: Bang Wardi apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Malam ini dengan lagu-lagu mancanegaranya di Bang Wardi.
1: Manca ya.
0: Ada pilihan penyanyi pria atau wanita, Bang Wardi?
1: Lagu pria, Bang.
0: Pasti bacain dulu ya.
1: Iya.
0: Ada Bee Gees dengan How Deep Is Your Love, kemudian ada MLTR dengan You Took My Heart Away, 98 Degree dengan You Should Be Mine, kemudian ada U2 dengan One, ada Hoobastank dengan The Reason, kemudian ada Brian McKnight dengan Back at One, kemudian ada Arash featuring Helena dengan Broken Angel.
1: Ibu bagus lagunya, Bang. Lagu yang nomor 2 ya, Bang.
0: MLTR dengan You Took My Heart Away ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh. Sapa salam buat siapa nih, Bang Wardi?
1: Salam pertama buat Bang Fatih, kan sama si Selin juga. Nah, buat Cik Nur Bakau juga ya, tadi itu belum mau ya. Buat Manja Perkanila juga, buat Manja Kaswara, Bang Hendra, juga Bang Deden Mempawa, Bang Deden di Pekanbaru maksudnya. Lepotan. Buat Bu Ana juga ya, Tanrai, terus buat Manjang, Makam juga, Kak Imel.
0: Yeah.
1: Buat ini Bang Amin Sanjaya, Bang Deddy, Bang Awi. Dan semua-semua tak terkecuali lah, Bang ya.
0: Semua-semua boleh.
1: Takut Cik Nur nanti nunggu pula deh.
0: Aman Cik Nur.
1: Aman deh.
0: Iya deh.
1: Yalah, semua-semua tak terkecuali lah. Bapak Fatih, sambut tuntas, Bang ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Wardi sudah membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita ke Bakau bersama Cik Nur. Selamat malam Cik Nur.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat
0: Fatih
2: yang baik hati, menyenangkan hati.
0: Iya Cik Nur, apa kabar? Sehat-sehat Cik Nur?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Cik Nur, Bakau itu tuh ada bakau kecil gitu-gitu kan ya yang kemarin.
2: Cik Nur bakau raja, bakau besar.
0: Iya. Kemarin artinya pasti lewat tuh.
2: Itulah.
0: Tapi
2: kalau lewat singgah, ambil nomor Cik Nur di situ. Pernah singgah gitu.
0: Kemarin tuh balik hari Pati Cik Nur enggak sempat enggak singgah-singgah dah.
2: Biang sore.
0: Betul ya. Nanti lah kapan-kapan kalau Pati lewat-lewat lagi
2: Mempawah. Jangan cuma lewat, singgah gitu.
0: Jangan cuma lewat, harus pamit-pamit sama pemilik bakau.
2: Nanti Cik Nur apa nama tu, Cik Nur senggat jalan.
0: Numpang lewat Cik Nur gitu ya. Malam ini
2: lagu cewek apa tu?
0: Ada Spice Girls dengan To Become One, kemudian ada Faith Hill dengan Breath, Jennifer Lopez Let It Be Me, Mariah Carey dengan Cry, Norah Jones dengan Come Away With Me, dan Celine Dion It's All Coming Back To Me Now.
2: Itulah dia
0: Celine Dion ya. Oke, boleh.
2: Betul.
0: Sapa salam untuk siapa?
2: Buat Al-Fatih lah ya. Semoga nanti yang terbaik lah buat untuk Fatih. Semoga gak nanti pulang pun dengan selamat gak.
0: Amin.
2: Jadi sebelum ini dah didoakan buat penyiar ni supaya makmur. Nah, kalau penyiar ni apa sehat, afiat, makmur, pendengar kan senang.
0: Amin.
2: Lanjut. Buat yang udah bergabung tadi, Wardi sama Mak Yohana ya. Lanjut, ada juga berjalan jauh loh kita ya. Buat Bang Badol dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona. Ada juga yang di Sambas. Buat Pak Usu Busri, Petai, ini agen Petai. Buat Bang Pawadi.
0: Udah ngerasain dah petainya.
2: Agen getah nih, agen getah. Buat Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Imana Bella. Dilanjut lagi Bang Teh, buat Wanusu, Wanaci, Ella, Tiania. Juga Laniu juga ada Pak Pun di Singkawang. Dilanjut Bang Deddy Sungai Duri. Dadah Bang Deddy, Cik Nur duluan. Buat Mama Eti Bengkayang, ada Darul juga Mendalo, ada Hendra Gunawan. Lanjut ini penunggu anu ni mak anu makam Abek Husin. Hendra Gunawan lanjut. Ada manis Manila. Kanda Yahya mak Edward Singgit ni tak perlu AC. Buat wak ladung di segedung dilanjut. Bang Herman mak Ye semoga mak Ye cepat sembuh. Lanjut Anista juga Rani Maharani Bang Adiantonya buat Julaiha Bang Hamdan Hana. Dilanjut. Bang Suko Tina Emma Sepa Bang Junai Bu Ana Bang Andreopan Mamak dan Bapak Nurul Mamak Ririn Mamak Mukmin Ayu Grepa. Dilanjut Kak Ani Gang Kurma. Ada juga Mak Mok beserta Pak Mok. Kalau belum ada, belum lengkap. Lanjut. Ada juga Dino 99. Lanjut Mbah Kakong, Bang Rosi, Nurjana, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Awi, Putera Kapal, juga Mak Anjang Siti, ada Emel juga. Dilanjut Nico, Mbak Tini. Ada lagi siapa ni lupa pula Kang Tabib Ade, Bang Boeka juga yang belum disebut. Mohon maaf lah enak.
0: Iya.
2: Keterbatasan memori buat yang lain-lain dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Dibungkus habis.
2: Terima kasih banyak Pati.
0: Terima kasih Cik Nur.
2: Assalamualaikum. Warahmatullah. Bang Japang lupa saya.
0: Iya, Pak.
2: Bang Japang, Kak Nila, Amo yang badan umia. Makam. Yang lain mua-mua lah.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali, sapaannya dibungkus habis.
0: Dibungkus habis.
2: Makasih,
0: Pati. Makasih, Cik Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Assalamualaikum
3: Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Juleha kak ini.
3: Iya.
0: Apa kabar Kak Juleha?
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Ya, kabar begitu-begitulah.
0: Sehat-sehat ya Kak Juleha ya.
3: Badan sih sehat. Cuman kaki belum.
0: Kaki belum.
3: Baru sikit-sikit.
0: Udah lebih mending kan kak dari kemarin?
3: Kalau siang ya. Kalau malam kambuh.
0: Ada kumat-kumatnya. Semoga cepat sembuh ya Kak Juleha.
3: Lagunya Scorpion ada gak?
0: Scorpion malam ini tak ada mentas pula. Ini tapi pasti cariin boleh lah ya buat
3: apa yang mana?
0: Pasti cariin ya Scorpion.
3: Apa ya? Tom John,
0: tak ada pula nih. Scorpions boleh nih, Still Loving You buat Kak Juleha mau?
3: Iyalah.
0: Tom boleh.
3: John
0: aja
3: ya. Spesial buat suami yang lah.
0: Iya boleh.
3: Soalnya suami pencinta Tom John.
0: Tom John paling cariin ya.
3: Salam-salam lo ya.
0: Siapa salam buat siapa?
3: Buat Patih, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga kedua orang tuanya, mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya lancar selalu.
0: Amin.
3: Patih juga lah ya, tugasnya lancar, aktivitasnya juga lancar, rezekinya juga lancar.
0: Amin.
3: Mainlah ke Pancabakti, Bang Patih.
0: Pancabakti di mana tuh?
3: Di di Bukit Rel Batu Layang.
0: Oh iya Pancabakti.
3: Ah,
0: boleh tuh nanti main-main ke sana.
3: Main-main lah.
0: Kita agendakan. Insyaallah.
3: Buat Cek Nur yang ada di Bakau, salam sayang, salam persahabatan selalu buat Cek Nur. Buat adekku yang lucu yang mungil di Sungai Rengas, sehat selalu beserta mamak bapaknya. Makasih ya udah ngasih rezeki. Mudah-mudahan rezeki mereka semakin berkah, semakin bertambah. Mamak bapaknya sehat walafiat selalu, tidak kurang suatu apapun. Buat Pak Herman beserta Mak Ye, mudah-mudahan Mak Ye semakin sehat, semakin pulih seperti sedia kala.
0: Amin.
3: Dan bisa bertugas kembali, beraktivitas. Aktivitas kembali Mak Ye-nya. Sehat selalu ya Bu, rindu dah dengan Mak Ye dah. Buat Kak Anissa yang ada di UKA, buat siapa lagi ya? buat Kak Tini, buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Ardia, buat abang aku yang paling ganteng yang ada di Mempawa. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Teh. Bang, Bang Teh. Kami dulu ya Bang Teh ya. Kapan kebaca bakti ini Bang Teh? Dah rindu dah dengan Bang Teh dah. Pokoknya abang yang paling ganteng tuh Bang Fateh. Nah, buat Bang Bahtiar, Bang Deden, Bang Niko di Jakarta. Buat Bang Yahya yang ada di Wajo, Bang Awi. Udah mamam ke Bang Awi? Buat Bang Syukur, Kak Tina, Kak Ima Sepa, Bang Junai, Mama Reren. Cepat sembuh ya, Ceh. Masa suaranya sungguh-sungguh gitu. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Ceh. Buat Kak Manis Manila, buat Yunita yang ada di Landa, buat Anita Pak Bulu Ace, buat warga Sambas tanpa terkecuali, tidak sesebut satu persatu. Pokoknya dirangkum lah orang Sambas sana tuh.
0: Iya.
3: Buat siapa lagi? Mak Anjang Siti dan emailnya. Buat semua-semua lah. Mama Nurul. Kan Mama Nurul. Bang Japar, Kak Nila, Abah Umi Amo yang ada di Pontianak, Amo yang ada masih ada di negeri tetangga. Mudah-mudahan sehat selalu. Kapan balik moy? Dah rindu dah kakak dengan Amo ini. Iyalah, yang lain tu dijamak jak dah dari A sampai Z lah.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
3: Buat Fatih, makasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti pada cariin ya lagu ya Tom John untuk Kak Juleha dan suami tadi yang katanya suka nih sama lagu-lagu ya Tom John. Kemudian kita lanjut ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Bang Jafar, Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Jafar.
4: Sehat, Ruang sehat. Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, mantap. Satu sehat dong. Sehat, alhamdulillah. Dengan lagu-lagu mancanegara nih malam ini Bang Jafar.
4: Mariah Carey udah dipilih ke?
0: Mariah Carey belum dipilih nih, boleh satu nih ya. Cry.
4: Cry.
0: Boleh untuk Bang Jafar. Sapa salam untuk siapa nih Bang?
4: Salamnya buat Pati. Semoga sehat selalu, selamat bertugas.
0: Amin.
4: Buat Anis Manila, Aura Pak Mo-nya, buat Amon, buat Tini, Ella di Sambas, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Lerin, Mama Iti, Atika di Skylanting, Lina di Bidang Tikar, buat Kak Jeleha, Cik Nur. Untung Cik Nur tadi tak nyapa gitu, udah terlalu nyapa, kau tak kenal. Dia lupa begitu. Buat Kak Anista, buat Kak Ima saya lepas sama Bang Junanya, buat Ibu Mariani, Diona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri di Kota Baru, buat Imet yang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, buat Niko di Jakarta, Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi, Mael, Bang Darul, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Rosli sama Kak Nurjananya, Putera Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nahbela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Bahtia, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya. Buat semua-semuanya Terry, salam sehat selalu lah. Buat Terry, buat
0: Pati.
4: Buat Wati, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar sudah melengkapi playlist kita ya di segmen pertama Ruang Rindu edisi hari ini. Nanti kami masih akan kembali lagi temani Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 4 Juni 2026, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atat Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 14 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara malam ini pendengar dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Di telepon kita sudah terhubung ya dengan siapa di mana ini pendengar ya di 7349887. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Hey, apa kabar Bang Patin? Kabar baik Bang Deddy ya.
1: Iya, dari Bang Deddy
0: di Sungai Duri.
1: Ngomong-ngomong kemarin Bang Patin mau kemana?
0: Kemarin itu mau ke Sungai Duri.
1: Oh, sengaja ke Sungai Duri.
0: Tapi kemarin kan mati cuti itu kan. Ada 4 hari kali kemarin cuti. Mau
1: tadi saya kan itu apa? Bang Patin tanya Cek Nur, katanya di Bakau besar apa Bakau kecil? Cek Nur di Bakau besar, katanya nanya memang kemana lewat di

0: Bang Anun Sanjaya, Bang Badul, di Tanjung Serol, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Awi, Bang Jafar Kak Nila, Bang Hendra di Mampawa, Bang Yaya, juga buat Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Niko di Kalideres, Jakarta Barat, Bang Ismail di Jungkar, Koali di Kumpai, Pak Marwadi di Sambas, Bang Acik di Sambas, Bang Ute di Sambas, Pak Usu Usri di Sambas, Bang Usu di Sambas, kemudian untuk Kak Era di Sambas, Kak Manis Mania di Sungai Cinyu, ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Didi di Sungai Duri. Juga buat Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Mama Nurul, selamat malam, Mama Ririn, Mama Mukmin, Lina di Padang Tikar, Kak Ini di Kaliabakti, Emil Kuala 2, Adek Nur di Bakau, Bu Ana Tandai 2, Makam di Palewe, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Mohnya, Atika, Kak Emma Serva, Diona, Kak Pina, Bu Mariani, Kak Julia di Pancabakti, Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Fatin, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga Bang Deddy di Sungai Duri, walaupun pasti tadi belum sempat sampai ya di Sungai Duri. Oke deh, kita ke penelpon selanjutnya. Di WhatsApp ada Bang Hendra di Mempawah. Selamat malam Bang Hendra, ruang rindu.
2: Bang Fati yang baik hati,
1: ruang
2: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar Bang Hendra?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Ini nih,
2: Bang Fati kemarin di Penimbun dapat siapa?
1: Main-main aja ke.
2: Main.
1: Ke ini nih.
2: Kawan di Mempawah.
1: Ada kawan-kawan ada di Mempawah. Itulah kemarin tuh edisi Mempawah kemarin tuh.
2: Oh gitu ya. Kenapa nggak sih nggak di Pasar Mempawah?
1: Di Pasar Mempawah ya, Bang Hendra ya.
2: Ya saya
1: ada Fati.
2: Setiap hari.
1: Ada Fati ngopi di itu tuh di yang terkenal tuh lah pokoknya.
2: Oh di itu ke Kopi Aming
1: kok? Di guncang-guncang itulah pokoknya.
2: Oh guncang lidah.
1: Iya benar. Ada lah kemarin tuh nongkrong bentar, habis tuh ke Penibung lah kemarin tuh.
2: Bawa cewek lah tuh?
1: Ada kawan-kawan kita lah. Sebenarnya mau ke Sungai Duri rencananya.
2: Oh gitu. Tapi tak nyampai ya.
1: Tapi tak nyampai.
2: Oke.
1: Bolak-baliknya sedang nggak bang?
2: Jauh gak enak, pakai mobil kan motor?
1: Pakai motor kemarin, touring kita, touring-touring.
2: Sedap lah nyantai pakai mobil, pakai motor.
1: Nah, malam ini Bang Hendra dengan lagu-lagu mancanegaranya nih.
2: Kalau boleh saya minta lagu Bryan Adams.
1: Bryan Adams,
2: Judulnya Happen.
1: Oke
2: ya, makasih Pak Tia, Bang
1: Fatia. Sambil sapa salam untuk siapa nih artinya?
2: Untuk tadi itu salam balik lah buat Bang Deddy ya. Buat Wardi di Sungai Rengas tadi itu. Buat Julaiha di Pencabakti tadi makasih sapaan ya.
1: Iya.
2: Buat Cik Nur juga ya. Buat Bang Japar kita sama Kadilahnya. Buat Mak Anjang Siti di Wala Kubu. Buat Makam. Buat ini Ayu Greva. Buat Bang Yahya di Wajo. Ngawi di Kobar, buat Koko Ali, Pak Kakung, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Capek ya. Ya untuk semua lah, lagi kita konsen nih.
1: Iya Bang Hendra.
2: Buat Bang Fati saya ucapkan banyak makasih lah ya.
1: Makasih juga Bang Hendra.
2: Semoga sehat selalu. Selamat malam Bang Fati.
1: Iya. Baik, terima kasih Bang Hendra sudah bergabung bersama kami pendengar. Kemudian kita lanjutkan di telepon 734987. Selamat malam, ruang rindu.
3: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Kang Herman kayaknya nih ya.
3: Malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kang Herman?
3: Alhamdulillah. Jadi kemarin tuh jalan-jalan lah ya, ceritanya jalan-jalan.
1: Iya, sekali-sekali lah kita ambil cuti loh kan. Iya.
3: Tapi juga tiap waktu nggak ada mikrofon yang ngelabukkan.
1: Iya kan. Sekali-sekali kita lihat pantai lah.
3: Mudah-mudahan apa ada kesan terbaik lah dari perjalanannya.
1: Betul, benar. Bisa bawa semangat lagi nih ke siaran malam ini kan.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Malam ini dengan lagu-lagu mancanegara nih, Bang Herman mau dengan koleksi lagu penyanyi pria atau wanita?
3: Saya mau pilih Baby Blue, kalau bisa luar playlist.
1: Siapa?

0: Baby Blue.
1: Baby Blue? Nah. Judul lagunya?
0: Ya itu judulnya. Penyanyi itu banyak tuh. Banyak versi yang nyanyikannya itu banyak sekali.
1: Baby Blue?
0: Nah, Baby Blue.
1: Apa nih? Nanti pasti coba cari ini bang ya. George Baker. Oh ada George Baker nih juga nih ya.
0: Nah,
1: itu lagu musik-musik country gitu kan dia?
0: Iya, itu mudah-mudah seperti itulah.
1: Oke. Sip, sambil pati cari nanti dia.
0: Iya.
1: Koleksi lagu dari playlist Pro 1 ini harus diperbarui nih. Sambil sapa salam untuk siapa nih, Bang?
0: Banyak tuh kalau sini di Pro 1 kalau gue mancan itu. Saya kan pendengar dari dulu banyak tuh, banyak mungkin masih ada atau pindahkan ke pihak lain.
1: Mm-mm.
0: Tapi yang panjang perjalanan saya dengan Pro 1 tuh dari dulu tuh banyak lagu-lagu mancan yang enak yang cantik tuh banyak.
1: Iya.
0: Nah, banyak sekali. Jelas saya salam buat Abang Deddy di Duri tadi itu ya.
1: Iya.
0: Dan Dragon Awan juga di Mempawa. Cik Nur juga di Bakau. Ada Abang Awi di Kobar ya.
1: Iya.
0: Ada Anissa di Uka-Uka. Setelah itu ada Bang Japar.
1: Nah,
0: juga kita Makam atau Haji Alpiah. Nah juga... itu siapa itu? Siapa tuh ya? Omarung Ana.
1: Iya.
0: Ada Diona di Kupang, ada Ayu Grepa, ada Ayu di Maluku. Ada Bang Ramli di Pemangkat yang udah lama Bang Ramli gak pernah nongol. Tapi kita harapkan walaupun gak pernah nongol di studio, nelpon, kita harapkan beliau selalu sehat-sehat lah ya.
1: Amin.
0: Juga untuk ada Abang Limin di Sambas, Imana Bela, ada Pak Wadi, Usu Busri, Panaki Onusu, dan juga ada Lokman di Manggil, masih di Sambas, ada Adi Rosadi 94, ada Lodia, ada Tina, ada Mai juga di Simpang Pesan, di Paloh, juga ada Tintila 7 yang parah. Itu kita ke live streaming yang sering mendengar seperti ada Arwahani Rohana yang ada di kota Kuala Lumpur Malaysia dan di kota Melaka. Itu ada Ulpa yang beramat di tim Timur Timur yang tinggal lewat live streaming. Setelah itu ada juga yang udah lama juga ada Ica di Sulawesi itu. Ada Piona juga tuh Piona itu sering telepon dulu terus sekarang udah lama. Nah, muncul di mudah-mudahan selalu sehat lah ya.
1: Amin.
0: Dan untuk Hamdan Hana serta Julaiha yang konon kabarnya mau pulang kampung sama lagi, mau ke Sintang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Langsung terakhir ke Sintang itu. Dan nanti dari sekarang sampai nanti sampai perjalanan pulang, sampai pulang ke kampung, saya doakan mudah-mudahan lancar-lancar aja, sukses.
1: Amin.
0: Hilang lari juga bertemu keluarga di kampung. Nah, untuk semua lah tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
0: Dari A sampai Z lah terkecuali. Untuk Kang Alpati terima kasih ya.
1: Terima kasih juga Kang Herman.
0: Ya, mudah-mudahan saya doakan jika ada yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah.
1: Amin.
0: Sembuh, sehat. Dan yang belum sakit, kita harapkan semoga tak pernah sakit.
1: Amin.
0: Oke, Bang Alpati. Sampurasun.
1: Sampes, terima kasih Kang Herman sudah bergabung bersama kami. Terakhir di segmen ini ada Bapak Niko nih, kayaknya udah lama Pati nggak sapa nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar Bapak Niko?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat, senang banget. Iya.
2: Bergabung lagi Pati.
1: Iya, udah lama banget. Ganti nomor apa gimana nih Bapak Niko nih?
2: Iya, ganti nomor Pati.
1: Oh, tapi sehat-sehat ya semua sekeluarga di sana ya.
2: Lagi di Bali. Kemarin di Bali, sekarang di Jakarta.
1: Seru jalan-jalan atau ada kerjaan nih?
2: Kerjaan, Mbak. Kerjaan Pati.
1: Ada kerjaan. Oh, iya. Ya. Semangat lah ya Bapak Niko ya.
2: Iya, Pati juga sehat dan sekeluarga Pati.
1: Amin.
2: Buat anak gimana cuacanya? Hujan belum?
1: Aduh, belum ada hujan nih Bapak Niko. Kita di sini lagi apa ya, lagi penuh dengan kabut asap. Jadi kalau siang tuh emang nggak nampak gitu jalannya deh, berkabut lah gitu. Tapi semoga sehat-sehat semuanya sih ini pendengar kita juga.
2: Lagu apa dari barat kah Indonesia?
1: Lagu-lagu barat nih Pak Niko.
2: Lagu New Kids on the Block ada nggak?
1: New Kids on the Block nanti boleh pada cariin, mau judul lagu apa?
2: Tonight aja ya, Tonight.
1: Oke boleh. Sambil salam-salam.
2: Salam-salamnya semoga Pati selalu sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Lancar segalanya sampai tempat tujuan, pulang dari dinas dengan selamat.
1: Amin.
2: Untuk batin, untuk hati ini sehat selalu. Untuk Bang Deddy, untuk Nuri Bakau, Japar, untuk Fiona Kupang, Ayu Grepa, untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, untuk kayak Mas Elpa.
1: Iya.
2: Selebihnya fotokopi itu aja. Bang Deddy ya.
1: Iya.
2: Apa sih? Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Niko ya, barusan pendengar ya. Udah lama nih kita gak bergabung sama Papa Niko. Semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga semuanya. Dan kita sudah rangkum ya semua lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar. Setelah ini kami masih akan kembali lagi temani Anda atau bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan lagu-lagu koleksi mancanegara malam ini pendengar. Silakan untuk Anda yang bergabung WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak?
1: Sehat.
0: Pakmu apa kabar?
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Pakmu, apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Spesial untuk Marpati sekuage. Sudega selalu pemujaki Marpati.
0: Amin, Pakmu juga ya.
1: Iya. Ade katanya minta lagu Scorpion ya.
0: Lagu Scorpion. Boleh nanti Pati puterin ya.
1: Ayolah sapa salamnya buat Mak No, buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Makam Bunda Abia, siapa? Buat Bang Deddy, buat Bang Hendra, Bang Bang Kapal, Bang Rupi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat Bang Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, siapa ya? Buat Makam Bunda Abianya. Mano udah, mudah-mudahan sehat gimana. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, Bang Niko. Iya. Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Juleha, Kak Am dan Hananya, Kak An sama Mbak Ardiantonya, Mama Mukmin, Mama Eti, Mbak Cece, Manja Siti, Imel. Terus buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, Koko Ali, Koko Wandi, Mbak Kakong. Terus buat Si Amoy, Kak Nila, Bang Japangnya, Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usu Bufri, Bang Pawedi, Bang Nasi, Bang Usu, Bang Halimin, Bang Iman. Terus buat Pak Karim, siapa sih ya? Kak Manis Manila, apa ya? Abang Kapal, terus buat Kak Ida, baca pagi ya, buat Kak Nita sama Kak Yunita. Ayolah buat semua yang tak disapa, mohon maaf. Buat abang sekeluarga, hati-hati balik ya.
0: Terima kasih.
1: Aktivitasnya lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga dapat jadi yang terbaik.
0: Amin.
1: Makasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aura yang sudah bergabung ya di edisi hari ini dengan lagu Scorpion tadi Pati puterin ya. Still Loving You untuk Pak Mu tadi spesial. Kemudian di WhatsApp, selamat malam Mak Jang Siti.
3: Malam juga Pati.
0: Ruang Rindu.
3: Membagi rindu memori lewat lagu.
0: Di mana Mak Jang nih?
3: Di olak-olak saya.
0: Oh, di olak-olak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi
0: malam
3: itu yang Senin pertama itu tidak kena angkat-angkat, ketiduran jadinya.
0: Oh, ketiduran. Pantas lah kau tidak nelpon lagi Mak Jang nih kata Pati. Malam ini dengan lagu-lagu mancanegara, Mak Jang mau dipilihin itu, lagu.
3: Trend Pensio itu udah ya. Udah itu tadi. Udah ada ya tadi Pak Mok itu.
0: Iya udah.
3: Terus pilihan Fatih lah Mak Jang tak pandai nyebut.
0: Lagu-lagu wanita ya.
3: Cuma satu ya tadi pada nyebur, udah kena-kena sampai Pamu dah.
0: Lagu wanita ya?
3: Iya,
0: wanita. Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa, Mak Jang?
3: Salamnya buat Alpati, sehat selalu, selamat bertugas, lancar, tambah Allah rezekinya.
0: Amin.
3: Tambah Allah, apa dicepatkan jodohnya. Oke, salam dengan ayah bundanya, Ding Abang, sehat selalu keluarga dengan adik-adiknya. Terus tadi Pak Amo, era Pak Amo ada bingung dah jadi. Terus satu ke iya. Adalah pokoknya Jaka Suara. Endra Mempawah. Adalah fotokopi aura Pak Amo ialah.
0: Iya.
3: Ya, bentar, Mak Nyong sebutkan satu-satunya bekas fotokopinya ya.
0: Mm-hmm.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. Mudah-mudahan kita dalam lindung Allah.
0: Amin.
3: Yang sakit yang angkat Allah penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang rezeki jauh dekatkan, yang rezeki langit mudah-mudahan diturunkan cepat-cepat.
0: Amin.
3: Rezeki air timbulkan, rezeki bumi ditumbuhkan. Dimudahkan Allah segala urusan kita. Tercapai semua cita-cita kita, beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
3: Pendengar maupun penyiar, salam sehat, salam sayang, salam kangen ya Pati.
0: Iya.
3: Pati pun dah kangen.
0: Main-main lagi, Mak Jang. Iya.
3: Pati.
0: Iya, Mak Jang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita angkat telepon lagi, ada WhatsApp ya masuk. Pati bacain dulu, datang dari Wanaci di Sambas, Ruang Rindu. Katanya selamat malam, ini mau menyapa teman-teman monitor Pro 1, Cik Nur, kemudian Mak Anjang Siti, Aura, Nista Buana, Eli Chan, Mak Diarfiah, Wanusu, Ella, Kak Mar, Tia, Bang Jafar, Bang Dedi, Bang Herman, Bang Indra, Bang Yahya, Pak Usu Busri, Pak Uswanan. Dan buat semua yang dengar katanya, buat Pati yang baca, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Wanaci di Sambas Galing. Kemudian ada juga request dari Yolanda Siahaan. Mau request lagu Serta Mulia, katanya dari Sal Priyadi. Salam-salamnya buat Kak Jesslyn Siahaan di Kota Baru yang lagi ulang tahun ke-29 tahun kemarin katanya ya. Wah, selamat ulang tahun ya, walau beda sehari katanya, tapi tetap masih bisa dirayakan kan. Semoga sehat selalu, dan ini dari pendengar setianya RRI bertahun-tahun ya. Dari Pati di Pro 2 sampai ini pindah ke Pro 1 lagunya. Nanti kita sesuai kan lagunya ya. Terima kasih Yolanda dan Kak Jesslyn yang selamat berulang tahun. Kemudian ada Kak Ayu Greva di Adis menyapa juga, minta lagu Christina Aguilera katanya. Oke, boleh. Christina Aguilera nanti Pati cariin lagunya ya. Kemudian salam balik sama semua yang udah salam, dan untuk Pati selamat bertugas pulangnya hati-hati. Terima kasih ya. Kemudian kita ke penelpon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu, memori dua lagu nih Pati. Kabar?
0: Iya, kabar baik. Ini siapa nih? Kak Ela kah ini?
4: Bukan.
0: Betul-betul.
4: Yuka Uka.
0: Oh iya, Kak Anista.
4: Suaraku sama ya dengan Ella.
0: Iya, sama. Semangat-semangatnya tuh sama walaupun udah malam.
4: Padahal ngantuk nih Pati.
0: Padahal udah ngantuk masih semangat suaranya ya Kak Anista.
4: Iya.
0: Ya.
4: Kabar sehat ya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kak Anista gimana kabarnya? Sehat-sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Keluarga sehat-sehat semua ya?
4: Iya, lagunya Pati.
0: Lagu penyanyi pria atau wanita?
4: Cewek, ini lagu apa ini?
0: Mancanegara.
4: Oh, pilihinlah Pati yang bagus.
0: Gitu, boleh.
4: Untuk semua pendengar.
0: Iya.
4: Ya, salamnya dulu buat Pati ya.
0: Silakan.
4: Lalu, buat Bu Ana di Tangerang, buat Cenor, buat Mama Nur, buat ini siapa namanya? Pak udah. Buat Wanaci tadi, makasih sapanya Wanaci. Buat Wanusu juga, buat Ella, buat Bu Susi. Buat Manjang Siti, buat Endra, buat Bang Awi, buat semua-semua lah Pati.
0: Iya.
4: Buat Pak Herman dan Mak Ye, semoga sehat selalu. Buat semua-semua Pati ya, makasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga ya Kak Anista Yuka sekeluarga ya. Lagunya nanti Pati siapin nih sekalian dengan Kak Ayu Greva tadi, Christina Aguilera dengan Mercy on Me. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang terbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Iya.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak salah deh kayaknya Kak Ela nih.
5: Bukan.
0: Bukan lagi ya.
5: Iya, ini dengan Ayu dari Maluku.
0: Iya, ini Kak Ayu yang di Maluku.
5: Iya.
0: Kan kemarin udah sempat on air juga kita bareng ya.
5: Iya.
0: Gimana kabar di Maluku, Kak Ayu?
5: Maluku Tengah kabarnya ya begitulah, cuaca angin kencang, plus udah musim panas juga.
0: Angin kencang dan musim panas, belum ada turun hujan juga di sana?
5: untuk 4 hari yang lalu ada hujan. Ada hujan. Itu hujannya cuma lewat sebentar juga.
0: Begitu. Iya, kita di Pontianak ini juga belum ada hujan nih. Kalau Kak Ayu lihat di berita kan kita memang lagi.
5: Iya, betul. Musim kemarau ya.
0: Musim kemarau udah tambah kabut asap juga di sini.
5: Iya, betul sih. Kalau di sini kabut asap enggak ada sih, masih aman. Walaupun memang ada kebakaran juga sih kayak lahan gitu ya, tapi tidak sampai kayak semacam di Sumatera.
0: Semoga sehat-sehat ya Kak Ayu di sana ya sekeluarga.
5: Iya, betul sekali. Amin ya Allah. Bang Fatih lagunya masih tersisa.
0: Masih mau penyanyi pria atau wanita dengan koleksi lagu-lagu mancanegara malam ini?
5: Boleh dari perempuan deh.
0: Ada Spice Girls dengan To Become One. Kemudian ada
5: Spice Girls.
0: Spice Girls, boleh. Ya. Sapa salam untuk siapa nih Kak Ayu, silakan.
5: Saya menyapa buat yang sudah bergabung ya semuanya tadi di sesi awal. Saya bermonitor aja, saya juga jarang bergabung, tapi saya menyapa salam buat Romy aja. Semua tanpa terkecuali dengan setiap pusat RI. Pontianak tanpa terkecuali salam buat Romy aja. Bang Al-Fatih, selamat bertugas, selamat sehat ya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu di Maluku ya sudah bergabung bersama kami. Dan habis ini pendengar, kita masih akan lanjut lagi ada satu segmen terakhir. Dan beberapa lagu koleksi dari playlist Pro 1 akan kita putarkan bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Ih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satukan pendarah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, selalu jaga kesehatan. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat hingga program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 104.2 MHz live harus teman kami di rdi.co.id dan aplikasi RDI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pond yang akan di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantel bersama rekan saya Rama dan juga Bung Awan Sastrawan yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Di pagi ini sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi, bagaimana membahas istisqa, warisan doa para nabi di tengah musibah kekeringan. Nanti ada Ustaz Dr. Ahmad Zaiz SHGMAGI. Tentunya kita dengarkan dulu lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini, tetap di sini di Persatu.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya, rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan seperti yang kita janjikan, kita hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini Mutiara Pagi membahas sebuah bahasan yang bisa Anda dengarkan hingga selesai, bagaimana kita membahas istisqa, ya, warisan doa para nabi di tengah musibah kekeringan. Dan alhamdulillah di pagi ini kita sudah kedatangan Ustadz kita Dr. Ahmad Jais SHG MAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana kabarnya, Ustaz? Suaranya tidak keluar ini. Baik, kita coba ya di pagi ini. Tentunya kita ajak juga pendengar yang ingin bersama kita pagi ini, silakan Anda bisa bersama kami di 0561734987 atau di 0811570104. Langsung saja kita kembali di pagi ini, ya Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, saya sehat, baik, dan tetap masih semangat, ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Apa kabar Bang? Sehat?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ya, ya. Mohon maaf, mungkin ada sedikit human errornya. Ya, ya. Alhamdulillah, tapi Ustaz, alhamdulillah bersedia hadir di studio kita, begitu ya. Nah, Ustaz, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Ustaz bisa memberikan mukadimah terkait dengan sholat istisqa ini, bagaimana warisan doa para nabi di tengah musibah kekeringan ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia sholat ini kulli wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wa la syarika lah. Baik, sebelum kita lanjutkan Ustaz, suaranya tidak keluar ini. Mungkin kita coba cari pengganti ya, untuk mikrofonnya mungkin ada kendala begitu, Ustaz. Sebelum melanjutkan, kami masih ajak pendengar ya, mungkin ada yang ingin sharing atau juga mungkin belum mengetahui terkait dengan tata cara sholat istisqa ini ya, mungkin apa sunah-sunah yang nantinya mungkin akan dilakukan saat sebelum menjelang pelaksanaan sholat istisqa dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa bersama kami nanti ya, 0561734987 atau di 0811570104. Mungkin bisa dicek kembali Ustaz suaranya. Oh, tidak keluar lagi ya, masih belum keluar. Oke. Okay. Kita masih juga ada kendala di pagi ini. Oke, okay. Sepertinya sudah ada keluar untuk suara di pagi ini.
1: Cek.
0: Alhamdulillah. Baik, di pagi ini kami persilakan pada Ustadz Dr. Ahmad Jais SHG MAG untuk memberikan mukadimah kita terkait dengan bahasan kita, istisqa, warisan doa para nabi di tengah musibah kekeringan. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Para pendengar Pro RRI Pro 1 Pontianak yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita banyak puji syukur kepada Allah SWT karena pada subuh yang masih Allah berikan kesehatan kepada kita semua, kita dapat hadir bersama-sama dan saya dapat hadir bersama di RRI Pro 1 ini. Dan alhamdulillah, jadi terima kasih kepada host yang hari ini juga memandu acara untuk Mutiara Pagi ini. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberi kesehatan lahir batin dan juga kepada umat manusia khususnya di Kalimantan Barat diberikan kesehatan, kemudian diberikan kebaikan dan kemanfaatan untuk semuanya. Ya, pada pagi hari ini saya untuk mencoba berdiskusi atau menjelaskan atau sharing terkait dengan istisqa ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan istisqa dalam lintas agama, jadi saat semua keyakinan menengadah ke langit. Ini sebenarnya judul tema kita pada hari ini. Nah, mengapa istisqa yang kita angkat pada pagi hari ini? Karena besok insya Allah, jadi ada sholat istisqa di Mujahidin insya Allah hari Sabtu. Jadi umat Islam dihimbau, kemudian karena berapa hari ini atau bulan ini atau minggu ini kita sudah dilanda kekeringan, kemudian musim kemarau panjang telah melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Barat atau Kalimantan. Tanah yang biasanya lembab kini retak sebab air menyusut. Lahan gambut yang mengering menjadi sangat rentan tersusut api. Jadi di keringnya inilah sebenarnya kebakaran hutan dan lahan meluas dengan cepat, kemudian menghanguskan ribuan atau berapa hektar, sehingga kita ketahui bersama bahwa udaranya sangat buruk sehingga jadi banyak anak-anak yang batuk, kemudian sakit, kemudian sesak napas. Kemudian dalam penerbangan pesawat juga terganggu karena daya pandang atau jarak pandangnya yang tidak seperti biasanya. Oleh karena itu jadi agamawan, MUI dan tokoh-tokoh agama kemarin berkumpul, kemudian musyawarah yang akhirnya untuk menjarangkan tentang krisis ini, krisis yang akhirnya untuk melaksanakan sholat istisqa, dan tentu ada tahapan-tahapannya. Kemudian kalau kita bicara tentang istisqa atau minta hujan, sebenarnya tidak hanya, kalau kita perhatikan di dalam agama Islam bahwa Rasulullah SAW kemudian pernah juga mengajak pada saat di Madinah ini dilanda kekeringan panjang yang mengancam sumber air dan hasil bumi. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama umatnya dengan Islam dengan penuh kerendahan hati melaksanakan sholat dua rakaat, kemudian lalu bermohon kepada Allah, jadi untuk mohon minta hujan, yaitu sebut dengan sholat istisqa itu. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, dan kami turunkan dari langit air yang beri berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-bijian tanaman yang diketam. Ini dalam Quran surah Qaf, bisa kita lihat. Kalau kita lihat ayat ini sebenarnya adalah, ini luar biasa, ayat ini adalah seperti kalau dalam tulisan saya, ini ayat ini bagai nyanyian lembut yang mengingatkan bahwa setiap tetes hujan adalah benih kehidupan yang menghidupkan kembali tanah yang mengering, dan setiap kehidupan yang tumbuh adalah bukti kasih sayang Allah yang tak pernah putus meski manusia sering lupa untuk bersyukur. Kemudian dikisahkan juga di dalam waktu khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ketika memimpin doa istisqa di masa keringan terutama di Madinah, beliau tidak hanya berdoa untuk umat Islam semata, melainkan menunjukkan kepedulian menyeluruh terhadap seluruh penduduk termasuk yang berbeda keyakinan dengannya. Nah, ia pernah berkata, ini Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, sesungguhnya bumi ini, kata Umar bin Khattab, adalah amanah bagi seluruh makhluk yang hidup di atasnya, bukan hanya bagi kita. Jadi ini perkataan Umar bin Khattab mengajarkan bahwa kepedulian terhadap krisis lingkungan mulai dari kekeringan hingga kebakaran dan kabut asap yang kini melanda Kalimantan ini seharusnya melampaui sekat agama dan golongan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seluruh manusia adalah keluarga Allah dan yang paling dicintai Allah di antara mereka adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Jadi hadis ini menegaskan bahwa kebermanfaatan bagi sesama manusia yang tengah kesulitan bernapas akibat asap ini, kemudian tanpa memandang latar belakang keyakinan, adalah wujud dan cinta yang paling dicintai Allah SWT. Nah, kalau kita lihat dalam tradisi agama-agama, karena ini warisan doa, warisan para nabi, kita lihat di dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Kemudian dikisahkan oleh Nabi Elia, kemudian berdoa minta hujan setelah masa keringan panjang melanda Israel akibat penyembahan berhala. Ini bisa kita lihat kalau apa yang saya baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Kemudian Nabi Elia ini adalah kemudian naik ke puncak Gunung Karmel, bersujud dan berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Ini sungguh-sungguh hingga akhirnya hujan lebat turun membasahi tanah yang lama mengering. Kemudian dalam tradisi Hindu, kitab-kitab Veda menyebut Dewa Varuna dan prajanya sebagai penguasa air dan hujan. Kemudian yang dimohon melalui puja dan mantra ketika keringan mengancam ladang-ladang kehidupan masyarakat agraris. Jadi semua ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu sebenarnya manusia lintas keyakinan telah mengenal satu kebenaran yang sama, yaitu hujan bukan sekadar fenomena alam, melainkan anugerah yang harus dimohon dengan kerendahan hati di tengah keterbatasan manusia menghadapi kekeringan. Nah, ini sama seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi yang hidup pada tahun 1207 sampai 2073 Masehi. Beliau mengatakan bahwa semua sungai bermuara pada laut yang sama, sebagaimana semua doa yang tulus bermuara pada Sang Pencipta yang sama. Nah, para pendengar RI Pro 1 Pontianak yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau kita bicara tentang istisqa, ya saya tidak membahas tentang dari segi fikihnya, barangkali nanti bisa dihimbau pada umat Islam untuk sholat besok di pagi hari. Sholatnya 2 rakaat dan sama-sama nanti bagi yang belum pernah sholat istisqa, barangkali nanti bisa besok sama pagi di halaman Masjid Mujahidin, insya Allah. Nah, kemudian saya ingin juga dalam pembukaan ini saya sampaikan bahwa kepada seluruh manusia, yang tidak hanya umat Islam, itu siapa saja, jadi hendaknya kita menjaga lingkungan dengan tidak membakar sembarangan, karena kondisi sekarang ini juga sudah kita perhatikan semua, jadi di mana-mana cuacanya buruk, kemudian sesak napas, kan rumah juga penuh debu ya, mobil, kendaraan dan lain penuh debu, sehingga kalau kita menghirup udara yang berdebu ini, jadi ini akan menimbulkan sesak napas dan lain-lain. Oleh karena itu, jadi menghimbau kepada kita semua, jadi terutama bagi anak-anak, makanya barangkali ada yang diliburkan, bahkan perkuliahan ada yang online dan lain-lain ya, dan ini juga untuk menjaga jangan sampai kesehatan terganggu, dan ini juga adalah ikhtiar atau upaya kita untuk mengantisipasi bagaimana ini untuk mencegah jangan sampai terjadi sakit atau sesak napas dan lain-lain upaya kita. Barangkali ini pengantar saya dulu, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab dan lain. Terima kasih.
0: Baik, kembali kasih Ustaz kita Ahmad Jais yang sudah memberikan waktu ke Dima di pagi ini. Kami undang Anda 0561734987 atau di 0811570142. Sebelum kita tanya jawab, kita break sejenak dulu ya Ustaz ya.
1: Baik.
0: Dan pendengar pastikan terus bersama kami di Mutiara Pagi di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi di pagi ini. Tentunya masih di membahas istisqa ya, warisan doa para nabi di tengah musibah kekeringan. Kita undang dulu penelpon yang ingin bersama kita, Ustaz ya. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi
0: Ya.
1: dan Pak Ustadz.
0: Ya. Cek Nur,
1: Saya
0: silakan.
1: Cek Nur.
2: Oh, Cek Nur, ya.
1: Yang ingin saya tanyakan nih, bagaimanakah bacaan niat untuk solat istiqa dan apakah ada ayat-ayat tertentu yang dibaca itu? Dan
0: Baik.
1: Niatnya juga. Itu hanya itu saja Pak Ustadz yang saya tanyakan.
0: Baik.
1: Kurangnya saya minta maaf.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Cik Nur di Bakau ya. Silakan mungkin Pak Ustadz bisa
2: menanggapi. Iya. Terima kasih. Siapa Cik Nur ya?
0: Iya, betul.
2: Oke, terima kasih Cik Nur. Mudah-mudahan sehat selalu ya Cik Nur. Apa niat itu apa? Salat istisqa ya. Yang pertama niatnya, niat itu dalam hati ya, al-qasdu bil qalbi. Jadi kalau ada lapaskan, biasanya orang melapaskan niatnya usolli sunnatal istisqa ya, rakaatain mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, biasanya gitu ya. Atau kalau ini pakai bahasa bahasa kita saja ya, aku berniat salat sunnah istisqa 2 rakaat menghadap kiblat sebagai apa makmum karena Allah ta'ala, itu ya Cek Nur ya anunya, niatnya. Jadi kalau bahasa Arabnya tidak ini pakai bahasa ini. Jadi niat. Atau nanti kita ke lapangan, niat kita ada rumah itu sudah turun rumah itu sudah berniat. Jadi niatnya untuk sholat istisqa itu sudah berniat. Jadi tanpa dilapaskan pun juga Allah mengetahui ya. Tetapi kalau mau dilapaskan itu tadi, aku niat sholat sunnah istisqa 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala ya.
0: Kemudian tadi surah yang
2: ya, apa yang dibaca ya, sebenarnya sholat istisqa ini hampir sama dengan sholat hari raya ya, Idul Fitri atau Idul Adha ya. Yang pertama kalau kita perhatikan, jadi di rakaat pertama itu nanti ada setelah takbiratul ihram nanti membaca doa imtitah, setelah itu takbir 7 kali ya, di luar takbiratul ihram jadi 8 kali. Jadi takbir sama seperti Idul Adha itu ya, Idul Fitri ya. Nah, terus apa yang dibaca? Yang dibaca itu surah Al-Fatihah, kemudian itu surah pendek yang sunahkan. Biasanya suratul A'la. Jadi sabis marabbikal a'la itu tadi. Kemudian sama gerakannya rukuk sujud di antara dua sujud seperti biasa. Kemudian rakaat yang kedua nanti lalu bertakbir 5 kali sebelum membaca Fatihah ya. Kemudian ada juga yang yang mengajarkan di sela-sela itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada juga yang membacakan itu. Kemudian di sela takbir itu tadi ya. Kemudian setelah baca Al-Fatihah rakaat yang kedua, jadi setelah takbir 5 kali surah Fatihah, kemudian baca surah Al-Qasiyah. Jadi itu sebenarnya suratul A'la kemudian Al-Qasiyah. Tetapi lagi-lagi bahwa surah ini sunnah. Jadi artinya surah apapun juga boleh. Tetapi kalau kita rujuk dalam ini adalah ada suratul A'la sama surah Al-Qasiyah. Nah begitu Cik Nur ya.
0: Cik Nur.
2: Dapat kami jawab. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya pertanyaan dari Cik Nur di Bakau tadi. Nah Ustadz, sebenarnya kalau kita bicara istisqa, emang istisqa ini hanya dilakukan apabila terjadi kekeringan atau mungkin ada kondisi lain yang juga bisa menjadi alasan untuk melaksanakannya Ustadz?
2: Iya, kalau kita perhatikan istisqa ini memang kalau kita merujuk kepada hadis rata-rata yang merujuk kepada kekeringan ya, atau panen gagal dan tanah kering, kemudian kesulitan air dan lain-lain, maka istisqa dilakukan. Jadi istisqa ini sebenarnya adalah bermohon kepada Allah supaya diturunkan hujan ya. Tentu hujan yang bermanfaat ya. Ada juga hujan yang melebihi kapasitas yang ada, seakhirnya juga mengakibatkan mudarat yang lain gitu ya. Oleh karena itu mohon itu. Jadi istisqa itu hanya dalam apa? Untuk minta hujan kekeringan ya. Adakah sebab yang lain untuk sementara ini yang sepanjang saya baca tidak ada alasan lain ya selain yang kekeringan itu. Hmm. Itu kalau kita lihat teks hadis yang kita baca ya. Terus bagaimana kelompoknya di daerah-daerah yang kita ini yang banyak hujan gitu kan? Sehingga waktu itu ada teman-teman dari yang dulu pernah halakoh tarjih ya berkaitan dengan ini daerah-daerah Jawa Timur dan lain-lain ini kan perlu juga panas ya. Hmm. Sedang kalau hujan jadi hasil panennya juga tidak ini. Nah bagaimana kalau minta panas katanya kan? Nah, ini juga tentu juga ini tidak ada dasarnya gitu ya. Kalau di Arab Timur Tengah sananya memang curah hujan itu jadi sedikit, hampir-hampir jarang untuk hujan. Tapi kalau di daerah kita ini jadi curah hujan ini sangat-sangat banyak sehingga kalau orang yang melakukan panas apakah perlu minta hujan katanya itu minta panas ya. Kalau hujan apakah minta panas ya, supaya tanaman hasil panennya dan lain-lain itu sukses berhasil dan lain-lain. Tentu ini juga kita tidak bisa membuat syariat baru itu dalam hal ini ya. Hmm. Gitu Bang.
0: Baik. Ustaz, selebaran yang beredar ini kan jamaah menggunakan pakaian yang sederhana ya Ustaz ya.
2: Betul.
0: Termasuk juga memperbanyak sedekah dan istighfar.
2: Istighfar.
0: Tuntunannya memang begitu Ustaz.
2: Sebenarnya gini, ada beberapa amalan sunnah ya Bang ya. Hmm. Yang dilakukan sebenarnya sebelum menjelang berangkat ke lapangan itu. Hmm. Yang pertama sebenarnya berpuasa 3 hari ya. Okay. Dianjur berpuasa selama 3 hari. Berturut-turut sebelum pelaksanaan sholat. Mm-hmm. Nah ini seharusnya dihimbau oleh dalam hal ini yang punya wewenang mungkin majelis ulama atau siapa saja. Tapi ini kan jadi besok sudah melaksanakan sholat istisqo. Ya seharusnya ini perlu ada himbauan untuk berpuasa 3 hari ya. Dianjurkan berpuasa selama 3 hari. Tapi ini sunnah ya yang dianjurkan ya bukan wajib. Sebelum pelaksanaan sholat. Kemudian bertobat. Kemudian mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Dosa yang dilakukan itu ya boleh sajalah untuk membuat orang tidak nyaman atau pernah dia membakar lain-lain sehingga menyebabkan kerugian orang lain. Kita perlu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar ya. Kemudian berpakaian sederhana, betul itu Pak. Keluar rumah dengan pakaian sederhana. Kemudian penuh ketundukan. Dan tidak berhias atau memakai wangian ya. Jadi pakaian, bahkan kalau dulu kalau yang pernah saya baca bahwa orang keluar itu membawa apa saja yang ini ya, membawa binatang peliharaannya gitu ya, gembalaannya dan lain-lain itu semua yang ini menunjukkan bahwa kita ini kecil di hadapan Allah, jadi mohon belas kasihan Allah gitu, kira-kira seperti itu jadi kesannya itu. Jadi pakaian sederhana, tidak ini tidak dianjurkan untuk berpakaian wangi-wangian dan sebagainya, pakaian berhias dan lain-lain ya. Nah, itu tuh yang dianjurkan sebelum terjun ke lapangan atau yang untuk sholat besok itu.
0: Baik. Gitu. Siap. Ustadz, kalau kita berkaca yang terjadi begini Ustadz ya, yeah. Kabut asap di Kalimantan Barat, apakah ini bisa dibilang musibah ini kita pandang sebagai ujian kah? Atau justru ini adalah peringatan begitu bagi manusia Ustadz?
2: Ya, sebenarnya bagi manusia kan, jadi kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an Az-Zuharul Fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, itu sebenarnya adalah jadi semua apa yang dilakukan itu sebenarnya kan akibat tangan manusia, ulah-ulah manusia ya. Jadi begitu kita tidak berdaya menghadapi ini, jadi akhirnya lari kepada Allah ya. Nah, apakah ini ujian? Jadi ujian atau apa gitu tadi? Musibah gitu ya. Bahasanya itu kan ada, kalau musibah ya bisa jaga musibah, kalau ujian ya ujian bagi kita orang beriman ya, apakah kita ini sabar atau tidak gitu. Apakah kita ini juga saling menyalahkan satu sama lain. Yang perlu dicari solusinya adalah bagaimana kita saling bahu-membahu untuk kerjasama lintas agama keyakinan, bagaimana sama-sama untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi di tahun yang akan datang gitu ya, atau di kemudian hari. Supaya ini bisa kita antisipasi dan yang ini merugikan kita bersama gitu. Jadi kalau kita ada pertanyaan apakah ini ujian atau musibah ya, Ya bisa ujian bagi kita ya, ujian keimanan untuk kita bersabar kemudian sambil mencari apa solusi ikhtiarnya gitu ya. Nah, ikhtiar sudah dilakukan ya, Bang ya, sudah dilakukan dengan aparat atau yang apa punya, ada berapa di antara yang langsung ke lapangan untuk memadamkan, bahkan ada yang membuat hujan apa, membuat hujan buatan ya. Untuk memadamkan api ini. Tapi juga ikhtiar ini sudah dilakukan oleh manusia ya. Akhirnya manusia juga mencari ikhtiar lain. Ikhtiar lain itu apa? Ya itu tadi dengan sholat istisqo ya. Artinya ada ikhtiar secara fisik, juga ada secara mental, secara spiritual gitu ya. Ada dua yang lakukan itu yang dilakukan.
0: Ya. Siap. Ustaz, afdolnya memang sholat ini dilakukan berjamaah kah? Atau boleh mungkin di rumah gitu sholat istisqo sendirian begitu? Atau bagaimana Ustaz tuntunannya?
2: Iya, sholat istisqo itu yang saya katakan tadi sama seperti sholat Idul Fitri adalah jadi dilakukan secara berjamaah bersama-sama. Jadi boleh jadi di antara sekian banyak orang itu jamaah yang ada ya, Allah barangkali jadi ada wali-wali Allah di situ yang kalau dia berdoa mungkin makbul doanya. Nah, ini kita berharap seperti itu ya. Oleh karena itu yang dianjurkan untuk sholat berjamaah itu Bang ya, disunahkan gitu ya. Sholat sendiri gimana ya, sama seperti Idul Fitri itu lah, sholat sendiri sah juga. Tapi lebih abdul itu tadi, kalau cerita abdulnya itu untuk sholat berjamaah itu tadi. Siap. Sesuai dengan niatnya tadi Cik Nur itu kan, jadi apa sebagai makmum itu kan. Makmum maka sholat berjamaah.
0: Siap. Ustadz, ikhtiar ini kan sudah kita lakukan, misalnya udah istisqo begitu dan sebagainya. Namun jika hujan belum juga turun nih Ustaz, sikap kita sebagai seorang Muslim juga harusnya seperti apa juga nanti Ustaz?
2: Iya, terus ada juga bertanya, bagaimana kalau kita sholat juga belum turun hujan dan lain-lain, apakah ini Allah tidak peduli atau ini apa bahwa berdoa itu belum dikabulkan dan lain-lain. Ini perlu diketahui bahwa ini ikhtiar kita, ikhtiar batin, ikhtiar spiritual kita, ibadah. Oleh karena itu, jadi sama kita bermohon kepada Allah itu, boleh jadikan doa itu ada tiga ya. Ada yang langsung dikabulkan ya, Bang ya, langsung dikabulkan oleh Allah. Kemudian ada yang diganti pada dengan yang lain. Kemudian yang ketiga nanti sebagai pahala nanti di akhirat ya. Oleh karena itu sebenarnya pasti Allah itu mengabulkan ya, apakah bentuk real yang fisik nanti hujan itu, atau boleh jadi kalau punya kata Allah jangan seuzon kepada Allah ya, harus usnuzon, berbaik sangka ya. Kata Allah, aku tergantung persangkaan hambaku. Oleh karena itu jadi kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Oleh karena itu jadi kalau umpamanya, kalau ini tidak bicara Anda ya, kalau belum dikabulkan, kalau ada yang apa yang canda atau yang bicara, ini lihat doanya tidak dikabulkan, berarti banyak dosa dan lain-lain. Tapi perlu diingat bahwa dengan sholat sunnah itu insya Allah akan dihitung sebagai pahala. Apakah itu dikabulkan atau tidak secara langsung ya. Boleh jadi nanti akan diganti pada hari yang lain atau nanti sebagai pahala nanti di akhirat. Lakin itu jadi pasti mendapatkan imbalan ya, kalau kita cerita pahala atau kebaikannya gitu ya. Apakah dikabulkan atau tidak itu ya. Tidak ada masalah. Apa ikhtiar lain? Ikhtiar lain ya tadi sudah lakukan, ikhtiar dari pemerintah atau yang berwenang atau yang punya apa? Punya kapasitas untuk dalam hal lingkungan ini, kemudian datang ke lokasi, kemudian memadamkan sampai membuat hujan buatan. Nah, ini sudah dilakukan, sudah berapa minggu bahkan bulan ya lakukan ini, tapi belum ini. Nah, jadi hasil rapat kemarin juga berusaha untuk memadukan tadi hasil ikhtiar secara usaha manusia itu sudah lakukan, bagaimana kita mohon dengan kerana hati, ketundukan, kepasrahan bahwa kita ini sebenarnya tidak berdaya menghadapi yang seperti ini gitu. Maka ini intinya adalah mengingatkan kepada manusia bahwa manusia ini sebenarnya adalah lemah sebenarnya, tidak berdaya. Kadang-kadang manusia itu banyak tidak bersyukur ya. Nah, itu tuh yang perlu kita ambil pelajaran dari peristiwa ini gitu Bang.
0: Siap. Ustadz, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan dari Ustaz begitu, mungkin ada juga mungkin doa-doa mungkin yang mungkin bisa diamalkan masyarakat sebelum kita nanti berangkat di masjid ke Masjid Raya Mujahidin begitu Ustaz.
2: Iya. Yang perlu kita tadi dianjurkan untuk kita banyak istighfar mohon ampun kepada Allah dan baca selawat, apalagi di hari Jumat ini ya. Baca selawat, kemudian baca doa kepada Allah. Kemudian kita bermohon kepada Allah, ya Allah gitulah. Kita berdoa, angkatlah kekeringan ini dari bumi Kalimantan. Padamkanlah api yang membakar hutan dan lahan. Serta angkatlah kabut asap yang menyelimuti udara kami. Satukanlah hati kami yang berbeda keyakinan dalam kepedulian menghadapi bencana ini. Sertailah saudara kami yang tengah kesulitan bernapas. Dan turunkanlah hujan rahmat-Mu, ya Allah, yang basahi bumi. Serta menyucikan hati kami. Berarti ini doa-doa yang harus dipanjatkan. Jadi mohon untuk satukan hati kita, kemudian supaya umat Islam juga diberi kesadaran supaya sama-sama untuk menjaga lingkungan ini, sehingga orang yang menyelamatkan satu jiwa sama hal menyelamatkan seluruh makhluk ya. Barang siapa yang menyakiti atau membunuh satu jiwa sama halnya juga membunuh seluruh makhluk, ini dalam bahasa Al-Quran. Oleh karena itu, kesadaran ini yang harus kita bangun sama-sama, tidak hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia ini, terutama khusus di Kalimantan Barat, bagaimana kita bersatu padu, bergotong royong ya, untuk saling bahu-membahu, untuk saling apa, untuk mengatasi kekeringan kabut asap ini untuk bersama-sama. Semoga kita apa krisis ini berlalu dan cuaca akan membaik dan kita sehat kembali. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan Bang, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan keliruan. Semoga Allah merahmati kita semua, terima kasih.
0: Barakallah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Yes. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Ustaz Dr. Ahmad Jais SHG MAG di pagi ini sudah hadir. Mudah-mudahan pendengar juga ya, kami himbau ya, hadiri ya salat istisqa yang tentunya kita ingatkan ya, untuk pelaksanaannya Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 7 hingga selesai ya. Lokasinya di halaman Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat begitu ya. Ini terbuka untuk seluruh umat Islam di Kota Pontianak dan sekitarnya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz.
2: Ya, sama-sama, Bang.
0: Dan mudah-mudahan ya, ini bisa menjadi dan juga mempertebal keimanan kita. Amin. Di tengah-tengah musibah yang kita alami di sini. Dan juga pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pada pagi ini kami lanjutkan kebersamaan dengan Warta Berita Pagi. Tentunya terus bersama kami di Pro 1.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Polres Kuburaya apel kesiapan untuk terus tangani kebakaran hutan dan lahan.
2: Operasi Aman Nusa 2 ini dilaksanakan oleh Polri untuk penanganan kontingensi ataupun tanggap darurat terhadap terjadinya bencana alam ataupun karhutlah.
1: Wali Kota Pontianak mengecek kesiapan air baku PDAM hadapi kemarau panjang.
3: 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia memimpin apel gelar pasukan operasi aman Nusa 2 sebagai langkah memperkuat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di halaman Mapolres Kuburaya Kamis pagi. Berikut laporannya.
1: Polres Kuburaya Polda Kalimantan Barat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Aman Nusa 2 sebagai wujud nyata Polri dalam penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa Akta Divia mengatakan, saat ini Polres Kuburaya mempersiapkan 100 personil yang merupakan gabungan personil dari Polres dan Polsek jajaran yang akan terjun langsung dalam penanganan karhutla. Selain menerjunkan 100 personil, Polres Kuburaya juga mendapatkan penambahan kekuatan sebanyak 60 personil BKO, Kors Brimob dari Makobrimob Lopor dan Brimob Polda Bali, serta 6 personil dari siswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK yang dikirim oleh Diklat Mabes Polri membantu edukasi kepada masyarakat.
2: Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Aman Nusa 2. Operasi Aman Nusa 2 ini dilaksanakan oleh Polri untuk penanganan kontingensi ataupun tanggap darurat terhadap terjadinya bencana alam ataupun karhutla ataupun gempa bumi.
1: Kapolres menuturkan dalam penanganan karhutla, Polres Kuburaya bersama TNI, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan berbagai instansi maupun relawan pemadam lainnya memperkuat kolaborasi dan terus berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah wilayah yang terdeteksi titik api. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Kepungan asap karhutla dan krisis air bersih mendorong MUI Kalimantan Barat mengajak umat Islam memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqa. Selain memohon hujan, umat juga diingatkan memperbanyak istighfar, sedekah, serta menjaga lingkungan dari praktik pembakaran lahan yang merugikan. Dan berikut laporannya.
3: Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengajak umat Islam melaksanakan sholat istisqa untuk memohon hujan di tengah kepungan asap karhutla. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Basri Har mengatakan ajakan tersebut dilakukan bersama Kanwil Kemenag Kalbar IAIN dan pengurus Masjid Raya Mujahidin. Kondisi asap tebal dan krisis air bersih dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan sekolah dan penerbangan.
4: Ya, kita perbanyaklah istighfar, tobat, hindarilah perselisihan antar kita. Kalau perbanyak sedekah, bahkan yang belum bayar zakat, segera bayar zakatnya. Karena salah satu kendala oleh Rasulullah, mengapa hujan tidak turun ketika umatnya, umat Islam banyak yang sudah wajib zakat tetapi tidak bayar zakat. Nah, itu maka momen inilah kita, kan ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada sesama.
3: Basri Har menjelaskan sholat istisqa dijadwalkan berlangsung Sabtu. Sebelum pelaksanaan, petugas dianjurkan menjalankan puasa sunnah selama 3 hari, yakni Rabu, Kamis, dan Jumat. Selain ikhtiar melalui ibadah, MUI Kalbar kembali mengingatkan umat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan mudarat. Basri menegaskan pembakaran yang menghasilkan asap berbahaya hukumnya haram sesuai fatwa MUI nomor 24 tahun 2016. Dirinya juga mengingatkan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan di lahan gambut sebab api dapat menyebar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan asap tebal yang sulit dipadamkan sehingga membahayakan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Harmanta dan Carusani melaporkan.
0: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan langsung ke Waduk Penepat yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya. Peninjauan ini dilakukan guna melihat dari dekat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Berikut laporan Muhammad Rukib.
5: Mantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa Waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
6: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
5: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
7: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
5: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama Komite Sekolah terus memantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa SD hingga SMP. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses belajar tetap efektif di tengah kondisi kualitas udara Kota Pontianak yang masih tidak sehat akibat kabut asap karhutlah. Dan berikut laporannya.
3: Pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan bagi siswa SD hingga SMP di Kota Pontianak menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, pengawasan dilakukan bersama pengawas sekolah melalui kunjungan dan pemantauan aktivitas pembelajaran.
8: Jadi bagaimana supaya pembelajaran daring ini bisa lebih efektif, kami di Dinas Pendidikan kerjasama juga dengan pengawas ya. Pengawas memang bagian dari kami, Pak. Untuk memonitor sekolah-sekolah, kita ada kunjungan ke sekolah, melihat bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran daring, Pak. Jadi aktivitas pembelajaran daringnya ini kan dari gurunya, dari sekolah, karena guru tetap masuk, tidak daring, itu kita pantau, dan tentunya dari sekolah ada laporan-laporan yang harus diselesaikan, dalam artian instrumen-instrumen untuk mendukung dari bagaimana pelaksanaan daring dipastikan bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang kami harapkan.
3: Hermawan menjelaskan meski siswa belajar dari rumah, guru tetap hadir di sekolah untuk memberikan pembelajaran. Sekolah diwajibkan membuat laporan sebagai instrumen evaluasi agar pelaksanaan pembelajaran daring berjalan sesuai kondisi yang diharapkan. Dirinya mengaku penerapan pembelajaran daring mendapat respon beragam dari orang tua siswa. Namun di tengah kondisi kabut asap, aspek kesehatan peserta didik tetap menjadi prioritas. Pemantauan juga dilakukan di tingkat sekolah melalui komite. Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsul mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi berbagai kendala selama pembelajaran daring.
8: Ya, kami dari pihak komite kan selalu bekerjasama dengan pihak sekolah, jadi dengan pihak sekolah tetap memonitor pemberlakuan daring ini.
9: jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi, kita akan mencari solusi yang terbaik supaya kegiatan daring ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siswa. Jadi kita anggap bahwa walaupun daring, nanti kekurangannya jika terjadi di luar akan kita tambahkan, kita perbaiki supaya pada akhirnya proses belajar-mengajar ini dijalankan lancar.
3: Heri menyebut berdasarkan pemantauan hingga kini pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Pontianak berjalan cukup lancar. Menurutnya pengalaman guru menerapkan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam menghadapi kondisi saat ini. Disdikbud Kota Pontianak memastikan pemantauan akan terus dilakukan menyesuaikan perkembangan kualitas udara. Sementara sekolah dan komite diminta tetap berkoordinasi agar pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa mengabaikan kesehatan peserta didik selama kondisi kabut asap terjadi. Syahrul Sani melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah berdampak pada kesehatan masyarakat. Pegadaian merespon kondisi ini dengan membagikan masker dan bantuan makanan. Kita simak laporannya.
2: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah mendorong Pegadaian meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui pembagian masker secara serentak di 12 kantor cabang Pegadaian. PT Pegadaian Area Kalimantan Barat membagikan masker kepada masyarakat untuk mengurangi dampak buruk polusi udara dan juga kabut asap. Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Kalimantan Barat, Abdul Lafaz Isnaini, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian Pegadaian terhadap kesehatan masyarakat.
3: Mungkin dari sisi Pegadaian sendiri tidak bisa sampai ke pemadaman apinya, tapi minimal dampak kesehatannya itulah yang kita lihat, yang kita konsen untuk bisa meminimalisir sedikitlah dengan pembagian masker dan suplemen agar masyarakat mungkin juga peka dengan situasi ini dan semua sama-sama menjaga kesehatan, karena ini pasti akan dampaknya akan sangat terasa sekali buat kita.
2: Aksi tersebut dilaksanakan serentak di 12 kantor cabang Pegadaian dengan menyasar nasabah, masyarakat, serta lingkungan sekitar area kerja. Bersamaan dengan itu, Pegadaian melalui program Pegadaian Peduli menyalurkan 2.400 paket makanan dan juga bantuan, ditambah sekitar 1.400 paket dari inisiatif internal karyawan. Hermanta dan Anissa Putra melaporkan.
1: Ya, wakil Indonesia kembali meraih hasil positif pada Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ciara Marvella Handoyo menang atas rekan senegaranya di sektor tunggal putri. Sementara pasangan Dijan Ferdinansa dan Apriani Rahayu ini tampil dominan menghadapi wakil Chinese Taipei di sektor ganda campuran. Dan kita simak laporannya.
4: Ciara Marvella Handoyo mengawali pertandingan dengan permainan yang agresif saat menghadapi rekan senegaranya, Ergia Aulia Putri dari Indonesia. Handoyo mampu mengamankan set pertama dengan skor 21-11. Memasuki set kedua, Putri sempat memberikan perlawanan dan mengejar perolehan angka. Namun Handoyo mampu mengubah pola permainan dengan lebih banyak memainkan rally hingga kembali unggul di poin 21-15. Handoyo mengaku pertandingan yang berlangsung cukup tegang, terlebih kondisi lapangan yang membuat pola serangan yang sebelumnya berjalan baik menjadi sedikit terganggu.
5: Di lapangan yang kedua kan memang buat nyerang agak berat kan bolanya, jadi agak kesusahan aja sih karena saya pertama pola nyerangnya masuk, cuman yang saya keduanya udah karena bolanya lebih lambat jadi kayak kesusahan aja, cuman dapat instruksi dari pelatih agak merubah mainnya sedikit sih dari nyerang jadi agak rally dikit.
4: Kemenangan ini membawa Handoyo melaju ke babak berikutnya melawan Chinese Taipei. Sebelum pertandingan, Handoyo berencana mempelajari permainan lawan melalui rekaman pertandingan untuk menyiapkan strategi yang akan dilakukan. Beralih ke sektor ganda campuran, pasangan Dejan Ferdinansyah dan Apriani Rahayu juga sukses mengamankan kemenangan atas wakil Chinese Taipei, Lin Tingyu dan Sai Ruolin. Ferdinansyah Apriani tampil dominan sejak set pertama dan menang di poin 21-11. Permainan mereka semakin solid pada set kedua hingga mampu menutup pertandingan dengan skor telak, yaitu di poin 21-5. Apriani menyebut kemenangan tersebut tidak lepas dari evaluasi di pertandingan sebelumnya. Sejumlah kekurangan yang ditemukan sebelumnya mulai diperbaiki dan diterapkan dalam pertandingan pada kali ini.
6: Ya, ya alhamdulillah, berhasil hari ini kami coba menangkan pertandingan dengan baik. Ya ini kan debut kedua kami sih dari Taipei, ya. Dari Taipei kemarin, terus sekarang debut kedua, dan ya dari Taipei itu kami ada evaluasi juga, dan sekarang kami coba untuk terapi sama lain. Ini ya, alhamdulillah berjalan.
4: Ferdinandsyah menambahkan mereka memiliki waktu sekitar 3 pekan untuk melakukan pembenahan sejak pertandingan sebelumnya. Evaluasinya difokuskan kepada beberapa pekerjaan, yaitu di penerapan pola permainan pada saat bertanding.
7: Terakhir kemarin kita memang pertandingan di Taipei, dan ini ada 3 minggu dari Taipei sampai sini, dan memang ada beberapa PR yang kita perbaiki juga di latihan. Tadi alhamdulillah juga tadi bermain coba dengan pola kita, dan alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Jadi ya mungkin untuk hari ini mungkin karena kita fokus juga, jadi dan saya rasa kita memang lebih unggul daripada mereka, jadi kita bisa konsisten alhamdulillah hari ini bisa menang.
4: Dengan hasil tersebut, Handoyo serta pasangan Ferdinandsyah dan Apriani sama-sama melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Keduanya akan kembali menghadapi pertandingan berikutnya dengan membawa modal kemenangan dan hasil evaluasi dari laga sebelumnya. Gulista Kisra melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Silakan Reni.
9: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan udara kabur dan kabut. Kemudian ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau dan Sintang. Untuk siang hingga sore hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat sebagian besar masih udara kabur. Namun ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Dan untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan udara kabur. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95 derajat persen. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi 2.164 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutlah dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andri, rekan Budiman.
1: Baik, demikian tadi sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Beriman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami dan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar dan selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Seperti biasa hadir menemani Anda kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya berbagai informasi kita akan hadirkan untuk Anda. Pada kesempatan kali ini kami sudah terhubung via Zoom ya, rekan-rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya. Pertama dari Sintang, saya sapa dulu Riko pada pagi ini. Selamat pagi Riko.
3: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan semuanya.
1: Baik, terima kasih Riko. Dan juga kita ke Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
4: Selamat pagi Budi.
1: Dan bergeser ke Sambas, ada rekan saya Firdaus di pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
5: Ya, selamat pagi Budi dan kawan-kawan.
1: Baik, sebelum mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya, kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak terkait dengan atasi krisis air baku dan intrusi air laut saat musim kemarau yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak. Di mana pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan langsung ke waduk penepat yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya. Peninjauan ini dilakukan guna melihat dari dekat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat ini terhubung dengan instalasi pengelolaan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Dan jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air baku hingga 1.100 liter per detik. Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Dan Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Sedangkan Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak pendengar, dan kita menuju ke Sintang, di mana Cegah Karhutla Pemkab Sintang siapkan alat berat di tiap kecamatan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
3: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul, dalam hal ini Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri mengatakan bahwa kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi yaitu penuh melakukan hal yang konkret bekerjasama dengan pihak TNI dan instansi terkait, yaitu dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang saat ini memang masih menjadi persoalan. Dan langkah ini memang sebagai langkah konkret untuk meminimalisir kebiasaan membuka lahan yaitu dengan cara dibakar. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan, SOP-nya lebih diintensifkan lagi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan hal ini disampaikan oleh dirinya saat menghadiri penyuluhan pencegahan kebakaran hutan terpadu yang diselenggarakan oleh Kodim 1205 Sintang yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, kegiatan pada Kamis kemarin, tepatnya 27 Agustus 2026. Dan pada kesempatan tersebut ia juga mengatakan bahwa memang langkah pengadaan alat berat dan juga dukungan pemadaman kebakaran ini yaitu pendanaannya sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Dan dirinya juga berharap dengan adanya langkah-langkah ini tentu bisa mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi seperti saat ini di berbagai titik. Dengan adanya penempatan alat-alat berat tersebut tentu mampu juga memberikan proses pemadaman dan pencegahan lebih cepat ketika ditemunya titik hotspot dengan kerjasama yaitu pemerintah daerah, lalu ada TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Intinya Sintang dan Kalimantan Barat khususnya Indonesia bisa terkendali atas terjadinya kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah saat ini. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko, informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana kurangi risiko ISPA, BPBD Sanggau bagikan masker. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Sarifah Dini. Silakan Dini.
4: Oke, baik Budi, ya ini kabut asap yang masih menyelimuti kota Sanggau mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kunjungan pasien ke pusat kesehatan. Untuk mengurangi penyebaran infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang semakin banyak ya, BPBD Sanggau ini membagikan masker gratis kepada masyarakat nih pada hari Kamis kemarin ya, 27 Agustus 2026. Nah, Sigit juga menyampaikan aksi ini dilakukan langsung oleh petugas Piket Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sanggau, dan para petugas juga menyisir sejumlah titik aktivitas warga termasuk kawasan UMKM dan juga warung-warung serta pertokoan. Dan langkah responsif ini juga bertujuan untuk mencegah meluasnya risiko ISPA di kalangan warga ya akibat paparan kabut asap. Dan dia juga mengimbau agar masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak mengkonsumsi air putih selama periode kabut asap ini berlangsung. Budi.
1: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas. TNI Polri bersinergi padamkan karhutla di desa Mak Tangguk Sambas, dan informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan Firdaus.
5: Ya baik Budi, betul dalam hal ini dan pendengar, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sambas kali ini terus dilakukan di berbagai titik ya. Personal TNI dan Polri bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Mak Tangguk, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Anggota Koramil 03 Tebas bersama personel Polsek Tebas turun langsung ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke area lainnya. Proses pemadaman dilakukan menggunakan peralatan yang tersedia. Selain memadamkan api, personel juga memantau titik-titik yang berpotensi kembali membesar. Dalam penanganan karhutla tersebut, mendengar anggota Koramil 03 Tebas yang dipimpin Sekda Edi Junaidi turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan kembali secara sembarangan. Dan masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tidak sampai meluas. Dan pendengar, sinergi TNI dan Polri bersama unsur terkait di lapangan menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko kebakaran meluas termasuk lahan maupun pemukiman warga. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan memperhatikan kondisi di sekitar lokasi, terutama kemungkinan munculnya kembali bara api. Dan kita berharap sinergi dan kesiagaan seluruh pihak dalam penanganan karhutla ini dapat terus diperkuat sehingga kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas dapat dicegah dan ditanggulangi dengan cepat. Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan kita awali kembali dari Kota Pontianak, di mana Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akdat Divia memimpin apel gelar pasukan operasi aman Nusa Dua sebagai langkah memperkuat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di halaman Mapolres Kuburaya Kamis pagi. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akdat Divia mengatakan saat ini Polres Kuburaya telah mempersiapkan 100 personel yang merupakan gabungan dari personel Polres dan juga Polsek Jajaran yang akan terjun langsung dalam penanganan karhutla. Selain menerjunkan 100 personel, Polres Kuburaya juga mendapatkan penambahan kuota sebanyak 60 personel BKU Korps Brimob dari Mako Brimob Pelopor dan Brimob Polda Bali, serta 6 personel dari siswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang dikirim Lemdiklat Mabes Polri untuk bantuan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya dan pidana bagi pelaku pembakaran. Total personel yang terjunkan untuk menangani karhutla adalah 166 personel. Kapolres menuturkan, dalam penanganan karhutla, Polres Kuburaya bersama TNI, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan berbagai instansi maupun relawan pemadam lainnya memperkuat kolaborasi dan terus berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah wilayah yang terdeteksi titik api. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan informasi berikutnya dari Sintang. Mirza Rafina Fazani ceritakan pengalaman sebagai paskibraka nasional, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
1: Baik, betul Budi, dan ini menjadi kebanggaan bagi kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat, terkhusus Sintang ya. Dalam hal ini yaitu menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional 2026 memang menjadi pengalaman paling berharga itu bagi seorang Mirza Rafi Nafazani, yaitu pelajar SMA Negeri 1 Sintang. Hal ini Budi dan juga pendengar, Rafi sampaikan saat kegiatan penyambutan oleh Bupati Sintang yaitu Gregorius Herculanus Bala yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Rabu 26 Agustus 2026. Dirinya menceritakan, Rafi menyatakan bahwa selama 40 hari berada di Jakarta, Rafi tidak hanya menjalani latihan intensif tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan yaitu pembelajaran dan juga kunjungan. Dan Rafi lebih jauh menceritakan memang selama berada di Jakarta, dirinya bersama anggota paskibraka nasional lainnya yaitu menjalani rangkaian kegiatan yang padat, kemudian latihan yang rutin, dan mereka juga mendapatkan itu kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran serta juga mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu juga mereka diajak jalan-jalan ke Taman Mini Nasional Indah Indonesia. Menurut Rafi sendiri, memang salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah itu bertemu dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Dan ia mengaku bahwa yaitu mendapatkan banyak pengalaman baru karena harus berinteraksi dengan teman-teman yang memang berasal dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang kita ketahui, Indonesia yang sangat luas dengan berbagai latar belakang, karakter yang beragam, ini menjadi pengalaman yang paling berharga. Dan seperti kita ketahui bahwa Rafi ini sendiri juga saat pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta sebagai yaitu pembentang bendera merah putih saat penurunan dilakukan pada 17 Agustus 2026 lalu. Dan ini menjadi kebanggaan bukan hanya Rafi tapi seluruh masyarakat Sintang, terlebih adalah keluarga, sekolah, dan orang nomor satu sendiri tentunya. Budi, semoga melahirkan generasi yang bisa meneruskan Rafi dan kawan-kawan. Kembali ke Anda, Budi.
0: Amin. Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita bergeser kembali ke Sambas ya, di mana bangunan SD Negeri 3 Parikbaru Sambas rusak berat, dan informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
2: Ya, betul sekali Budi dan pendengar, kondisi bangunan sekolah dasar di Kabupaten Sambas kali ini kembali menjadi sorotan. Khususnya bangunan SDN 3 Parikbaru Kecamatan Tebas dilaporkan mengalami kerusakan berat. Ya, meski kondisinya memprihatinkan, bangunan tersebut hingga kini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini tentu menjadi perhatian mengingat sekolah merupakan tempat para siswa mendapatkan pendidikan dan menjalankan aktivitas belajar setiap harinya. Dan mendengar, perbaikan terhadap bangunan sekolah tersebut hingga kini belum juga terrealisasi. Pemerintah melalui dinas terkait meminta agar data sekolah dalam data pokok pendidikan atau Dapodik diperbarui. Dan pembaruan data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses pendataan kondisi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan. Dengan adanya pembaruan data, diharapkan kondisi bangunan SDN 3 Parit Baru dapat menjadi perhatian dalam upaya perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sambas. Dan pendengar, tentu kita berharap persoalan kondisi bangunan sekolah ini dapat segera mendapatkan perhatian dan penanganan, sehingga para siswa maupun tenaga pendidik dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan lebih aman dan nyaman. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser terakhir ke Sanggau, di mana Wakil Bupati Susana Herpena cek posko Satgas Karhutla Sanggau. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan Dini.
3: Iya Budi, ini pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan setelah menetapkan status tanggap darurat Karhutla. Wakil Bupati Sang Susana Herpena ini mengatakan penguatan dilakukan melalui pembentukan posko, sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan personel TNI Polri dan unsur terkait. Wabu Susana juga menyampaikan penguatan penanganan juga dilakukan hingga kini, ya, hingga ke wilayah perbatasan Entikong, dan pemerintah Kabupaten Sanggau juga berkoordinasi dengan Forkopimcam dan tokoh masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla di kawasan tersebut. Dan ia juga menambahkan, ya, penanganan karhutla juga mendapat dukungan dari Satgas, ya, di tingkat provinsi dan pusat. Dukungan tersebut juga diperkuat dengan pembantuan personil untuk mendukung pemadaman di sejumlah wilayah yang rawan karhutla. Dan ia juga berharap, ya, penguatan penanganan tersebut dapat mempercepat pencegahan dan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau, karena pemerintah daerah juga terus mengajak masyarakat, ya, berperan dalam menjaga lingkungan dan membantu penanganan karhutla. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau, informasi yang kedua. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih rekan-rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus pada pagi ini.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
3: Terima kasih Budi.
0: Dan terakhir, terima kasih kepada Riko Saputra di Sintang.
1: Baik, terima kasih Budiman Tahir. Jaga kesehatan selalu. Kabut masih mengancam, ya, kesehatan kita dan seluruh masyarakat tentunya.
0: Budi. Baik, tentunya saya selalu juga rekan-rekan semuanya, dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Dengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta. Terus bersama kami di Persatu.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua